0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu. Broadway FM, Denpasar.

Oke, kita lanjut teman Pro 2. Ternyata ada dua istilah penting yang jadi penentu suksesnya transportasi publik atau transportasi umum nih, yaitu first mile sama last mile. Dan kira-kira apa ya first mile dan last mile itu? Gampangnya gini teman Pro 2. Jadi first mile itu tuh perjuangan kamu dari pintu rumah kamu menuju titik angkutan utamanya. Dan kalau misalnya kamu tanya apa itu last mile? Last mile itu tuh perjalanan dari tempat kamu turun sampai ke tujuan akhir kamu. Jadi contohnya aja nih teman Pro 2, misalnya kamu keluar dari pintu rumah kamu terus menuju shelter atau shelter angkutan utamanya tuh berapa jauh, itu first mile. Tapi kalau misalnya last mile itu dari ketika kamu turun dari shelter atau halte busnya ke tempat tujuan akhir kamu, itu seberapa jauh atau seberapa dekat. Dan buat ngasih gambaran biar kamu lebih paham nih teman Pro 2, kita lihat deh kebiasaan komuter Jabodetabek. Banyak banget orang yang tinggal di Bekasi ataupun di Bogor yang kerja di Jakarta. Dan rutenya seperti apa? Mereka naik motor atau mobil dari rumah. Terus mereka itu setelah memutuskan untuk naik motor atau mobil dari rumah, mereka bukannya langsung pergi langsung OTW ke kantor mereka, tapi mobil dan motor tersebut mereka titip kendaraannya di stasiun. Terus di stasiun tersebut mereka lanjut naik KRL ke Jakarta. Tapi pertanyaannya, kenapa ya gak sekalian aja bablas bawa motor atau mobilnya sampai ke kantor mereka yang ada di Jakarta? Kok ribet banget gitu, harus ditaruh kendaraannya di stasiun? Nah ini dia teman Pro 2, ternyata mereka itu menghitung total biayanya. Jadi total biaya bensin, total biaya parkiran harian, sampai total biaya bayar tol. Terus juga mereka tuh menghindari yang namanya kemacetan teman Pro 2. Dan karena seperti yang kita tahu, namanya kereta pasti punya jalurnya sendiri. Jadi mereka nggak bakal kena macet atau lampu merah yang antriannya tuh lumayan panjang, entah itu di perempatan ataupun di pertigaan, pokoknya di persimpangan itu pasti kalau pagi-pagi ada deh kepadatan kendaraan. Dan mereka juga ngurangin kelelahan nih, karena di kereta mereka itu bisa selonjoran atau lanjut tidur sebentar, walaupun ini tidak disarankan ya teman Pro 2. Takutnya kalau misalnya tidur sebentar malah bablas tidurnya, malah kelewat tujuan akhirnya, kan berbahaya banget ya. Dan juga kalau misal mereka naik kendaraan umum, itu ada kepastian waktu yang bikin hidup mereka jauh lebih tenang. Ditambah lagi nih teman Pro 2, ada aturan ganjil genap di Jakarta yang bikin repot kalau misalnya mereka itu memutuskan bawa mobil pribadi setiap hari. Nah kalau ditarik ke konteks di Bali, misalnya buat perjalanan lintas kawasan dari area Denpasar ke area Bandung yang cukup jauh nih teman Pro 2, sistemnya itu bisa aja mirip. Dari rumah kita bawa motor, terus titip di tempat parkir, terus lanjut deh kita naik transportasi massal. Itu bisa jadi solusi buat kamu. Kalau misalnya kamu tanya, lah sama-sama aja dong kalau misalnya kita bawa motor terus dititip ke tempat parkir, bayar parkir lagi dong. Lah teman Pro 2, kalau misalnya dihitung ya secara detail, misalnya kamu bawa motor kamu dari Denpasar ke Bandung, misalnya ke Monkey Forest gitu kan, itu kan lumayan makan lebih dari 1 liter bensin teman Pro 2. Dan 1 liter bensin itu bisa dibilang harganya 10-16 ribu. Tapi kalau misalnya kamu titip motor kamu di tempat parkir, itu paling biayanya kalau untuk motor 2 ribu-3 ribu. Nah abis itu kamu lanjut naik transportasi massal yang seperti tadi Ronald bilang, harganya itu 4.400 rupiah nih. Jadi total yang kamu keluarin tuh mungkin tadinya bisa hampir 20 ribu, tapi dengan metode ini yang dari rumah kamu bawa motor terus dititip ke tempat parkir, terus kamu lanjut lagi naik transportasi massal ke Monkey Forest, itu pengeluarannya bisa dibilang hampir di bawah 10 ribu rupiah loh teman Pro 2.

Dan melalui istilah last mile dan first mile tadi, angkutan massal yang bagus itu ternyata bukan cuma ngebanggain kereta atau bus yang modelnya bagus aja ya teman Pro 2, tapi harus juga mementingkan seberapa gampang kita nih sebagai masyarakat bisa mengakses kereta atau bus itu dari rumah dan seberapa efektif perjalanannya sampai ke tempat tujuan kita.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: FM

Yes, teman Pro 2, tiap kali muncul wacana bikin kereta atau MRT di Bali, pasti ada aja nih yang bilang, wih, biar keren kayak Jakarta nih. Padahal, teman Pro 2, kenyataannya ya, Bali itu nggak harus dan nggak bisa copy-paste pakai sistemnya Jakarta. Karena apa? Karena emang karakter kotanya aja yang berbeda-beda nih. Jadi setiap kota itu nggak bisa saling copy-paste begitu aja ya, antara satu kota dengan kota lainnya. Tidak terkecuali juga dengan Bali nih teman Pro 2. Jadi Jakarta itu bisa dibilang adalah pusat bisnisnya gitu kan. Hampir semua berada di satu titik nih pusat bisnisnya atau kawasan yang sama. Jadi tiap pagi jutaan orang itu bergerak searah menuju satu titik yang sama. Tapi kalau misalnya kita lihat di Bali sendiri, pergerakannya itu nyebar banget teman Pro 2. Misalnya aja nih, ada masyarakat lokal yang kerja di berbagai daerah. Ada juga pekerja pariwisata yang jam kerjanya juga operasional atau shift-shiftan nih. Dan kawasan wisatanya juga tersebar di mana-mana. Banyak juga turis yang seliweran. Entah itu di Kuta, di Sanur, di Monkey Forest, entah itu ke Kintamani, itu banyak banget dan tersebar di mana-mana. Dan tata ruang di Bali tuh ya, gabungan antara kota yang padat sama area yang lebih rural atau non-perkotaan. Makanya teman Pro 2, pertanyaan yang benar tuh bukan kapan sih Bali tuh punya MRT kayak di Jakarta di kawasan Sudirman Tamrin, tapi yang benar adalah moda transportasi apa nih yang paling ngeblend sama pola hidup masyarakat yang ada di Bali. Dan jawabannya bisa jadi kombinasi yang seru, ada bus buat rute yang tengah, mungkin ada kereta juga atau ERT buat rute panjang antar kabupaten, ditambah juga angkot feeder yang bisa masuk ke jalan-jalan yang agak kecil nih teman Pro 2. Dan fasilitas buat pejalan kaki pastinya atau pedestrian yang adem, sampai juga rute sepeda buat jarak yang pendek. Semua itu harus nyambung alias saling terintegrasi ya. Dan coba deh teman Pro 2 bayangin ya, busnya terintegrasi, keretanya atau ERT-nya terintegrasi, terus juga terintegrasi juga pejalan kakinya untuk mengakses rute-rute tersebut, terus juga ada juga rute sepeda nih teman Pro 2. Itu kalau misalnya kita bayangin sistemnya kayak begitu beneran terjadi di Bali ya, sedrastis apa nih perubahan pagi kita hari ini di jalanan Kota Denpasar? Pastinya akan sedikit sekali ya jalanan-jalanan atau titik-titik merah yang ada di jalanan Denpasar ketika Ronald bacain pantauan lalu lintas di pagi hari nih teman Pro 2.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Alright teman Pro 2, pagi ini Ronald mau ajak kamu berimajinasi sedikit yuk pagi-pagi nih teman Pro 2. Kita coba bikin skenario pagi yang paling ideal nih. Kalau misalnya transportasi umum di Bali udah beneran komplit dan saling terintegrasi satu sama lain. Misalnya aja nih, coba kita bayangin ya teman Pro 2, kamu tadi pagi keluar rumah, terus jalan kaki sebentar udah nyampe nih di halte. Dan di HP kamu pas lagi kamu cek di halte tersebut, kamu tahu persis bus atau keretanya bakal sampai 2 menit lagi. Dan waktu tunggunya tuh masuk akal banget kan, karena cuma 2 menit nih teman Pro 2. Dan setelah bus atau keretanya datang, pas kamu naik kendaraannya itu nyaman banget, AC-nya juga dingin, bayarnya juga gampang, gak usah ngubek-ngubek dompet lagi, tinggal pakai QRIS aja. Dan pas harus transit pindah jalur, rutenya itu jelas dan gak bikin kamu jadi bingung. Dan ketika kamu udah sampai dan turun, kamu itu udah berada persis di depan kantor atau kampus kamu. Dan kamu tuh gak perlu lagi stres gitu kan, muter-muter nyari parkiran untuk markirin kendaraan pribadi kamu. Dan teman Pro 2, kalau misalnya skenario kita di pagi hari ini yang barusan banget itu nyata, perubahannya itu bakal gokil banget sih menurut Ronald. Karena sebagian orang pasti rela gitu kan ninggalin motor atau mobil pribadinya di rumah. Jadi kebutuhan lahan parkir di spot-spot sempit juga itu bisa berkurang drastis. Dan contohnya aja kayak pelajar dan mahasiswa juga punya pilihan buat pergi mandiri, gak harus selalu diantar jemput sama orang tuanya. Dan para pekerja juga punya loh alternatif biar badannya enggak jompo nih teman Pro 2, karena harus nyetir tiap hari kan, pasti pegel-pegel banget tuh badannya. Dan wisatawan yang enggak bisa nyetir, atau misalnya siapa yang enggak bisa nyetir ya, atau kakek nenek kita deh yang udah tua gitu kan, enggak kuat lagi nyetir, tetap bisa jalan-jalan dengan aman karena adanya transportasi umum ini. Dan ujung-ujungnya juga volume lalu lintas juga bisa lebih bernafas lega. Dan pertanyaan sekarang teman Pro 2, kalau semua rutenya tepat, waktunya on time, harganya juga pas banget di kantong kamu, dan rasanya juga senyaman itu, masih ada gak sih alasan buat nolak nyobain transportasi umum? Harusnya sih enggak ya teman Pro 2. Tapi polling kita pagi ini udah punya jawabannya sendiri ini, soal apa faktor penentu yang paling diincar sama teman Pro 2 dari kendaraan umum. Dan Ronald bakal bacain hasilnya dan merangkum semuanya sesaat lagi.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Alright teman-teman berdua, gak kerasa ya obrolan pagi kita soal transportasi umum di Bali udah hampir selesai nih teman-teman berdua. Dan satu benang merah yang paling penting ya di dialog kita, bukan dialog sih tapi topik kita di pagi hari ini, yaitu transportasi umum yang baik itu bukan kompetisi untuk membasmi kendaraan pribadi. Tujuannya bukan maksa semua orang itu untuk menjual kendaraan pribadinya, tapi tujuannya adalah memberi kita pilihan nih teman-teman berdua. Jadi misalnya hari ini hujan gitu kan, dan kamu kendaraannya hanya kendaraan roda 2 aja, alias tidak ada atapnya untuk melindungi kamu dari hujan. Karena adanya kendaraan pribadi, kamu kendaraan pribadi dong, karena adanya kendaraan umum maksudnya, kamu jadi bisa OTW ke tempat tujuan kamu tapi tanpa terkena hujan sama sekali. Nah itu salah satu contoh dari memberi kita pilihan nih teman-teman berdua. Nah apa yang bikin kamu mau mengambil pilihan itu? Dan ini dia hasil polling Instagram kita di hari ini. Dari pertanyaan Ronald yang Ronald kirim ke kamu, kalau misalnya transportasi umum itu makin lengkap dan banyak, apa nih yang bikin kamu tertarik buat coba? Dan ternyata teman bro 2, pilihannya jatuh kepada peringkat pertama, yaitu dari 4 pilihan nih, Ronald jelasin dulu ada 4 pilihan. Ternyata ada 2 peringkat aja, peringkat 1 dan peringkat 2. Kenapa begitu? Nah ini Ronald bacain nih teman bro 2. Di peringkat pertama ada orang memilih karena kenyamanannya dengan perolehan 40%. Dan di peringkat kedua itu adalah 3 pilihan lainnya, yaitu rutenya, efisiensi waktunya, dan harganya yang murah dengan masing-masing perolehan 20%. Dan memang sih teman pro 2, kadang-kadang kalau misalnya di Bali ini mungkin orang-orang tuh masih mengutamakan terkait dengan kenyamanannya untuk kendaraan umum. Mungkin di kota lain juga ada juga orang yang mengutamakan atau masyarakatnya mengutamakan terkait dengan efisiensi waktunya. Ada juga mungkin di kota lain yang mengutamakan tentang harga yang murah. Makanya seperti yang Ronald bilang di awal tadi, bahwa terkait dengan moda transportasi umum ini, kita tidak bisa mengcopy paste dari kota kota lain, dan kota-kota lain juga tidak bisa mengcopy paste satu sama lain nih terkait dengan blueprint atau konsep kendaraan umumnya, karena memang kebutuhan dari masyarakat setiap kota itu berbeda-beda. Salah satunya nih teman pro 2, di Bali sendiri pollingnya pagi ini yang menang adalah mereka lebih memilih terkait dengan kenyamanannya. Mungkin di Jakarta orang memilih terkait dengan efisiensi waktunya, dan mungkin di Jogja orang memilih juga terkait dengan harganya atau biayanya yang murah nih. Kita tidak tahu teman pro 2, tapi yang pasti konsep itu udah pasti berbeda-beda di setiap kota ya. Dan teman pro 2, pada akhirnya hidup kita itu selalu dinamis. Gak selalu kita butuh satu jenis kendaraan buat semua urusan. Hari ini mungkin kamu tuh butuh bawa motor karena mau mampir ke 3 tempat yang berbeda. Besoknya mungkin kamu milih naik bus karena cuman ke kampus dan males nyari parkiran. Jadi kalau nanti di Bali itu beneran punya sistem transportasi yang terintegrasi, pertanyaannya bukan lagi kita mau ninggalin

kendaraan pribadi atau enggak. Tapi mindsetnya itu berubah jadi buat perjalanan hari ini, moda angkutan mana nih ya yang paling masuk akal buat aku gunakan. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan voting, karena setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu dengan dialog interaktif bersama narasumber kita dan juga topik obrolan yang tidak kalah menarik. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Waktunya Kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, aroma kopi pagi ini rasanya kurang lengkap kalau belum ditemenin dengan obrolan bergizi gratis di RRI Pro 2 Denpasar yang bisa menambah wawasan kita nih. Dan selamat pagi teman Pro 2, selamat datang di program Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar. Tentunya bersama Ronald yang siap menemani aktivitas kamu dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. Dan gimana nih kabar kamu di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga energi kamu udah terisi penuh ya, sehangat cangkir kopi pertama kamu di pagi hari ini. Namun sebelum Ronald sapa tamu istimewa kita, Ronald mau mengingatkan juga nih, kalau dialog interaktif kita tidak hanya disiarkan melalui frekuensi 95,3 FM aja, tapi juga disiarkan secara audiovisual, secara live nih teman Pro 2 di aplikasinya RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store ataupun di App Store. Kamu juga bisa ikut berinteraksi langsung dengan mengetik pertanyaan kamu di kolom komentar yang udah tersedia di aplikasi tersebut. Dan siaran ini juga tayang secara langsung di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar dan bisa kamu tonton ulang selama 30 hari ke depan. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang serba-serbi Putri Kopi Indonesia tahun 2026. Dan sudah hadir bersama Ronald di studio nih, I Gusti Agung Ayu Sudewi Mega Wulandari yang merupakan Putri Kopi Indonesia. Halo Kak Wulan.
1: Halo Kak Ronald.
0: Oke.
1: Halo teman-teman Pro 2 FM.
0: Jadi bagi kamu nih teman Pro 2 yang mungkin menerka-nerka seperti apa ya parasnya Kak Wulan ini, langsung aja pergi ke aplikasinya RRI Digital dan juga Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita balik lagi nih ke Kak Wulan teman Pro 2. Gimana kabarnya Kak Wulan?
1: Wah, hari ini luar biasa sekali ya Kak Ronald, bisa diundang lagi di RRI.
0: Oh, berarti sebelumnya emang udah sering datang ke RRI Pro 2 Denpasar nih Kak?
1: Iya, sebelum aku berangkat itu kita audiensi lagi ke sini juga gitu. Keren. Jadi kayak sempat ngobrol juga sama teman-teman Pro 2 FM.
0: Tapi kayaknya enggak ketemu sama Ronald ya?
1: Iya, dulu kemarin penyiarnya beda.
0: Oh, cewek ya?
1: Iya, Kamita.
0: Oke. Tapi Kak Wulan udah ngopi belum hari ini?
1: Wah, hari ini aku belum ngopi sih, tapi entar rencananya habis dari sini kayak mau ngopi nih.
0: Oke, kayaknya mending ngopi bareng Ronald ya teman Pro 2 sama juga teman-teman Pro 2 juga nih. Nah, kalau misalnya Ronald boleh tanya, Kak Wulan OTW-nya dari mana nih, Kak?
1: Oh, kebetulan nih aku OTW-nya Selat RRI ya, kayak dari Renon gitu.
0: Oh,
1: deket
0: dari Renon
1: sih.
0: Di belakang sini.
1: Iya, betul.
0: Deket banget. Berarti berangkatnya sendiri apa bareng-bareng sama keluarga atau gimana, Kak?
1: Aku sama ada yang nemenin, ada mbakku di sini juga ada.
0: Oke. Dan gimana perjalanannya ke RRI Denpasar? Apakah lancar jaya atau ada hal-hal unik yang Kak Wulan temukan di jalan yang pengen di-sharing dulu ke teman Pro 2 nih?
1: Iya nih, jadi hari ini tuh jalanan sangat rame ya Kak Ronald. Jadi kayak macet di mana-mana gitu. Dan walaupun dekat dari Renon ke RRI di Hayamuruk, tapi itu macet banget karena ada banyak mobil yang ngantri di pom bensin. Jadi belakangan ini kan ramai banget ya pom bensin ya. Jadi ya lumayan crowded lah dari Renon ke sini gitu.
0: Tapi itu another topic ya. Ntar kita mungkin bakal ngobrolin sama Wulan soal kelangkaan bensin. Tapi karena topik kita hari ini tentang kopi, kita bakal ngomongin tentang Putri Kopi 2026. Pasti gak jauh-jauh juga nih dengan panggung grand final nih Kak. Namanya juga final, pasti atmosfer ketegangannya juga pasti terasa banget nih sampai hari ini. Apalagi pas penentuan kemenangannya kan itu pasti kerasa banget, pasti masih terngiang-ngiang di kepala. Nah, karena Ronald belum pernah ikut ajang seperti ini nih Kak, boleh di-spill gak nih Kak? Gimana perasaannya atau dinamika emosional Kakak nih pas Kak Wulan rasakan ketika Kak Wulan tuh secara resmi diumumkan sebagai peraih gelar Putri Kopi Indonesia tahun 2026 ketika grand final kemarin Kak?
1: Oke. Jadi first of all, pasti rasanya tuh senang ya karena kita punya karena saya sendiri punya, jadi punya gelar baru nih sekarang gitu, dan punya tanggung jawab yang baru juga gitu. Senang tapi juga unexpected karena waktu saat di panggung sendiri itu aku merasa bahwa ya udahlah nggak apa-apa deh top 10 aja gitu, nggak sampai yang top 5 karena kan top 10 banyak banget nih, ada saingan yang bagus-bagus dari daerah-daerah lain yang berpotensi juga menjadi pemenang juga kan. Nah, pada saat itu lumayan kompetisinya lumayan sengit ya karena potensi dari masing-masing daerah itu punya advokasinya masing-masing yang lebih keren lagi, yang lebih prepare lagi gitu. Jadi such an unexpected gitu. Jadi aku bisa ada di jajaran top 5 waktu itu. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi Kak, kalau misalnya aku boleh tanya nih. Mm-hmm. Kan tadi Kakak bilang unexpected kan, mm-hmm. bahwa bisa menyandang gelar Putri Kopi Indonesia nih. Mm-hmm. Nah, tapi ketika lagi pas acara, mm-hmm. itu lawannya yang mana yang menurut Kakak ini kira-kira akan sulit untuk saya kalahkan atau untuk memenangkan penghargaan ini karena ada seseorang itu gitu.
1: Oke. Okay. Jadi for your information ya, kalau misalkan pageant itu ya Kak, jadi kan banyak banget ada media-media juga yang berikut serta untuk kayak meramaikan gitu, kayak ada hot pick-nya gitu. Okay. Kan jadi banyak, ada beberapa provinsi yang memang dijagokan dari segi media dan juga memang di secara real life-nya juga mereka bagus banget, potensial banget dan prepare banget gitu, kayak dari Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan, lalu dari Banten, dari Jawa Barat, Jogja, itu lumayan sih kayak apa ya, potensi banget gitu dan aktif banget gitu. Dari Papua juga unexpected bagus banget gitu.
0: Berarti literally Kakak ini ibaratnya ngelawan, bukan ngelawan sih, tapi berhadapan sama hampir seluruh pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia ya.
1: Iya, benar.
0: Dan tiap-tiap kota juga punya keunikannya sendiri, dari medianya sendiri, dari konsepnya sendiri, dan tentunya dari kopinya sendiri yang mereka bawa kan.
1: Tapi ini bukan cuma tentang kopi sih, tentang pariwisata, karena kan basically aku majunya ke Putri Pariwisata Nusantara. Jadi pada saat aku menang itu aku dapetnya adalah gelar kopi, yaitu di jajaran second runner up dari Putri Pariwisata Nusantara gitu. Kak,
0: oke, ini hal yang menarik banget nih teman Pro 2. Tapi setelah menyandang gelar tersebut ya, itu apa nih bentuk perubahan nyata dalam rutinitasnya Kawulan maupun tanggung jawab hariannya Kawulan yang langsung Kawulan hadapi tepat setelah menyandang gelar Putri Kopi Indonesia tahun 2026 Kak?
1: Oke, jadi perubahan rutinitas tuh pasti ada ya. Jadi selama bootcamp atau karantina kemarin, aku itu bangunnya selalu pagi. Okay. Pagi banget, dan aku gak bisa keluar kamar tanpa makeup dan harus dress up gitu. Oh, okay. Dan memang diwajibkan dari kompetisi juga, kita keluar kamar tuh sudah rapi gitu. Jadi ketika balik ke Bali menjalankan rutinitas sehari-hari itu tuh kebawa sih. Jadi keluar dari kamar tuh kayaknya aku harus siap-siap dulu deh, atau kayaknya aku harus mandi dulu deh minimal, yang biasanya dulu kayak ya udahlah keluar kamar aja, cuek aja nyiram gitu keluar kamar tanpa mandi tanpa ini, tapi sekarang ya udah aku dress up dulu baru kita melakukan kegiatan. Terus dari segi pekerjaan juga jadinya aku harus maintain antara pekerjaan yang sebagai Putri Kopi dan juga sebagai pekerjaan sehari-hari aku begitu.
0: Oh, berarti emang harus bagi-bagi waktu tuh ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi pertanyaan uniknya adalah kenapa pas lagi di karantina harus bangun pagi? Kan acaranya gak melulu pagi, Kak.
1: Karena kan make up. Make up menghabiskan waktu lumayan panjang.
0: Oke, okay. Tapi untuk make up itu paling pagi deh yang Kawulan rasakan itu jam berapa bangunnya?
1: 4:30 sih, gak yang pagi-pagi banget.
0: Oh, gak pagi-pagi banget ya, karena emang acaranya juga gak mulai jam 6 pagi juga kan.
1: Iya, tapi kita at least sudah siap jam 6 pagi udah di bawah sih.
0: Oke, okay. Menarik banget teman Pro 2. Nah, ini kan seperti yang kita tahu nih Kak, anak muda zaman sekarang kan akrab banget sama budaya nongkrong kopi kan.
1: Iya, betul.
0: Apalagi ngopi di coffee shop gitu. Nah, pertanyaannya, sebagai anak muda juga nih Kawulan, Ronald mau tahu juga alasan khusus atau sesuatu yang menginspirasi Kawulan untuk memfokuskan perannya Kawulan sebagai Putri Kopi Indonesia nih, yang salah satunya adalah mengedukasi tentang kopi Nusantara dan juga kaitannya dengan pariwisata kepada masyarakat nih Kak.
1: Oke, jadi alasan spesifik dari diri aku sih, memang aku anaknya suka kopi ya. Jadi iya, dari rumah sendiri biasanya mama aku, mbak aku, pokoknya orang-orang di rumah pagi-pagi itu pasti nyeduh kopi gitu. Karena menurut mereka juga kopi adalah salah satu boosting untuk pagi hari yang sebenarnya nggak cuma bisa kopi itu nggak buat mah gitu, tapi kayak lebih ke boosting ke tenaga sebenarnya kalau kita tahu cara penyeduhannya gitu. Dan sekarang kan banyak banget nih ada toko kopi gitu kan, dan itu jadi kopi adalah salah satu lifestyle sekarang untuk anak-anak muda gitu. Jadi pada saat saya advokasi di sana, di perlombaan pada saat itu, saya memang membawa kopi Bali pada saat itu. Iya, okay. Jadi memang target utama saya salah satunya ya minimal lah dapat gelar putri kopi nih gitu. Okay, yang saya tonjolkan adalah kopi Bali karena kita tahu sendiri komoditas kopi itu kan di Indonesia itu besar, dan Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Dan banyak sekali ada jenis-jenis kopi di Indonesia. Ada kopi Gayo kalau kakak tahu, kopi Bali salah satunya, kopi Bali ada lagi kopi Kintamani, Kintamani, kopi luwak gitu kan ya. Terus ada kopi Toraja, terus biji yang ada di NTT juga gitu, dan masih banyak lagi. Jadi kayak aku tertarik nih karena kopi juga bisa membangun ekonomi kreatif dari masyarakat juga yang bisa kita gaungkan dan advokasikan kembali gitu.
0: Oke, teman Pro 2, luar biasa banget ya cerita dari Kak Wulan tadi. Ternyata di balik mahkota yang indah yang dipakai sama Kak Wulan hari ini ada komitmen besar nih untuk terus belajar dan mengeksplorasi salah satu harta karun Indonesia, yaitu kopi itu sendiri. Dan teman Pro 2, perjalanan kita baru aja dimulai nih. Di segmen berikutnya, Ronald dan Kak Wulan akan ngebedah bagaimana nih kopi lokal bisa menjadi pendorong utama ekonomi kreatif dan juga pariwisata Nusantara kita. Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald dan juga Kak Wulan.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar dan Ronald balik lagi menemani kamu nih bersama Kak Wulan ya yang merupakan Putri Kopi Indonesia 2026 dan kita masih ngobrolin serba-serbi Putri Kopi Indonesia tahun ini. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang baru aja join, Ronald mau ngingetin kembali nih bahwa kamu bisa ikut berpartisipasi mengajukan pertanyaan kamu di kolom komentarnya di aplikasi RRI Digital. Dan selain itu, kamu juga dapat menikmati tayangan siaran ini secara live, audio visual, secara langsung dari ponsel kamu nih teman Pro 2 lewat aplikasi tersebut atau lewat Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Nah kalau kita ngomongin soal kopi dan pariwisata nih Kak Wulan, biasanya kan kopi dan susu nih kalau misalnya kita ngomong, dan ini kita ngomongin kopi dan pariwisata nih.
1: Betul.
0: Dan Ronald perhatiin potensi perkebunan kopi tuh sekarang bukan lagi sekedar tempat panen kopi aja, tapi sekarang udah bergeser jadi destinasi wisata yang edukatif gitu Kak, yang cukup juga diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya Ronald tanya ke kakak nih, ada nggak sih potensi agrowisata kopi di Indonesia khususnya di Bali nih Kak, agar memiliki peran strategis dalam mendongkrak ekonomi masyarakat di sekitar?
1: Oke, menarik sih ya untuk pengembangan agrowisata kopi nih di Bali, karena sebenarnya di Bali itu udah ada beberapa daerah yang memang mereka menonjolkan agrowisata kopinya nih Kak. Kayak misalkan Kopi Luwak ya. Kopi Luwak di daerah Tabanan ke arah Bedugul di Bali itu lumayan banyak ada tempat agrowisata yang berbasis kopi luwak. Jadi mereka mengandalkan luwaknya sendiri dipelihara. Lalu ada pengolahannya secara langsung di dalam tempat itu gitu ya. Kan kalau kita lihat jenis agrowisata itu sebenarnya itu adalah tempat wisata yang memang tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga peran di dalamnya itu ada apa saja. Adakah peran masyarakat lokalnya, lalu ada aktivitasnya, itu ya agrowisata ya. Jadi di beberapa tempat memang di Bali sudah ada. Cuman mungkin yang aku bisa bilang perlu adanya peningkatan dari kolaborasi antara masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal di sekitar mereka tidak hanya berkontribusi dalam pengelolaan tetapi juga ikut di dalam pariwisatanya itu sendiri.
0: Oke, tapi kalau misalnya itu misalnya Kak Wulan bilang bahwa itu ada potensinya lewat lintas sektor kolaborasi ya. Betul. Dari masyarakat dan juga mungkin pengusaha-pengusaha kopi di tempat yang punya kebun-kebun juga dan juga gak lupa mungkin pemerintah juga ya kayak.
1: Iya betul.
0: Nah ini kalau misalnya aku tanya Kak, menurut kacamatanya Kak Ayu sendiri, itu kan udah ada ekosistem dan kolaborasinya. Nah gimana nih cara merancang konsep agrowisata kopi ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas? Jadi orang mungkin dalam bayanganku ya, orang mungkin ke Bali bukan hanya melihat keindahan pantainya, tapi juga eksplorasi terkait juga kopi yang ada di Bali. Karena seperti yang tadi Kak Wulan bilang bahwa banyak banget kopi di sini, ada kopi Kintamani, kopi Luwak, kopi Banyuwangi gitu kan Kak. Nah gimana nih cara konsepnya kalau menurut Kak Wulan sendiri gitu?
1: Oke, jadi kalau dari aku sebagai anak muda, kita harus bisa memanfaatkan HP kita sih. Dan sosial media kita dong, ya kan? Salah satunya ini kenapa jadi Putri Kopi, karena aku pengen juga nih berkontribusi untuk bisa merepresentasikan dan juga mempromosikan tempat-tempat agrowisata kopi yang kedepannya mungkin akan berkembang. Gak cuma ya yang seperti Kak Ronald tadi bilang, orang ke Bali gak cuma untuk nyari pantainya, tapi juga nyari kopinya gitu. Dan aku berharap sih anak-anak muda itu sebenarnya bisa kayak influencer-influencer, selebgram, selebtalk di Bali, bisa gak cuma mempromosikan tentang brand atau barang, tapi juga ke pariwisata-pariwisata yang belum terjajah oleh orang-orang yang bukan terjajah sih, belum didatangkan oleh orang-orang luar gitu. Kayak contohnya adalah agrowisata kopi, kebun kopi yang ada di Kintamani kan banyak. Betul. Itu. Dan mungkin juga dari pengusaha-pengusaha kopi juga harus menggait anak-anak muda dan juga mungkin tim marketingnya untuk bisa lebih membuat konten yang lebih menarik di sosial media, sehingga dapat mendatangkan orang-orang luar maupun orang-orang domestik yang ingin berpariwisata di Bali untuk pergi ke tempat kopi begitu.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi seperti itu ya konsepnya ya. Jadi mungkin lebih memberdayakan anak muda dan anak mudanya sendiri juga memberdayakan teknologi yang udah ada ya kayak. Biar lebih dikenal luas bukan hanya di Indonesia tapi juga ke seluruh dunia. gitu kan.
1: Betul.
0: Dan seperti yang kita tahu nih Kak, Indonesia itu kan memiliki keberagaman varietas kopi dari Sabang sampai Merauke, seperti yang udah dimention oleh Kak Wulan tadi. Yang pastinya setiap kota, setiap wilayah, setiap kopi tersebut punya cita rasanya sendiri. Namun ada tantangan juga Kak terkait dengan perlindungan hak cipta dan keaslian produk masih sering diabaikan oleh masyarakat kita.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomongin pentingnya keaslian produk nih Kak, kita pasti nggak jauh-jauh dari kepemilikan sertifikasi indikasi geografis. Nah, menurut Kak Ayu sendiri, kenapa nih hal ini tuh menjadi krusial untuk menjaga keaslian identitas kopi lokal kita? Dan apa manfaatnya buat masyarakat?
1: Oke, ini tuh sangat krusial ya teman-teman Pro 2 FM dan Kak Ronald. Jadi kayak ketika kita memiliki suatu barang ciptaan kita, kita harus bisa mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Apalagi ini adalah kopi lokal khas Indonesia gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, kita adalah negara yang pernah dijajah. Kita adalah negara yang pernah banyak sekali budaya yang diklaim. Pulau kita juga diklaim dulu kan. Dan aku gak mau dong kayak kopi kita nih diklaim juga gitu, karena cita rasanya itu memang berbeda dari tanah Indonesia. Jadi dari segi jenis-jenis kopi, memang sebaiknya harus memiliki sertifikasi indikasi geografis juga, dan juga hak ciptanya mungkin terkait pembuatan dari kopinya itu dari mana gitu. Karena itu bisa melindungi gak hanya dari merek kopinya sendiri, tetapi juga melindungi hak dari masyarakat lokal yang sudah bekerja keras untuk memanen dari kopinya dan mengolah kopinya sedemikian rupa sehingga memiliki cita rasa khasnya sendiri begitu Kak.
0: Oke, tapi ini pertanyaan intermezzo aja sih. Kalau misalnya Kak Wulan paham terkait dengan sertifikasi indikasi geografis ini, itu sebenarnya yang mengajukan sertifikasi indikasi geografis ini pemerintah kah, pengusaha kopi kah, atau petani kopi lokal gitu Kak?
1: Oke, jadi sebenarnya karena petani lokal itu mereka bekerja sama dengan pengusahanya sendiri. Jadi dari pengusaha sebenarnya bisa membantu dari para petani lokal untuk mendaftarkan itu ke pemerintah. Sebenarnya sama seperti konsep pariwisata itu, ada triple helix namanya, di mana adanya pengusaha, masyarakat dan juga pemerintah itu harus bekerja sama dalam melindungi produk lokal di dalam kepariwisataan itu. Dan hal itu juga harus digaungkan oleh pengusaha sendiri, karena kan kalau pengusaha itu memiliki kompetensi yang lebih besar mungkin dari para petani lokal kan.
0: Betul.
1: Bagus kalau misalkan memang petani lokal memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa maju langsung untuk mengurus itu. Dan saya berharap sih memang sekarang petani-petani lokal bisa menggaungkan sendiri itu dan mencari sertifikat indikasi geografis sendiri, sehingga mereka memiliki produk adalah produk dari kita pribadi sendiri gitu.
0: Oh, produk asli dari wilayahnya mereka gitu ya,
1: betul.
0: Kak ya. Dan kira-kira nih Kak, apa namanya langkah strategis apa nih dari Kak Ayu sendiri, Kak Ayu dong, Kak Wulan nih, yang Kak Wulan lakukan untuk mengubah pola pikir anak muda agar lebih bangga gitu mengkonsumsi dan mempromosikan kopi asli olahan dari petani lokal? Karena seperti yang kita tahu nih Kak, anak muda tuh zaman sekarang tuh bukan kualitas kopinya yang dikejar.
1: Betul.
0: Sayangnya seperti itu Kak, yang dikejar tuh gengsinya gitu.
1: Gengsinya. Bener.
0: Nah, gimana caranya nih Kak, dari mungkin Kak Wulan punya cara-cara tersendiri yang bisa di-share ke teman Pro 2 untuk mengubah pola pikir anak muda agar lebih mengutamakan kopi lokal yang ternyata berkualitas juga kok.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau kita pergi ke toko kopi, jangan cuma lihat bagian ruangan estetiknya aja.
0: Betul.
1: Iya kan? Kita juga harus tahu nih, kita ke toko kopi, kita mau nyari kopi kan?
0: Betul.
1: Kopinya apa? Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran sendiri bahwa ada kritis gitu loh. Untuk kita pergi ke toko kopi, kita harus tanya dulu nih, kopinya kopi apa sih? Biji kopi Arabica kah atau Robusta kah? Kalau iya, tanya aja sama gininya, sama baristanya mungkin ya. Itu akan bisa memunculkan pertanyaan juga di dalam kepala kita. Oh, berarti kita tuh suka kopi yang apa ya gitu. Itu adalah hal kecil sih yang bisa kita tumbuhkan dari masing-masing pribadi anak-anak muda untuk ketika mereka pergi ke toko kopi gitu. Kedua, di Bali itu kan juga banyak ada toko kopi yang legend ya, seperti kayak toko Bineka, toko kopi Bineka kalau Kakak tahu, itu yang di Gajah Mada.
0: Oh, di dekat Pasar Badung ini kan.
1: Benar, itu kan udah hampir 100 tahun katanya dari foundernya itu. Jadi di situ memang ada biji-biji kopi yang dilihatin langsung gitu. dari cara mereka untuk membungkus gitu. Dan itu menjadi hal yang menarik. Jadi kita nggak cuma minum kopi ke toko kopi, tapi juga kita bisa untuk belajar tentang kopi dan cara pengemasan dan bisnisnya juga kan.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi pergilah ke toko kopi yang memang sekarang memiliki autentiknya sendiri gitu. Nggak cuma tentang dia jual kopi, kopinya manis, kopinya kopi susu gitu. Tapi juga kopi yang memang benar-benar untuk satu, untuk kesehatan, dan juga emang ada autentik dari mengangkat budaya dari masing-masing provinsi atau daerah masing-masing gitu.
0: Oke, jadi gitu ya teman Pro 2, jangan cuma lihat ruangan estetiknya aja. Walaupun ya Kak Wulan, di beberapa tempat kopi seperti yang kita tahu bahwa mereka juga semuanya udah hampir estetik sih Kak. Karena soalnya beberapa waktu yang lalu Kak, pas lagi Ronald pertama kali ke Bali juga, Ronald pernah ngopi di salah satu tempat kopi yang ternyata tempat kopi itu dikelola sama Banjar di wilayah tersebut. Itu ada di Kintamani. Di pas kita turun ke arah kalderanya atau danaunya itu ada tuh salah satu tempat kopi. Tapi Ronald lupa namanya apa Kak.
1: Betul.
0: Jadi nah tapi Ronald sih pengen ya, bukan pengennya Ronald sih, tapi biar Ronald sebagai pengkonsumsi kopi kedepannya tuh bisa tahu gitu, oh ternyata biji kopi yang dijual di toko kopi ini adalah hampir 100% atau bahkan 100% adalah biji kopi buatan Indonesia atau kopi lokal gitu. Nah semoga aja kedepannya ada kayak sertifikasi atau tandanya gitu ya Kak.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau sejauh ini ada gak Kak sertifikasi itu, maksudnya yang bisa ditempel di tempat toko kopinya gitu, bahwa ini 100% biji kopi yang kami jual adalah biji kopi dari Indonesia gitu.
1: Ada sih Kak. Jadi beberapa toko kopi yang aku datengin ya dulu waktu aku skripsian atau apa gitu. Memang seperti misalnya sebenarnya kalau Starbucks sendiri ya di sini kan mereka menggunakan biji kopi yang sekarang mereka ngambil dari lokal juga kan ya. Cuma itu memang kita harus lihat juga sertifikasinya. Terus kayak Bhinneka Jaya kemarin saya kesana itu adalah kayak sertifikatnya lah gitu ya, bahwa mereka memang punya pengelolaan sendiri ngambil dari petani lokal di Bali juga. Gitu. Terus ya ada beberapa toko kopi juga yang saya datengin waktu di Jakarta dulu, itu juga ada beberapa yang memang memiliki sertifikatnya sendiri. Mereka ngambil dari kebun dari kopi-kopi yang Toraja gitu, dari Bali juga gitu. Banyak sih.
0: Berarti sekarang udah menjamur ya Kak seperti sertifikasi seperti itu ya. Dan semoga aja memang kita juga peka gitu terhadap hal-hal tersebut nih Kak.
1: Betul.
0: Nah, sekarang ini waktunya, karena dari tadi Ronald bilang ayo download aplikasi RRI Digital karena kamu bisa ikut siaran di pagi hari ini. Dan ternyata kalau misalnya kita cek nih Kak, udah ada 2 penanya nih. Sebenarnya banyak, ada 800, tapi gak mungkin 800 orang nanyain ke Kak Wulan ya pagi ini ya. Jadi kita pilih 2 aja nih teman Pro 2 ya. Dan yang pertama ini adalah dari Gede Eka. Dari sekian banyak kopi Nusantara, ceritain dong Kak, kopi apa yang paling berkesan ketika Kak Ayu seruput, Kak Wulan seruput, dan olahan kopi kayak gimana yang Kak Wulan rekomendasiin yang bisa kita bikin di rumah. Oh, jadi dia tanya rekomendasi kopi dari Kak Ayu yang sering Kak Ayu seruput, terus habis itu apa olahan kopi yang bisa gampang banget kita buatin di rumah gitu.
1: Oke. Jadi kalau dari pengalaman aku sih, aku tuh sebenarnya suka kopi yang berasa, which is kayak yang ada asam-asamnya. Cuma lambungku nggak kuat.
0: Okay.
1: Jadi aku biasanya nyeruput kopi yang yang sepet itu kayak robusta gitu. Tapi kalau di Bali kan kebanyakan kayak kopi Kintamani itu asam ya. Jadi sebenarnya enak sih untuk dikonsumsi kalau misalkan kita sudah makan atau kayak sudah ada isi perutnya. Tapi tergantung orang lagi. Kadang ada orang yang memang kuat lambungnya untuk kayak minum kopi yang asam itu langsung gitu. Dan penyajian kopi terbaik sih, aku belajar dari rumah juga ya. Aku juga bilang kalau kita minum kopi itu kan kita seduh nih serbuk kopinya kan.
0: Yes.
1: Itu biarin dulu selama 2 menit 3 menit gitu biar dia larut. Habis itu dari airnya baru kita minum. Itu enggak apa-apa kalau misalkan pagi-pagi tanpa kita makan atau minum, kita minum itu, justru itu bisa melancarkan pencernaan juga sih.
0: Oh berarti bubuk gitu. Kopinya itu dikasih air panas dulu.
1: Iya.
0: Terus diemin 1-2 menit.
1: Betul.
0: Oke, baru diisi dengan air yang normal gitu Kak.
1: Iya. Enggak, jangan pakai air normal, langsung diminum aja.
0: Oh gitu. Langsung diminum aja.
1: Karena biar ampasnya tuh gak naik lagi gitu. Karena ampasnya katanya yang buat untuk asam lambung gitu. Dan beberapa penelitian juga bilang kayak gitu sih. Sebenarnya kopi gak buat untuk asam lambung, Tapi ketika kita tahu cara penyajiannya, itu akan aman sih di perut kita.
0: Oke, gitu. Itu deh teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin terlewat kayak baru naik kendaraan terus, ah tadi apaan tuh? Kayak gimana caranya? Nah, kamu bisa puter penjelasannya Kak Wulan dari Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan ini ada pertanyaan dari Sintawati nih Kak. Dia tanya, Kak, selama ini kan aku konsumsi kopi saset dan kopi yang berbasis biji-bijian nih, dia bilang. Nah, sebenarnya apa letak perbedaannya selain dari teksturnya? Karena dia bilang kalau misalnya kopi saset kan teksturnya udah jadi bubuk. Nah, kopi yang bentuknya masih biji, memang bentuknya masih biji, walaupun nanti di roaster lagi lah jadi bubuk. Nah, tapi perbedaannya apa itu Kak? Apakah dari rasa, apakah dari manfaat, atau bahkan dari keaslian, apa tingkat kadar kopinya di dalam itu ada perbedaan Kak?
1: Oke, jadi sebenarnya ada sih perbedaannya kalau dari segi rasa ya. Lebih kalau misalkan kopi saset itu mungkin karena dia dipakai untuk jangka waktu yang lama dan diperjualbelikan di supermarket gitu ya Kak ya. Jadi pasti ada pengawetnya dong ya.
0: Okay.
1: Itu benar-benar agak kerasa artificialnya sih.
0: Oh,
1: kadang-kadang.
0: Yeah.
1: Dari aku sih aku kerasa banget ya sebagai peminum kopi. Aku lebih cenderung kalau beli kopi itu kopi Bali bubuknya langsung aku beli. Itu karena kalau kopi Bali itu bubuknya dia enggak bertahan lama juga, kadang enggak ada ini kan.
0: Gak
1: atau
0: enggak
1: kalau iya enggak ada pengawetnya. Kalau misalkan kopi yang dari luar Bali juga gitu, misalkan kayak kopi Toraja atau apa, itu belinya yang saset yang mungkin lihat pengawetnya jangan terlalu panjang juga gitu. Karena beda dirasa di artificialnya. Terus yang kedua, memang kan banyak, bahkan kopi Bali sendiri itu ada kadar berbeda kan. Kenapa kopinya banyak banget gitu dalam satu saset gitu misalkan. Itu karena dicampur sama tepung juga bisa. Sama bubuk jagung juga bisa, ada beberapa persennya. Misalkan kalau kopinya itu sekitar 95%, lagi 5%-nya itu adalah tepung atau bubuk jagung. Jadinya kelihatan lebih banyak gitu. Tapi tepungnya ya tepung asli sih, maksudnya kayak diolah juga dari jagung atau enggak beras gitu. Itu yang buat beda. Terus ya itu manfaat juga mungkin sebenarnya enggak jauh-jauh beda, tergantung masing-masing orang. Apakah orang udah kebal sama minum kopi ya kan, atau kayak ya udah bisa kopi saset pun bisa buat mata hidup
0: melek gitu,
1: melek
0: ya?
1: Gitu. Jadi tergantung lagi, cuman itu tadi kalau bisa sih kita minumnya kopi yang langsung di rosam dari biji-bijiannya gitu. Fresh.
0: Jadi gitu ya Kak Sintawati, jadi selain kita apa namanya merasakan lewat lidah fresh, dari mata juga fresh gitu kan. Karena ngeliat dari bijinya langsung. Kalau misalnya kita beli kopi saset, ya kita lihat paling artisnya yang ada di sasetannya kan. Kita gak fokus ke kopinya gitu. Jadi mungkin Kak Sintawati, sesuai dengan rekomendasi dari Kak Wulan tadi ya, lebih baik mungkin dari sekarang beralih ke yang biji kopi dulu ya. Coba nyobain merasakan rasanya otentik dari biji kopi itu sendiri ya.
1: Betul.
0: Dan pengolahannya tadi dari pertanyaan Gede Eka juga udah dijawab oleh Kak Wulan. Dan teman Pro 2, itu sebuah paparan yang memberikan gambaran jelas bahwa kopi Nusantara itu bukan sekedar minuman penahan kantuk aja nih kakaknya.
1: Betul.
0: Melainkan aset budaya yang bernilai tinggi yang ternyata mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat ya.
1: Betul.
0: Dan teman Pro 2, jangan beranjak dulu karena di segmen ketiga nanti Ronald dan Kak Wulan bakal membocorkan rencana aksi nyata serta kolaborasi seru yang sudah disiapkan atau sedang disiapkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Makanya tetap di sini aja di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, memasuki segmen ketiga di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar. Diskusi kita bersama Kak Wulan nih terasa semakin hangat. Dan tentunya dari obrolan kita di awal ada satu hal yang kurang nih, Kayu. Kayu ngeh nggak apa?
1: Kakak belum nanyain tentang aksi aku.
0: Betul sekali. Tapi ada satu hal juga nih yang kurang selain aksi nih, Kak.
1: Apa ya?
0: Kita diskusi dan ngobrol di pagi hari ini kurang kopi.
1: Iya lagi mana ya kopinya?
0: Jadi ntar mungkin ya teman berdua kalau misalnya Kayu datang ke sini, mungkin buat kamu yang punya toko kopi bisa kali biar obrolan kita makin santai kan?
1: Betul.
0: Kita diseduhin juga sama kopi, tapi ntar Ronald mintain deh dari pihak RRI ya biar Kayu ke sini juga kita disiapin kopi nih, Kak.
1: Iya, benar.
0: Tapi itu untuk next visitnya ya. Oke, okay, well, kalau untuk sekarang agak PR nih kalau misalnya Ronald ke belakang dulu nyeduh kopi. Dan kalau misalnya sekarang gelar udah diraih nih, Kak. Visinya juga udah jelas, proyeknya juga udah ada. Nah, kita melangkah ke eksekusi program nyata di lapangannya nih. Nah, untuk Kak Wulan sendiri ada enggak nih deket-deket ini program unggulan terkait dengan apa namanya gelar yang Kayu sandang sekarang itu?

0: meningkatkan wellness tourism. Salah satunya apa? Kopi. Jadi mengkonsumsi kopi dengan benar, kopi hitam gitu, tapi menggunakan biji-biji dari masyarakat, biji-biji lokal gitu, biji-biji kayak seperti biji kopi Bondowoso, biji kopi Toraja, atau biji kopi Bali gitu ya. Itu diolah dan dikolaborasikan dengan masyarakat lokal dan juga anak-anak muda gitu.
1: Okay.
0: Jadi di gerakan emansipasi kolektif itu nantinya semoga bisa menyalurkan wadah, misalkan pengusaha-pengusaha dari anak-anak muda yang baru bertumbuh, itu bisa kita bantu promosikan, dan juga ada kegiatan interaktif pengenalan mengenai kopi juga, dan juga pengenalan pariwisata tentunya.
1: Oke, okay. Kawulan, jadi kalau misalnya Kawulan ada projectnya juga butuh bertemu atau ruang ngobrol dengan anak-anak muda yang memang suka dengan kopi atau punya usaha untuk kopi, ini pintu Pro 2 RRI Denpasar sangat terbuka luas untuk Kawulan ya.
0: Oke, mau banget.
1: Tapi nih Kawulan, selain kita RRI ini, sebenarnya ada gak sih kolaborasi bareng siapa lagi yang menurut Kawulan tuh kayaknya perlu deh untuk mensukseskan project yang akan Kawula jalanin ini?
0: Oke, jadi aku sangat ingin, semoga ini ternotis juga ya melalui RRI Pro 2 FM, untuk kolaborasi sama pemerintah juga nih, kayak sama dinas pariwisata juga mungkin kita bisa berkolaborasi aktif terkait pariwisata dengan pariwisata kopi, karena kan yang seperti kita obrolin tadi tentang agrowisata itu mungkin perlu adanya sinergi gitu ya antara pemerintah dengan pengusaha lokal yang ada di sekitar kita gitu. Lalu dari dinas perdagangan mungkin dan dinas kebudayaan terkait pengelolaan pariwisata kopi dan juga budaya-budaya minum kopi di Bali itu seperti apa gitu.
1: Okay.
0: Dan mungkin itu perlu saya ingin berkolaborasi secara langsung kepada mereka dan juga berkolaborasi sama para pengusaha kopi dan petani kopi.
1: Okay.
0: Saya juga sangat tertarik untuk bisa datang langsung dan menengok langsung dengan petani-petani kopi yang punya lahan langsung ya, perkebunan kopinya itu.
1: Oh, jadi tertarik, sangat tertarik untuk melihat secara fisik bagaimana sih kopi itu bertumbuh dari mungkin tunasnya, jadi sampai bisa dipanen itu ya. Dan mungkin semoga aja di RRI Pro 2 Denpasar, walaupun ini radionya anak muda, tapi mungkin Pak Wayan Koster bisa mendengarkan ya.
0: Oh iya, tolong Bapak.
1: Mungkin bisa ketika lagi pidato atau memasarkan tentang pariwisata Bali, diselipkan juga tuh Pak kopi. Jadi kopi juga sebenarnya sehat ya, dikonsumsi 3 kali sehari ya.
0: Iya.
1: Selain minuman yang Pak Koster udah promosikan itu. Dan sebagai penutup obrolan bergizi gratis kita di pagi hari ini, apa nih pesan utama dari Kawulan yang ingin Kawulan sampaikan kepada teman Pro 2 agar kita semua nih Kawulan bisa terus bangga dan konsisten gitu mendukung keberlanjutan industri kopi lokal yang ada di Indonesia.
0: Oke, untuk teman-teman Pro 2 FM yang mungkin umurnya gak jauh beda sama aku, terus ada yang lagi bekerja dan juga lagi beraktivitas, anak-anak muda, aku berharap sekali bahwa kalian bisa mendatangkan toko-toko kopi ataupun wisata-wisata kopi yang ada di daerah kalian. Mungkin ada yang mendengar dari luar Bali ya, atau di Denpasar dan sekitarnya, bisa pergi ke toko kopi yang memang memiliki autentiknya. Juga ramaikan juga, gak cuma pergi ke toko-toko kopi yang memiliki estetika, tapi juga pergi ke toko-toko kopi yang memang memiliki jalur masyarakat lokalnya. Karena apa? Kita bisa membantu menyukseskan usaha dari masyarakat lokal nih, kayak dari segi petaninya, lalu dari pengusahanya gitu. Jadi kita juga harus balik lagi ke daerah kita masing-masing untuk bisa membangun daerah kita lebih baik lagi.
1: Oke, keren banget ya teman Pro 2, seperti yang Ronald bilang juga dan Kawula bilang bahwa kopi ini adalah harta karunnya Indonesia. Jadi bagi kamu nih kebetulan yang ada di Bali dan jenis kopinya banyak banget ya, coba deh manfaatin kopi tersebut sebagai daya tarik wisata kita dan juga sebagai mungkin bisa jadi komoditas unggulan yang ada di Bali nih teman Pro 2. Karena memang setelah Ronald cobain kopi-kopi di sini, kopi-kopi Kintamani itu emang enak banget teman Pro 2, tapi yang punya Ronald sih masih ditambahin susu, belum kuat gitu kalau misalnya langsung kopinya gitu kan.
0: Iya,
1: tapi semoga aja suatu saat bisa sih mencobakan, karena esensi ngerasain kopi yang paling otentik itulah tanpa tambahan apapun ya kayak.
0: Betul.
1: Oke, dan sebuah diskusi yang sangat mencerahkan dari Kawulan ya pagi hari ini teman Pro 2, dan pastinya kita dapat menangkap pesan penting bahwa mencintai kopi Indonesia bukan sekedar tren gaya hidup aja, mulai kan sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap karya, keringat, dan masa depan para petani lokal Nusantara.

0: juga kemajuan ekonomi Indonesia itu sendiri. Dan terima kasih Kak Wulan sudah ngobrol dan sharing-sharing bareng aku dan juga teman-teman Pro 2 pagi hari ini. Dan sukses terus ya Kak Wulan untuk seluruh program kerjanya nih.
1: Terima kasih.
0: Dan kalau misalnya sudah dinotis oleh Pak Wayan Koster, jangan lupa main-main kesini okay, lagi ya.
1: Nanti bisa kali ya kita kayak kolaborasi juga RRI.
0: Betul.
1: Ya, nanti.
0: Itu sangat pokoknya untuk anak muda yang punya karya, yang punya proyek untuk menggali potensi kekayaan Indonesia itu kita sangat terbuka lebar teman Pro 2.
1: Betul.
0: Salah satunya seperti Kak Wulan ini. Dan sepertinya teman Pro 2 karena udah pengen jam 10 pagi, itu jam 10 pagi kita wajib untuk memutarkan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Karena selain kita ngobrolin harta karunia Indonesia, kita juga dengerin lagu Indonesia Raya juga.
1: Betul.
0: Dong. Dan emang teman Pro 2 secangkir kopi emang boleh pahit, tapi semangat kamu hari ini harus tetap manis teman Pro 2. Tentunya bareng deretan lagu-lagu hits kesayangan kamu yang bakal kita puterin hanya di RRI Pro 2 Denpasar. Sampai jam berapa teman Pro 2? Sampai jam 12 malam nanti. So dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu, dan juga ada siapa di sini?
1: Wulan
0: yang telah juga memberikan sharingnya kepada kamu. Kita pamit undur diri dulu. So bye bye teman Pro 2 dan juga love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apakah kamu tahu?
2: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.
0: Dipancar luaskan dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Selamat siang teman 2 and welcome to Midday Chill. Ya ya ya teman 2. Hello hello, selamat siang and welcome to Midday Chill in this Thursday teman 2 in 8 October 2026 accompany with Maritia Suwari here. Ini ya, teman-teman dua, pastiin kamu stay tune di sini aja ya, karena Tia sudah memulai banget nih perjumpaan kita di siang hari ini. Jadi pastiin kamu dengerin ya, karena nanti Tia bakalan update-update info terkini, pastinya sambil puterin lagu-lagu yang kece juga teman-teman dua. So what are we waiting for? Buat kamu yang mau request juga boleh banget ya, Tia buka sesi request sampai jam 3 sore nantinya. Buh, panjang banget teman-teman dua, tapi Tia puterin di waktu tertentu ya teman-teman dua. Langsung aja di 089-6200-2953 atau di sosial media kita yang lainnya di @RRI Pro 2 dan Pas.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali, yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman 22, atau bisa juga tari sangyang.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman pro 2, yang salah satunya tari sangyang. Dan tari sangyang itu ya teman pro 2 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman pro 2, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman pro 2. Nah, dalam tari sangyang babat Bali ini selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari sangyang. Yang ini yang pertama asap atau api teman pro 2. Ada juga gending sangyang dan medium atau orangnya teman pro 2.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Nah, salah satu tipe dari tari sangyang teman-teman berdua adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown teman-teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman-teman berdua ini benar-benar kayak nak muleketo ya orang nyebutnya teman-teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2025-2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman-teman berdua. Jadi 2 tahun lagi nanti di 2028, 2030 dan seterusnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Impa.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kan? Pro 2 FM dan Pasar. Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Kita langsung saja ke info pertama Temuan Pro 2. Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan standar global tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil dan transparan melalui Forum Global Dialog di Bali. Pertemuan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 tersebut dihadiri delegasi dari 35 negara guna memperkuat perlindungan karya cipta di era digital. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyatakan perjuangan sistem royalti lintas negara ini akan berlanjut hingga ke sidang Organisasi Hak Cipta Dunia. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pencipta dan pelaku industri kreatif, Teman Pro 2. Di samping itu, Teman Pro 2, bencana kekeringan di Provinsi Bali dilaporkan kian meluas hingga mencakup 26 desa di 6 kabupaten dan berdampak pada 4.541 kepala keluarga. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Bali Iwayan Suryawan mengatakan musim kemarau tahun ini relatif lebih panjang dan kering sehingga meningkatkan resiko krisis air bersih. Dampak kemarau panjang tersebut juga telah mengancam sektor pertanian dengan mencatatkan sedikitnya 274 hektar lahan sawah yang terimbas kekeringan. Guna mengantisipasi dari perluasan dampak, penanganan krisis air dan potensi bencana lanjutan kini dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, Teman Pro 2. Baiklah Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: 95,3 Pro 2 FM. Ya, teman Pro 2, World Start The Midday Chills of course dari jam 10 tadi, dan tadi ya udah update-update juga teman Pro 2, ada info Pro 2. Dan teman Pro 2, sekarang nih waktunya kita masuk ke Pro 2 Hitlist edisi Weird Genius. Nih, siapa nih yang senang dengerin EDM versi Indonesia yang salah satunya dari Weird Genius ini teman Pro 2? Yes, teman Pro 2. Dengan lagu terbarunya yang bareng sama Novia Bahmit ya teman Pro 2, ini langsung rame banget kemarin. Dan pastinya banyak banget ya lagunya dari si Weird Genius ini yang viral juga teman Pro 2. So kita bakalan bahas nanti, karena mereka ya teman Pro 2 baru aja kemarin ngepost di Instagram bahwa mereka bisa dibilang sudah 10 tahun teman Pro 2 di dunia musik. Dan nanti kita bakalan bahas selama sejam ke depan pastinya in this Pro 2 Hitlist. So don't go anywhere teman Pro 2, stay tune di sini aja pastinya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Ya, 92 tadi sudah terputar ya salah satu lagu We're Genius yang terbaru, I'll be by your side, yes, 92, gak usah Tia nyanyi, banyak-banyak Tia nyanyi nanti telinga kamu sakit, 92. Jadi, let me just inform to you 92 tentang info-info dari, yes, siapa lagi kalau bukan dari We're Genius ini 92. Karena dari We're Genius ini 92 sudah genap ya 10 tahun di 2026 ini 92. Dan you know what 92 sebenarnya ya memang terbentuknya di 2016, tapi mereka merilis their first song in 2017 dengan judul DPS 92. Kalau kita taunya singkatan DPS itu kan Denpasar ya 92. Dan yes, lagu itu adalah salah satu lagu yang Tia seneng dengar juga 92. Karena dari We're Genius ini 92, mereka udah mulai mengulik-ngulik musik ya pada 2016 lalu. Dan pemedukan dari We're Genius ini sebenarnya diinisiasi oleh Eka Gustiwana dengan Reza Octavian atau Arab 92 yang kita kenalnya ya. And yes, mereka sebelumnya udah punya proyek masing-masing yang dimana Eka ini merupakan produser musik, sedangkan Reza seorang konten kreator 92. Dan hingga akhirnya mereka bersatu 92 membentuk We're Genius ini dengan mengajak Billy Tanner yang merupakan seorang DJ untuk melengkapi dari si We're Genius ini 92. Dan pada 25 September 2019 Billy Tanner memutuskan untuk keluar dari grup tersebut dan akhirnya digantikan oleh Gerald Liu 92. Ya, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang We're Genius ini 92, but after this song. So, don't go anywhere, stay tuned on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Waktunya kentongan.
2: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, itu dia tadi salah satu new entry dari Pro 2 dan Pasar. Baru banget rilis sama Pro 2 dan langsung saja kita sambut ya teman Pro 2, please welcome untuk Bruno Mars yang baru aja merilis ya teman Pro 2 Dance With Me, yang ternyata teman Pro 2 menjadi salah satu lagu penutup teman Pro 2 dari album solo keempatnya yang berjudul The Romantic, yang udah dirilis 27 Februari 2026 albumnya teman Pro 2, dengan video musiknya ya teman Pro 2 dirilis 1 Oktober 2026. Ya teman Pro 2, dari lagu Dance With Me ini ternyata mengusung nuansa klasik romantis teman Pro 2 yang hangat dan khas dari Bruno Mars. Apa sih yang khas teman Pro 2? Jadi dari cara dia bernyanyi teman Pro 2 dan bagaimana dia bercerita tentang seseorang yang ingin memperbaiki hubungan yang sempat renggang dan berharap bisa jatuh cinta sekali lagi lewat ajakan yang benar-benar kayak yuk lagi bareng sama aku gitu loh teman Pro 2. Jadi si Bruno Mars ini konsepnya di lagu ini tuh lagi melas-melas gitu loh teman Pro 2 sama perempuan yang ia cintai pastinya. Jadi please deh kembali lagi bareng sama aku, salah satunya dengan cara dansa di malam hari kid. Itu teman Pro 2. So untuk kamu yang pengen dengerin lagi lagunya teman Pro 2 nanti mungkin ya setelah penyiar lanjutannya, karena kalau sama Tia udah diputar tadi teman Pro 2. Dan kamu udah bisa banget ya request lagu itu teman Pro 2 langsung di Pro 2 dan Pasar pastinya di 089 6220 953.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM. Kita masih bahas-bahas tentang World Genius 92 setelah Gerard Liu juga keluar. Teman 92 sekarang digantikan sama kakaknya dari Rich Brian. Ya teman 92, bahkan nih teman 92 dengan personil baru ya teman 92, dengan 3 pasukan terbaru ini. Dengan waktu singkat ya, World Genius ini mencuri perhatian dari pendengar termasuk kamu teman 92, apalagi yang suka sama EDM. Dan you know, teman 92 setiap tahunnya mereka terlibat dalam ajang berskala lokal maupun internasional. Kayak ada Viral Fest Asia Festival Bangkok 2017, ada Sound Adrenaline Bali 2018, ada Local Act for Yellow Claws Indonesia Tour 2018, ada Sky Garden Bali, ada Sound Adrenaline lagi, ada Local Act for the Chainsmoker Live in Concert Jakarta 2018, dan lain sebagainya teman 92. Jadi World Genius ini emang udah banyak banget lagu-lagunya teman 92 yang rame banget dan sering banget duet-duet ya. Waktu ini sempat juga sama si siapa namanya tuh? Ya, yang Lati yang rame banget teman 92, dan itu bareng sama Sarah Fajira ya teman 92. Dan Sarah Fajira itu siapa ya? Adalah kakaknya dari Naikila. So teman 92, sekian dulu ya kita bahas-bahas World Genius. Dan pastinya congratulations juga karena udah 10 tahun nih teman 92 ternyata mereka masuk ke industri musik. Dan pastinya untuk kamu yang pengen request-requestnya lagu dari World Genius ini boleh banget. Tapi nanti ya, after Pro 2 hitlist ini. And by the way, anyway, bahas teman 92, langsung aja bentaran lagi tuh ya bakalan puterin ya salah satu lagu dari World Genius yang rame banget, gak lain gak bukan adalah Lati. But before that teman 92, I would like to inform to you juga, nanti jam 12 Uwita akan ada puja tersandia. And then nanti jam 12 selanjutnya kita bakalan langsung lanjut ke info kuliner dan UMKM. So thank you for listening teman 92, and don't go anywhere. Stay tuned on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

gitu-gitu beratiak seukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: 105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, tiba-tiba ada suara manusia
1: suara
0: lain.
1: Suara anomali.
0: Aku hari ini dengan siapa nih?
1: Dengan Mona, teman-teman Pro 2.
0: Dengan Mona ya.
1: Yes.
0: Sendiri banget nih.
1: Iya, soalnya partnerku Nadia lagi diare. Salah makan katanya, Kak.
0: Get well soon deh, kata Muel teh. Kan beliau yang picky eater itu ya.
1: Iya, si picky eater itu.
0: Kita jadi gibahin ya. Aduh, enggak apa-apa deh, semoga cepat sembuh deh buat Nadia, apalagi siang-siang ini. Semoga dia ingat makan juga ya.
1: Iya, benar banget. Kan dia lagi salah makan tuh, Kak.
0: Oh iya ya. Tapi harus tetap makan dong.
1: Iya, benar.
0: Benar-benar. Kamu jangan lupa makan juga, teman-teman dua, karena sekarang pas banget di jam makan siang ya.
1: Iya.
0: Nanti kita mau makan apa?
1: Nasi campur.
0: Ayo.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Ya, sama berdua itu dia tadi kasih aba-aba ya. Ini aba-aba banget buat Mona yang mau menyampaikan info nih katanya teman berdua.
1: Iya, jadi teman-teman berdua, karena ini adalah segmen kuliner.
0: Yes, yes, yes.
1: Tentunya kita akan membahas soal makanan ya.
0: Oke, okay, tak kira akan clickbait gitu loh. Karena ini info kuliner, kita akan bahas info olahraga. Belum ya.
1: Aduh. Ya, jadi kita akan membahas makanan yang viral-viral nih Kak Tia.
0: Apaan tuh?
1: Iya, misalnya kalau misalnya kita scroll-scroll TikTok nih, pasti ada aja muncul makanan-makanan yang unik-unik nih sekarang dan cukup kreatif nih Kak Tia. Misalnya tiba-tiba ada kruki. Kakak tahu enggak kruki itu apa?
0: Apa tuh kruki?
1: Croissant cookie. Jadi kayak croissant dicampur sama cookies. Dua tekstur yang berbeda tuh ya. Maksudnya sama-sama crunchy sih, cuman kan agak beda gitu ya teksturnya, digabungin jadi satu.
0: Jujur aku gak kebayang gimana rasanya digabung gitu loh. Kamu udah pernah nyoba gak?
1: Jujur belum.
0: Karena kayak takut gak cocok di lidah gitu loh. Kalau terlalu anehnya makanan gitu loh.
1: Tapi rame loh Kak, banyak juga yang suka gitu sama kombinasi dessert-dessert. Ada juga nih Kak, brookie.
0: Apa lagi deh, brownies cookies gitu.
1: Kakak juga belum pernah nyobain.
0: Enggak, aku pernah dengar aja, cuman kayak saking digabung-gabungnya aku takut perutku enggak cocok. Apalagi di lidah tuh takutnya nanti kayak ekspektasi kita terlalu tinggi karena dua makanan enak digabung malah kayak lah kok zong gitu loh.
1: Aduh, kalau gitu teman-teman berdua kira-kira udah pernah nyobain belum nih makanan-makanan yang dikombinasi-kombinasiin?
0: Kalau aku sih agak takut jujur li ya, kayak aduh nanti aja deh kita cobanya. Apa kita coba cari dulu yang mana yang paling trusted nih?
1: Iya kali ya.
0: Let's go.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.

0: Aduh, gak ada yang seperti Mona nih kayak aw.
1: Aduh-aduh.
0: Langsung mekar bibinya. Ada-ada aja ya emang siang-siang biar happy ya. Apalagi jam-jam ngantuk nih. Biasanya orang abis makan siang udah waham-waham banget gak sih?
1: Tapi biasanya kalau makan siang tuh enaknya makan dessert gak sih Kak?
0: Aduh, aduh, Pak, mau banget. Please, please, please.
1: Aku juga masih punya rekomendasi per dessert-dessertan yang viral nih akhir-akhir ini Kak.
0: Apaan tuh?
1: Iya, sering banget lewat di TikTok gitu ya, makanan-makanan unik. Masih membahas soal makanan-makanan yang digabung-gabungin nih Kak Tia. Selain ada brownies cookies dan juga croissant cookies, ada yang unik juga nih.
0: Apa antoch?
1: Mochi donat Kak Tia. Bisa gak ngebayangin kayak kenyalnya mochi dicampur sama, digabung sama fluffy dari tekstur donat. Dan ini cukup hype loh Kak. Kayak banyak banget brand-brand dari dessert ini yang mengeluarkan tipe dessert mochi donat dengan berbagai macam rasa Kak. Entah itu coklat, terus apa lagi ya, matcha.
0: Matcha ya, paling sering kedengeran ya.
1: Iya matcha, terus ya rasa pistachio yang lagi happening juga tuh Kak. Kacang-kacang pistachio tuh juga banyak banget deh para apa sih pemilik
0: baker, apa ya namanya, bakery ya
1: yang mengeluarkan varian mochi donat ini Kak. Aduh. Tia, Kak Tia udah pernah nyoba belum mochi donat?
0: Kalau aku mochi donat ya donat gitu loh. Dan by the way fun fact-nya aku adalah orang yang paling suka donat. Bahkan tadi pun aku habis makan donat. Kemarin juga aku makan donat.
1: Kok gitu Kak Tia nggak bagi-bagi aku sih?
0: Beli sendiri dong.

0: nine brown eyes.
1: Heh, kok nggak pakai helm sih? Bahaya tau.
2: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
1: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
2: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
1: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
2: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
1: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
2: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Yes, itu dia tadi Malapetaka dari Juicy Lucy. Lagu ini kayak pisau bermata dua ya. Kayak judulnya aja udah Malapetaka, tapi ternyata lagunya fun gitu loh. Aduh, jadi keinget sama gonjang-ganjingnya band mereka juga ya. Aduh, semoga membaik aja deh, karena makin kesana makin kesini juga ya infonya ya. Aduh. Tapi gimana nih? Ada info lain lagi gak kira-kira nih?
1: Kayaknya karena udah mau jam 1 nih Kak Tia, lagi beberapa menit ya. Mungkin kita langsung aja ke info yang paling terakhir.
0: Alright.
1: Itu pertemuan kita hari ini.
0: Oh, belum dong, belum.
1: Bersama aku ya teman-teman.
0: Tiba-tiba
1: masih
0: banget.
1: Kan ada lagi yang lain.
0: Apaan tuh?
1: Iya, jadi masih membahas soal makanan-makanan yang viral dan juga dikombinasi-kombinasikan. Mungkin kalau misalnya kita mau beli sesuatu ya, apalagi membeli makanan, pastinya tentu kita akan membahas soal harganya nih Kak Tia.
0: Yes, apalagi di indeks ekonomi kaum mendang-mending banget ya.
1: Yes, benar banget. Nah, tadi kan itu makanan-makanan viral tuh biasanya up to 25K gak sih Kak?
0: Yang pasti udah ikonik dengan harga, dengan looknya yang gojreng itu ya.
1: Apalagi semakin viral semakin dinaikin tuh harganya.
0: Bener.
1: Bahkan sampai ada donat yang harganya 100.000 Kak Tia satu biji.
0: Sama kayak Dubai Chewy Cookie dulu kan, yang kecil-kecil tuh isi 3 yang seukuran kayak kacang polong itu loh 100.000
1: seperempat tangan.
0: Iya, terus sekarang apalagi yang coklat-coklat apa tuh namanya, coklat strawberry itu?
1: Coklat. Oh iya,
0: itu juga pricey banget kan sekarang.
1: Oh my god, ekonomi loh teman-teman produa. Mungkin kalau misalnya cuma sekedar nyobain enggak apa-apa ya, sekali dua kali ya, Kak. Jangan sampai keseringan ya teman-teman produa. Kan itu juga makanan-makanan manis ya, enggak baik juga untuk kesehatan. Jadi makanlah secukupnya teman-teman produa. Jangan sampai perut terisi gantian dompetnya yang kosong.
0: Aduh.

0: Jadinya perut terisi tapi dompet menangisi. Aduh, ya udah deh, tapi Tia juga enggak boleh menangis nih meskipun akan ditinggal sama Mona hari ini.
1: Karena Kak Tia akan lanjut ya.
0: Benar banget.
1: Tapi aku yang harus pamit undur diri teman-teman berdua. Tapi tetap terus di sini ya teman-teman berdua di 95,3 FM karena bakal ada info-info menarik selanjutnya.
0: Iya, jadi stay tune di sini aja teman-teman berdua dan bentar lagi pastinya bareng sama Tia aja. Enggak usah sama Mona lagi, enggak usah. Bye Mona, bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: 105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, dan tumben-tumbenan banget ya teman Pro 2 siang-siang ini ya. Tia menemani kamu, gak cuma bisa didengar aja, tapi kamu bisa tonton ya apa yang kamu dengerin sekarang juga di aplikasi kita di RRI Digital teman Pro 2. Kamu bisa juga ya kepoin Facebook kita RRI Pro 2 Denpasar, karena kamu bisa melihat di sana dan mendengarkan secara langsung apa sih yang bakal Tia obrolin selama sejam ke depan. Nah teman Pro 2, sebelumnya ya dia udah sempat juga ya ngobrol-ngobrol tentang mini kino teman Pro 2. Tapi sekarang kita kehadiran gak tuh, kedatangan another information juga nih teman Pro 2 tentang mini kino film week 12 ini teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan dulu ya sama narasumber kita di siang hari ini yang udah datang jauh-jauh teman Pro 2. Ini literally datang jauh-jauh nih ke teman Pro 2. Jadi kamu harus pantengin selama siang ke depan. Selamat siang kakak-kakak.
1: Siang. Halo.
0: Oh my god, ini kita full menghitam ya hari ini. Ada apa nih? Ada apa? Ada mini kino film week 12 nih. Boleh kenalan dulu kakak-kakak dengan siapa di mana nih di siang hari ini?
1: Halo teman-teman Pro 2, salam kenal. Aku Abigail, intern dari mini kino film week 12.
0: Oke, selamat siang. Aku panggilnya siapa nih? Kak Abigail, Kak Abi?
1: Aku biasa dipanggil Abby.
0: Oke, Abby ya. Oke, di sebelahnya nih ada Sapose ini.
2: Halo semuanya, kenalin aku Virgi. Aku dari Festival Writer Intern di Mini Kino Film Week 12.
0: Oke, ini kakak-kakak sama-sama dari intern ya kebetulan
2: ya.
0: Di Mini Kino yang week ke 12 atau di 2026 lah ya simpelnya ya. Oke, apakah kakak-kakak di bidang yang sama nih? Beda?
2: Berbeda.
0: Boleh di spill deh biar teman Pro 2 siapa tahu ada yang lebih kepo juga nih. Ada apa aja sih kalau di internnya dari Mini Kino?
1: Kalau aku kemarin apply-nya untuk intern graphic design, tapi itu pun nggak kayak melulu untuk graphic design, ada juga kok beberapa tugas-tugas lain dari Mini Kino, jadi kita juga apa ya, nambah wawasan dan nambah skill.
0: Oke, jadi nggak sepenuhnya megang kanva aja. Nggak dong ya?
1: Dong kak.
0: Lihat warna-warni aja ya, tapi ternyata bisa dieksplor hal-hal lain juga. Kalau dari Kak Igi sendiri ngambilnya di bidang apa nih sekarang?
2: Kalau aku ngambilnya di Festival Writer Intern, banyaknya untuk menulis artikel dan mengulas film-film yang di screening di Mini Kino.
0: Oke, jadi simpelnya kayak reviewer gitu ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Oh my god, itu sebenarnya adalah salah satu basic yang harus dia lakukan sebenarnya. Tapi sebenarnya dari basicnya kakak-kakak sendiri kan nggak jauh-jauh dari film. Apakah benar seperti itu nih kira-kira? Karena kan ngambil magangnya simpelnya adalah di bidang film, kalau nggak film ya sastra, kalau enggak ya balik lagi ke film itu sendiri. Tapi kalau dari background sekolah deh, kalau background sekolahnya Kak Igi dan Kak Abi ini apakah benar-benar sama nih sejalan atau memang pengen eksplor hal yang berbeda dari ya yang pernah dipelajari gitu?
1: Kalau aku sih emang pengen eksplor ya. Aku backgroundnya arsitektur, terus kebetulan lewat nih opreknya Mini Kino, nyoba aja, nggak expect juga sih kak. Kayak ya udahlah dicoba aja dulu. Keterima.
0: Wow, berarti emang beneran langsung join gitu ya?
1: Iya.
0: Simpelnya
1: di Mini Kino juga nggak membatasi sih kamu harus dari jurusan apa, tapi mereka benar-benar open dan inklusif.
0: Oke, ini saking opennya kalau tadi Kak Abby sempat nge-spill, bahkan bukan stay di Bali juga ya sebelumnya ya?
1: Iya, aku tadinya bukan stay di Bali. Aku baru setahun deh di sini.
0: Oke, jadi per 2025 akhir lah ya bahasanya ya.
1: Bener.
0: Udah stay di Bali jadinya, karena salah satunya proyek di Mini Kino ini juga.
1: Iya.
0: Oke, jadi seharusnya megang proyek beneran ya.
1: Doakan ya, siapa tahu ke depannya.
0: Oh my god, amin deh. Tapi memang explore juga ya.
1: Iya,
0: di bidang
1: aku emang
0: film.
1: Apa ya kak? Aku suka belajar dan aku sangat-sangat penasaran orangnya. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik dan baru, aku pengen coba.
0: Oke, jadi ini benar-benar di luar hal yang biasa dilakukan sebelumnya.
1: Iya, pengalaman baru kak.
0: Oh my god, it's something new banget ya berarti ya kak Abi. Berarti di Bali udah hampir setahun dan pastinya masuk ke dunia Mini Kino juga ya simpelnya ya. Bagaimana Bali kak Abi?
1: Gitu deh kak. Banyak kalau mau diulas, tapi ya menarik. Dan akhirnya aku jadi tahu ternyata di industri perfilman tuh, oh modelan orang-orangnya ada banyak nih, terus peluang-peluangnya juga banyak. Jadi bisa dieksplor, gak membatasi diri untuk terus men-challenge diri.
0: Oke, jadi untuk background bukanlah halangan juga ya buat
1: iya,
0: Kak Abi ya. Apalagi memang jauh banget nih dari backgroundnya dan ternyata it works ya bahasanya ya. Oke, thank you Kak Abi, ini menjadi salah satu inovasi, bukan inovasi ya, menjadi sesuatu yang kayak tantangan juga ya seperti yang Kak Abi bilang tadi, bahwa nggak melulu harus yang di bidang yang sama aja. Hmm. Tapi bidang yang sama harusnya terjun juga dong ya, Kak Vidi ya. Kalau Kak Igi boleh deh cerita sama teman Pro 2 dulu nih, gimana prosesnya menuju masuk ke Minikino ini?
2: Iya, sebenarnya kalau dari aku pribadi, karena setelah lulus jadi kepikiran untuk pengen ngambil pekerjaan yang masih berkaitan terkait film, tapi kepikiran untuk kayaknya belum siap nih untuk masuk industrinya. Hmm. Dan ternyata ada salah satu opportunity Minikino Film Week buka untuk daftar festival writer intern. Hmm. Dan kebetulan aku cukup seneng untuk menulis, backgroundku juga banyaknya di penulisan. Hmm. Jadi akhirnya yaudah deh kita cobain kira-kira bisa belajar apa dari jadi part of the festival behind gitu. Hmm. Jadi akhirnya aku coba untuk masuk situ dan banyak belajar terkait gimana festival itu terjadi di balik layarnya seperti apa. Okay. Dan begitu juga sama proses penulisannya gitu. Jadi banyak tulisan yang diulas selain film juga terkait program-program yang dibuat gitu.
0: Oke, jadi teorinya langsung dimix dengan bagaimana realitanya ya Kak Igi ya. Jadi apa yang didapetin di dalam kursi kampus jadinya tumpah semua ya sekarang ya Kak?
2: Iya, jadi banyak yang oh ternyata setelah selesai dari kampus dan banyak belajar di Minikino, ternyata banyak hal yang berbeda sekali dengan apa yang dipelajarin di kampus.
0: Oh, jadi ternyata oh ini ya, ini yang terjadi realitanya. Iya. Dalam dunia kerja. Hmm. Ini ya. Oke. Betul. Jadi menjadi pandangan baru untuk orang yang memang punya backgroundnya seperti Kak Igi, dan menjadi hal yang baru juga ya untuk Kak Abi. Wah menarik banget ya, ternyata dari internship di Minikino ini bisa banyak banget yang didapatkan dan di upgrade juga ya dari diri sendiri ya. Oke deh, nanti kita bakalan tanya-tanya lebih jauh lagi, but before that boleh deh disampaikan Minikino itu sebenarnya apa sih buat teman Pro 2, siapa tahu ada yang baru join juga ya, meskipun sebelumnya Minikino udah sering banget nih main kesini every weekend ya, not every weekend banget sih teman Pro 2. Tapi mumpung hari ini nih boleh ada disampaikan sama teman Pro 2 secara simpelnya Minikino itu sebenarnya apa sih Kak Abi dan Kak Igi?
1: Minikino itu, kalau yang Minikino Film Week, dia Bali International Short Film Festival. Jadi festival yang menayangkan film-film pendek baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain juga. Itu untuk topiknya sih beragam ya Kak, dan sangat-sangat inklusif. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih, tahun depan ada lagi kok di bulan September, silahkan dicek di IG-nya juga bisa.
0: Oke, jadi untuk Minikino yang di 2026 di week ke-12 ya, ya Kak Abi ya?
1: Berarti yang tahun depan Minikino Film Week 13.
0: Oke, jadi nanti kita bakalan recap-recap dulu nih gimana sih perjalanan dari Minikino week ke-12 ini teman Pudua. But after this song, so don't go anywhere ya, kita bakalan lanjut lagi bareng sama Kak Abi dan Kak Igi pastinya di sini aja di 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ya, sama Pro 2 kamu masih barengan sama Tia. It is Pro 2 FM pastinya, 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And ya, teman Pro 2, di siang hari ini ya Tia masih bareng sama Kak Abi dan Kak Igi nih, yang salah dua ya, bukan salah satu ya, salah dua internship dari Mini Kino di 2026 ini. Nah, tadi Kak Abi sama Kak Igi kan udah sempet nge-spill ya, kalau dari proses terjadinya gitu loh, ibaratnya dari di week 12 ini yang di 2026 ya Kak ya. Udah September kemarin ya, gimana yes. Kira-kira dari 1 sampai 10 berapa angkanya kira-kira? Dari Kak Igi dulu deh.
5: Menurutku 10 sangat ramai sekali dan sangat banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Dan intinya tahun ini banyak pemutaran dan banyak industri event juga. Dan sebenarnya kebetulan aku juga baru join di MFW tahun ini.
4: Oke,
5: gitu.
4: By the way, Kak Igi sendiri kan bukan stay di Bali juga ya, yes, sebelumnya ya. Online ya katanya ya sebelumnya.
5: Iya, aku online.
4: Oke, berarti baru datang ke Bali sejak kapan nih?
5: Aku suka bolak-balik ke Bali, karena kebetulan aku juga sebenarnya ada keluarga di Bali, cuman untuk stay di Bali untuk Mini Kino itu dari September awal ini.
4: Wow, berarti benar-benar sebulan banget nih.
5: Iya.
4: Kak Igi yang bisa dibilang untuk stay emang untuk di Mini Kinonya.
5: Iya.
4: Oke, thank you Kak Igi, welcome to Bali. Udah kayak welcoming tourist aja ya kan, biasanya gitu ya Kak.
5: Iya, betul-betul.
4: Oke, kalau dari Kak Abi sendiri ya udah bisa dibilang setahun ya di Bali ya. Berarti memang mengikuti prosesnya Mini Kino dari akhir tahun kemarin juga.
6: Aku sebenarnya baru daftar itu di bulan Juni sih, karena seliweran di Instagram, terus baru dapat kesempatan untuk daftarnya di bulan Juni karena sebelumnya ada kerjaan juga. Terus pas keterima masuknya awal bulan Juli. Nah itu pre-festival ya, jadi itu masih belajar aplikasi untuk desain karena di kantor tuh banyak kan pakai untuk Adobe ya. Aku mikirnya di awal bakal kayak, oh langsung dituntut, sat, harus bisa. Tapi ada kakak-kakak board of directors-nya Mini Kino, Kak Cika, Kak Edo, dan Kak Birus. Mereka luar biasa sabar dan sangat-sangat punya passion. Dan mereka jadi mentor juga buat kita di kantor, kru, dan tim yang lainnya. Jadi diajarin pelan-pelan sampai akhirnya ya gain confidence sendiri untuk bisa, oh ternyata aku bisa nih, dari yang tadinya bisa gak ya, oh bisa, terus dikasih kepercayaan untuk ngerjain beberapa tugas yang lain juga.
4: Oke, jadi memang di balik ketakutan itu ada sinar juga ya yang menerangi dari segala jenis
6: Betul.
4: Ketakutannya. Oke, berarti dari Kak Abi sendiri berapa nih dari 1 sampai 10 untuk Mini Kino di week ke-12 ini?
6: 10 sih, 10 plus.
4: Kalau bisa 100 juga ya.
6: Iya benar.
4: Oke, berarti memang seru itu ya untuk di week ke-12 ini.
6: Seru banget sih, karena sebenarnya selain pengalaman, environment-nya juga mendukung kita untuk sama-sama belajar gitu. Jadi kita gak ada yang satu lebih bagus dari yang lain, semua sama-sama belajar. Dan mungkin ada yang aku kurang, Kak Igi lebih, terus ada yang Kak Igi bisa, aku gak bisa. Jadi sama-sama saling melengkapi di mana kita bisa membantu gitu.
4: Oke, tapi selama week 12 ini pastinya kakak-kakak udah saling kenal dong ya?
6: Sudah
4: iya,
6: dong.
4: Ada gak sih job desk yang emang harus dikerjain bareng-bareng gitu lah?
6: Job desk yang harus dikerjain bareng-bareng sebenarnya mungkin selama festival kali ya Kak. Selama festival itu kita banyak yang harus ngeliatin kebersihan di venue masing-masing. Terus kita kan selama screening ada banyak perlengkapan-perlengkapan tuh. Itu harus, nggak perlu semuanya harus dibebankan ke tim equipment juga, tapi teman-teman yang lain juga ikut ngeliatin, itu AC-nya belum dimatiin, proyektornya belum dimatiin, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi sebenarnya Mungkin kalau orang lain ngelihatnya kayak itu hal-hal kecil yang sepele, tapi hal-hal kecil dan sepele itulah yang berkontribusi cukup besar dalam keberlangsungan festival ya. Jadi sama-sama saling mengingatkan untuk menjaga satu sama lain.
4: Berarti emang reminder juga ya, alarm manusiawi ya. Oke, apalagi kan job desk-nya berbeda-beda ya. Oke, boleh ada di spill job desk-nya dari Kak Igi dulu ya. Apa aja sih sebenarnya job desk Kak Igi sebagai internship di 2026 ini, Kak?
5: Kalau sebenarnya kalau selama festival aku banyak ngebantunya di bagian program-program publik seperti industri event. Itu di Minikino sendiri tahun ini ada berapa ya? Aku detailnya kurang ingat, tapi dalam 5 hari festival itu cukup padat dengan industri event. Nah, aku banyak bantunya di sana. Ada short sub, ada toast your short, dan masih banyak lagi. Dan itu banyak berkaitan dengan Minikino yang jadi ruang untuk membuka atau memberikan jembatan buat filmmaker muda untuk bisa get to know the industry gitu. Dan banyak tamu-tamu undangan juga yang datang dari secara internasional, datang dari festival-festival terkenal di luar. Mereka datang ke sana dan bisa engage langsung di industri event itu. Dan kebanyakan aku bekerja di part itu. Dan setelahnya di post festivalnya aku menulis artikel terkait si program industri event itu sendiri gitu.
4: Jadi memang bisa dibilang kayak berinteraksi langsung ya dengan rekanan-rekanan dari Minikino itu sendiri. Waduh, riwa nggak Kak?
5: Banyak kepadatan-kepadatan, tentu banyak orang yang punya antusias yang beragam ketika industri event itu, terlebih ketika ada misalnya satu orang yang memang dari festival yang cukup terkenal dan semua orang pengen untuk berinteraksi, itu pasti sangat padat banget. Tapi disitulah challenge-nya, gimana untuk mengontrol crowd control itu sendiri, terus juga mengontrol program untuk berjalan dengan lancar. Tentu juga ketika program-program itu, industri event itu juga, aku juga banyak kerjasama sama Abi. Abi juga di sana selalu standby on backstage. Dan kita memastikan untuk programnya berjalan lancar gitu.
4: Oke, karena memang bersentuhan langsung dengan mitra ya bahasanya Kak ya. Jadi kalau misalnya gimana-gimana kelihatan banget ya Abia dan Kak Igi ya. Jadi
5: kita
4: memang
5: harus take control.
4: Oke, berarti memang job desk-nya langsung dengan bam. Ini nih orang-orang yang dibalik selain dari kru dari Minikino itu sendiri pastinya. Oke, wow, ini crowd control ya. Oke, thank you Kak Igi. Kalau dari Kak Abi sendiri job desk-nya ngapain aja sih selama di Minikino Week ke-12 kemarin?
6: Aku sebelum festival banyak belajar soal visual design itu bareng dengan Kaido sama Mutia pernah datang sebelumnya.
4: Iya, hai Kak Mutia.
6: Terus selama festival aku terjun langsung untuk teknis di balik screening filmnya. Jadi aku jadi operator sekaligus juga belajar soal equipment karena ada banyak banget aset-aset dari kantor yang dipakai untuk ngerekam, untuk dokumentasi. Selama festival itu sih tugasku. Setelah festival aku kembali lagi di balik layar. Ngupload artikel untuk website Minikino. Jadi program-program yang tadi dibilang kayak gini juga boleh dicek lebih lengkapnya di minikino.org.
4: Jadi ini adalah miminnya Minikino ya, teman Produa. Apakah memang dihandle sendiri tuh Kak Abi untuk semuanya?
6: Oh enggak dong, aku dikasih akses, tapi memang yang lebih tahu dalam soal itu adalah kakak-kakak di kantor yang sudah ada duluan.
4: Yang sepuh ya. Punten sepuh. Berarti memang job desk-nya sudah ditakarkan dari awal ya Kak ya. Berarti dari proses pembentukan bisa dibilang kayak pre ya tadi ya, pre festivalnya kan emang udah pasti rutenya banyak banget. Apakah lebih berat dari pre event, apakah sekarang setelah event nih menurut kakak-kakak sendiri? Dari Kak Abi dulu deh.
6: Kalau kayaknya sama-sama aja sih Kak, udah tahu sebelum festival harus ngapain untuk mempersiapkan festival, dan setelah festival kita mempertanggungjawabkan apa ke pihak mana-mana aja. Dan disitulah kita teman-teman di kantor ditugasin untuk bantu di mana kita bisa meringankan tugas-tugas kakak-kakak board of directors tersayang ini.
4: Agak tiba-tiba ya. Tapi memang berarti job desk-nya sudah ditakar dari awal. Jadi mau itu pre ataupun afternya ya, after season-nya tetap berjalan sebagaimana mas.
6: Iya, soalnya kita setiap minggu juga ada rapat pleno. Jadi untuk melihat, mengevaluasi kerja seminggu terakhir dan untuk mempersiapkan seminggu ke depan, dua minggu ke depan dan seterusnya gitu.
4: Oke, jadi emang sudah ada evaluasi dan evakuasinya ya. Bagaimana biar berjalan lancar juga. Iya. Apalagi kan ini big event juga ya kemarin ya kakak-kakak ya, dan pasti ada banyak banget. Kayak itu nggak kira-kira ada berapa orang kemarin? Ada 1.000.000.000.000 orang kah?
6: Berapa statistiknya? Aku lupa sih aku jujur. Tapi ya? Boleh.
4: Kira-kira deh, kira-kira.
6: Banyak banget ya, aku juga nggak. Gak hafal.
4: Expect gak kalau sebanyak itu orang yang datang?
6: Aku kemarin jujur tidak, karena ini baru pertama kali ngikutin festival. Jadi ternyata kayak begini suasananya gitu. Okay. Seru sih kak, jadi bisa belajar banyak. Baik dari teman-teman yang di industri perfilman, juga dari teman-teman yang ada di kantor gitu.
4: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi tiba apalagi dengan kakak-kakak yang bisa dibilang kayak bukan base-nya bukan di Bali juga ya. Jadi memang ada banyak perubahan dan penyesuaian juga untuk apalagi intern dengan orang-orang baru juga pastinya. Mm-hmm. Oke, okay. Kalau dari Kak Igi sendiri ada nggak kesusahan atau kendala yang paling kerasa banget nih selama menjalani Minikino Week ke-12 ini?
5: Mungkin kalau dari kendala lebih ke karena ini pertama kali juga dan aku baru pertama kali untuk terjun membantu di industri event. Mm-hmm. Jadi aku belum pernah mengalami kira-kira industri event tuh seperti apa sih sebelumnya.
4: Ngapain
5: gitu
4: sih?
5: Jadi aku baru benar-benar mengalami langsung tuh di Minikino Film Week tahun ini, Minikino Film Week 12, dan itu jadi pengalaman baru. Ternyata oh begini industri event bekerja, dan jadi kepikiran ketika apa namanya mungkin next di Minikino selanjutnya kalau misalnya mau datang as a audience dan menikmati apa namanya programnya, mungkin jadi lebih apa ya, lebih memahami lagi karena aku udah pernah mengalami di balik layarnya dan memahami si flow-nya dan lain-lain gitu sih, kurang lebih.
4: Oke, berarti memang Kak Abi dan Kak Igi adalah orang yang memulai tahu Minikino-nya adalah dengan cara masuk langsung ya.
5: Iya, baru tahun ini.
4: Sendiri. Kan biasanya kalau orang-orang tahu tuh kan kayak, ini ada acara apa ya? Ini acara gue.
5: Iya, udah pernah sebelumnya.
4: Jadi kayak,
5: gitu.
4: Sorry, udah langsung gitu ya ibaratnya. Jadi reviewnya dari orang dalam sendiri. Berarti
5: betul.
4: Next year-nya kira-kira apakah akan gabung lagi atau bagaimana nih kira-kira? Ini kan udah ibaratnya post atau after event-nya ya. Gimana kira-kira ke depannya?
5: Hopefully sih, aku kalau aku sendiri sebenarnya aku kalau mau terlibat lagi di Minikino 13 selanjutnya, aku juga berharap bisa punya apa ya, punya partisipasi lagi dan bisa bekerja bareng sama teman-teman di sana lagi gitu.
4: Oke, okay. Berarti
5: pun kalau jadi audience juga it's still enjoying.
4: Oke,
5: okay. Gitu.
4: Berarti tetap pengen jadi part of Minikino, yeah, entah itu audience atau kru-nya juga.
5: Iya, yeah, betul.
4: Kalau dari Kak Abi sendiri gimana? Satu suara kah atau ada suara lain nih?
6: Iya, aku juga sama sih. Kalau ada kesempatan, ada waktu, aku pengen banget. Karena pastinya tim tahun depan tuh akan berbeda dengan yang tim tahun ini. Ada bakal ada muka-muka baru gitu ya.
5: Yeah.
6: Orang-orang baru dan tentunya pengalamannya pasti berbeda ya, nuansanya juga pasti lebih seru lagi.
4: Oke, jadi challenge-nya juga akan baru lagi.
5: Betul.
4: Ya, segala gonjang-ganjang yang ada ya. Oke deh, ini nampaknya akan makin seru lagi kalau kita kulik-kulik nanti lebih jauh teman Pro 2. Apalagi abis ini katanya mau oprek baru lagi ya?
6: Iya,
5: spill nggak ya?
4: Spill. Nanti deh abis lagu ini ya, biar teman Pro 2 juga kepo nih. Siapa tahu ada yang pengen nanya-nanya juga tentang Minikino teman Pro 2, boleh banget ya langsung di spill di WhatsApp kita di 089-6220-953. Jadi pastiin kamu di sini aja, pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Yes, teman Pro 2 itu dia tadi naik hilah ya, main-main gue teman Pro 2. Dan ini dia ya, anak-anak intern gue, enggak gue dong ya, punya mini kino pastinya. Kalau intern gue istirahat di belakang. Karena di sini kita juga ada anak intern juga, Kak. Ada beberapa anak intern juga. Jadi kayak I know how it feels dengan kerjasama dengan orang-orang baru terus gitu ya rasanya. Kayak amazing banget gitu loh dengan orang-orang yang berbeda. Dan pastinya kayak tadi udah di spill juga ya kalau nanti bakalan ada oprek baru. Boleh dong di spill gitu loh, gimana sih sebenarnya plan untuk oprek di 2027 ya Bertinya. Untuk 2027 deh. Dari Kak Abi atau Kak Igi yang pengen menyampaikan gimana nih kira-kira plan-plannya atau pelan-pelan?
1: Mungkin kalau dari aku sekarang sih sebenarnya udah mulai dibuka lagi kesempatan untuk magang. Nanti boleh dicek aja tuh di websitenya minikino.org. Posisinya juga banyak banget. Untuk yang sekarang paling yang dibuka itu untuk intern sama part time.
0: Oke. Apa tuh bedanya Kak Abi?
1: Kalau intern, kalau aku lihat sih dari jadwalnya mungkin intern masuknya tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat ada jam kerjanya. Kalau part time bisa menyesuaikan lagi, mungkin masuknya di hari-hari tertentu, jam tertentu aja.
0: Oke, jadi part time itu literally mencari misalnya setengah waktunya gitu aja ya. Oke, berarti untuk Kak Igi sama Kak Abi ambilnya di intern sendiri.
1: Iya, kita intern.
0: Oke, berarti memang adalah bagian dari intern atau kamu tinggal pilih intern atau si part time itu ya. Oke, teman Pro 2 silakan di note ya itu ya dan dicari di websitenya di mana tadi infonya Kak Abi.
1: Minikino.org. Bentar ya, miminnya lagi on break nih, entar update.
0: Miminnya mau terpampang nyata dulu nih sebelum nanti kembali menjadi rakyat di belakang layar ya Kak. Berarti Kak Abi memang bisa dibilang adalah salah satu yang memegang apa sih info-info yang mau di-up juga ya Mimin ya.
1: Aku dapat aksesnya, tapi untuk mau ngupload di webnya itu biasanya materinya dari kakak-kakak di kantor. Jadi kayak kalau udah disepakati bersama baru oke Bi nih dinaikin.
0: Oke, final destination-nya ya. Berarti emang kalau udah deal, udah sah nih, udah jadi baru postingan di-up, baru dijadikan postingan yang realnya langsung oleh Kak Abi. Okay. By the way, tadi sempat cerita di belakang layar juga teman berdua kalau ternyata kakak-kakak ini udah lese internnya ya.
1: Iya.
0: Okay. Orang enggak lesenya atau beda-beda nih?
1: Kurang lebih sih samaan ya, tapi paling kita kayak muncul-muncul lagi karena di lantai satu kan ada kafenya, jadi kayak guys kumpul yuk.
0: Tetap langsung cring datang.
2: Jadi di bawah di lantai satu mesh ada punya kafe juga. Jadi sebenarnya orang-orang publik kalau misalnya mau ngopi, mau makan dan lain-lain tersedia juga.
0: Oke, boleh dong di spill alamatnya di mana tuh?
1: Jalan Pulau Madura nomor 5, guys.
0: Oke. Jangan sampai salah kantor. Nanti kamu masuk ke Pro 2 ya. Sekali lagi boleh di spill deh KB, di mana tuh alamatnya?
1: Jalan Pulau Madura nomor 5, Mas dan Pasar.
0: Oke, Jalan Madura nomor 5. Jangan nanti kamu cari Pulau Madura aja ya. Nanti enggak ketemu Mini Kino. Ketemunya dagang sate nanti yang lain
2: beda,
0: ya.
2: Beda.
0: Oke. Berarti memang ya teman Pro 2 sudah ada hometownnya juga ya ibaratnya untuk Mini Kino ini sendiri. By the way, apakah cuma di Bali aja nih si Mini Kino ini atau ada home base lainnya juga nih?
1: Kalau Mini Kino HQ-nya memang base-nya di Bali.
2: Di
1: Denpasar.
0: Tapi kalau kerjasamanya baru banyak ya.
1: Kerjasamanya mah berjejaring di mana-mana.
2: Biasanya juga kalau pas Mini Kino Film Week suka ada community screening.
0: Oke.
2: Jadi community screening biasanya terbuka Mini Kino punya film dan filmnya ditayangin di luar selain MASH dan Pasar. Salah satunya kemarin tuh aku juga sempat ikut untuk ikut community screening di Singaraja sama Bali SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, gitu. Berarti jalan-jalan juga ya Kak.
2: Iya, betul.
0: Kak Abi ikut gak? Mimin ikut gak?
1: Aku jarang sih, lebih banyak di balik layar.
0: Oke, jadi beneran Mimin literally yang Mimin ya. Oke, berarti memang Kak Igi yang langsung bersentuh dengan mitra-mitra seperti yang tadi Tia bilang
2: itu beberapa
0: ya.
2: Kali.
0: Oke, berarti gimana Kak? Yang mana yang paling seru kira-kira?
2: Itu yang paling seru karena kebetulan itu aja yang aku kesingkat.
0: Kesimpulannya ya.
1: Iya, bagi-bagikan Kak.
0: Tertipu deh aku.
2: Singaraja ada juga di Singaraja Menonton. Itu juga mereka membuka community screening. Dan mereka juga punya platform sendiri gitu. Okay. Kita udah kerja sama.
0: Jadi udah mandiri juga, tapi tetap untuk filmnya dikasihnya dari Minikino itu ya, sendiri. Oke, okay. Ada syarat-syaratnya nggak sih ini kakak-kakak intern untuk menggantikan Kak Awi dan Kak Igi nih, ada syaratnya nggak kira-kira untuk bisa masuk menjadi team of Minikino week 13? Benar ya, week 13 ya. Oke, okay, ada nggak syarat-syaratnya Kak?
2: Apa ya syarat-syaratnya Bi?
1: Kalau tertulis mah nanti boleh dicek di web ya, tapi yes, menurutku detailnya. Kualitas paling penting adalah kamu bisa komitmen.
2: Ya, komitmen
1: dan punya
2: waktu,
1: passion.
2: Dan passion dengan festival.
1: Iya, yes. Karena ini kerja dengan orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda gitu ya. Dan mereka juga apa ya, unik-unik, berwarna-warni lah. Lebih inklusif, jadi betul, kamu juga harus tahu menempatkan diri gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang harus berani dulu ya untuk mendaftarnya ya.
2: Punya passion dulu di festival
1: dan punya rasa ingin tahu.
2: Iya, jadi memang belajar di Minikino atau bekerja di Minikino sebagai intern juga fulfill gitu untuk mendalaminya.
0: Oke, jadi kamu harus siapin diri. Apa sih salah satu kayak ibaratnya hal yang paling penting untuk dilakukan biar kayak kamu yakin nih kamu daftar, oke, kamu bisa banget nih di, maksudnya bisa menjadi part of Minikino, itu salah satu syarat yang bisa dibilang kayak kok aku nemuin ini nih di masing-masing orang itu apa sih selain tadi passionnya tadi Kak? Ada nggak hal unik yang ternyata adanya nemunya di orang-orang Minikino gitu lah?
2: Apa ya, mungkin kalau di festival writer sendiri, kalau aku pribadi menemukan aku punya keresahan sama film sendiri, punya keresahan ketika menonton film, dan itu bisa diluapkan lewat menulis. Dan salah satunya ikut jadi festival writer itu jadi ruang, buatku jadi ruang aman ketika meluapkan apa ya, kegelisahan itu lewat tulisan.
0: Oke, jadi malah Kak Igi ini menemukan salah satu ruang ya, atau wadah juga untuk menuangkan emosi yang sebenarnya gak bisa nih dituangkan secara gak jelas gitu ya Kak Igi, jadi bisa disampaikan di sana. Tapi kalau Kak Abi sendiri ada gak something new atau something different yang terjadi, apalagi dengan background yang jauh banget gitu loh Kak Abi?
1: Mungkin kalau dari aku, yang aku temukan adalah kita tuh jangan puas dengan satu hal yang menurut kita bagus dari diri kita sendiri. Karena di Minikino tuh satu orang bisa melakukan banyak hal gitu. Jadi jangan karena kamu pikir, ah ini kayaknya gak cocok nih sama aku, gak sesuai dengan bidangku, coba dulu, siapa tahu bisa gitu. Jadi jangan karena kamu merasa kamu belum mampu dan insecure sama orang lain, jadi mundur.

0: IG.
1: Pesanku kalau misalnya teman-teman tertarik untuk daftar internship di Minikino, semoga kalian-kalian yang mendaftar memang ingin untuk belajar festival di balik layar, dan buatku itu jadi pengalaman yang sangat mengesankan banget, banyak experience dan banyak ketemu orang-orang baru, dan siapin mental untuk ketemu banyak orang-orang baru, berkomunikasi. Dan ya, kira-kira itu sih mungkin.
0: Oke, okay. Siapkan mental kamu teman Pro 2. Thank you Kak Gi. Last but not least, Kak Abi, silahkan apa yang mau disampaikan buat teman Pro 2 nih, dan harapan untuk Minikino di week ke-13.
2: Harapan aku Minikino Film Week ke-13 lebih gong lagi ya dari yang tahun ini. Semoga muka-muka baru yang bakal hadir nanti boleh melancarkan festival. Terus untuk info-info lebih detail dan untuk internship, part-time dan volunteer, jangan lupa dicek IG Minikino Events dan Minikino Film Week.
0: Oke, jangan bilang
1: pantengin IG-nya.
0: Jangan bilang Kak Abi juga admin IG-nya.
2: Enggak.
0: Siapa tahu kan Kak Abi adalah admin segala
2: yang
0: adminnya Minikino.
2: Kadang-kadang sih, tapi mungkin most of the time ada admin-admin lain, mimin-mimin lain yang akan membalas.
0: Berarti nanti misalnya, okay, terima kasih sudah hadir Abi. Kan biasanya gitu ya, kalau mimin tuh selalu menyertakan nama ya. Kalau misalnya di Minikino anonim ya?
2: Iya sih, kita mimin 1, mimin 2.
0: Oke, jadi entah siapapun nanti ya, yang penting dibalas aja. Oke, terima kasih Kak Abi dan Kak Igi. Obrolnya seru banget di sore hari ini. Semoga nanti next time kita bisa berjumpa lagi.
1: Amin.
0: Bahas-bahas tentang week 13 amin. Mungkin
1: atau ketemu langsung,
2: ketemu di langsung
1: Minikino film week 13.
0: Oke, boleh banget sih. Tapi kalau misalnya teman berdua mau main-main ke hometownnya Minikino juga
2: boleh. Ke HG-nya juga boleh, di Mesh dan Pasar.
0: Tapi yang paling boleh adalah daftar internshipnya ya.
2: Yes.
0: Sekarang juga bisa nggak sih?
2: Udah bisa, dicek bisa. Di website langsung aja. Ada email, hotline, dan semua info kontaknya lengkap di situ.
0: Udah lengkap banget nih diinformasikan tentang internnya, reviewnya gimana, tentang kedepannya gimana, mau kemananya juga bisa banget teman Pro 2. Jadi sudah nampaknya kita sudah harus akhiri ya Kak ya, karena waktunya udah mau habis nih ya, udah mau jam 2. Jadi thank you once again untuk coming kesini Kak Abi dan Kak Igi. Semoga nanti kedepannya lebih lancar lagi ya untuk di week ke-13. Semuanya bilang amin. Amin. Oke, teman Pro 2, doa tadi mengakhiri obrolan kita di siang ke sore hari ini. Jadi thank you for listening, and pastinya stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

still remember. Yes, dia masih ingat banget untuk nemenin kamu teman berdua selama sejam ke depan, pastinya di sisa jam dari Mayday Chills kali ini. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja. Jangan kemana-mana. Jangan say bye-bye karena dia masih nemenin kamu dengan info-info yang menarik, dengan info yang kece. Jadi stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ya teman Pro 2. Kamu takut dengan perubahan kah kira-kira orangnya? Kalau misalnya enggak, ya udah teman Pro 2, jalani hari-harimu. Karena nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu takut nanti enggak bisa nonton konsernya Olivia Dean. Teman Pro 2, karena nanti nih teman Pro 2 di La La La Fest 2027 teman Pro 2, tepatnya di 17 Januari 2027, bertempat di Ice BS di Ziri Indonesia, akan ada gestarnya Olivia Dean teman Pro 2, ada Jungle, South Vincent, ada yang lain-lain lagi. Jadi untuk kamu yang pengen nonton Olivia Dean teman Pro 2, silahkan ya disiapkan uangnya, karena nanti Olivia Dean bakalan ke Jakarta teman Pro 2. Jadi please be ready and pastinya siapkan kantong kamu sih, dan bersenandung ria bareng sama Olivia Dean.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Ya teman Pro 2, itu dia tadi bodohnya aku dari Leodro yang sudah terputar ya. Dan ya teman Pro 2, untuk kamu yang mau nonton Lalala Festival 2027 Jakarta, teman Pro 2, kamu udah bisa beli tiket ya teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, untuk tiketnya nanti ya sabar ya, untuk artis Prizel di 10 Oktober 2026 pukul 10 WIB melalui situsnya Olivia Dean. Ada Mandiri Prizel di 12 Oktober pukul 16 WIB di Livin Suka teman Pro 2. Ada General Sale di 14 Oktober 2026. Nah untuk kamu teman Pro 2, harga pre-sale-nya start dari Rp1.350.000. Itu pun untuk early entry teman Pro 2, dan itu belum pajak dan biaya administrasi teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau beli, siapkan ya at least minimal ya teman Pro 2 Rp1.500.000 lah paling minimal teman Pro 2. Dan itu pun pastinya kamu akan mendapatkan banyak banget performances teman Pro 2. Ada si Olivia Dean, ada Jungle, ada Seth Vincent, ada DYGL, ada Mali, Billy Room, ada Room Jungle, ada Marquis dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu mau nonton teman Pro 2, silakan, tapi siapkan koceknya juga ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut the Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut the Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat. Teman terbaik.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya teman Pro 2. Aku berharap teman Pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga teman Pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Komoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Kamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.
2: Teman terbaik kamu.

Gurun Sahara yang super kering dan penuh pasir itu jutaan tahun lalu ternyata adalah samudra luas bernama Laut Tethys. Makanya jangan heran deh kalau para peneliti sering menemukan fosil paus purba dan kerang laut di tengah-tengah gurun. Karena ya bumi kita dulunya memang pernah se-ekstrim itu perubahannya.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab mama berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial akan datang.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

Coba deh bayangin, kalau kamu pengen ngerasain makanan, tapi bukannya dikunyah, malah diinjak. Nah, itu yang dialamin sama kupu-kupu. Mereka nggak punya lidah di mulutnya, tapi sensor perasanya ada di ujung kaki. Jadi, tiap kali kupu-kupu hinggap di atas buga, mereka lagi mencicipi rasa manis nektarnya pakai kaki mereka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Buat kamu cat lover, pernah nggak memperhatikan mata anak bulu kamu waktu lagi setengah merem? Kucing itu punya kelopak mata ketiga yang namanya nictitating membrane. Kelopak transparan ini berfungsi kayak kacamata pelindung alami untuk menyapu kotoran dan menjaga kelembapan mata tanpa ngebuat mereka harus merem total. Canggih banget ya!

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Sore teman Pro 2, barengan aku Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan standar global tata kelola royalti hak cipta yang lebih adil dan transparan melalui Forum Global Dialog di Provinsi Bali. Pertemuan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 tersebut dihadiri delegasi dari 35 negara. Guna memperkuat perlindungan karya cipta di era digital. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, menyatakan perjuangan sistem royalti lintas negara ini akan berlanjut hingga ke sidang Organisasi Hak Cipta Dunia. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan para pencipta dan para pelaku nih di industri kreatif. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara asal Prancis pada Agustus kemarin yang mencapai 41.937 orang atau naik 20,42% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Wayan Sumarajaya, menyatakan tren positif ini terdorong oleh periode libur musim panas di Eropa, serta tingginya ketertarikan wisatawan terhadap potensi alam dan budaya yang ada di Provinsi Bali. Dengan rata-rata transaksi mencapai 22 ribu pembayaran per hari yang mengakibatkan pungutan wisatawan asing menembus angka 310,23 miliar rupiah hingga awal Oktober 2026. Pemerintah daerah juga optimistis target total kunjungan 7 juta wisatawan mancanegara hingga akhir tahun dapat tercapai. Demikian informasi di sore hari ini, temu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Kali ini aku nggak sendiri, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, kalau di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan dialog begitu ya. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin Instagram kita pasti udah tahu dong ya. Kali ini kita bakal ngebahas apa ya. Oke, teman Pro 2 kali ini sudah hadir ada teman-teman dari Bahasa Ibu Wiki Bali ya. Ada Kak Juni dan Kak Vriska. Kita sapa dulu, selamat sore kakak-kakak.
1: Sore.
0: Iya, ini kecil sekali suaranya. Iya, selamat sore, ulang dong.
1: Selamat sore pemirsa.
0: Selamat sore, bener agak ngeweng nih. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini nih ada event yang unik teman Pro 2. Mungkin kamu belum tahu ya. Konferensi Pemuda Bali tahun 2026 ya. Kalau kita ngobrol tentang conference ya, di pikiran kamu apa? Konferensi meja bundar? Bukan teman Pro 2 ya. Tapi siapa tahu based on itu gitu, akhirnya tercerahkan, oke kita buat konferensi aja ya. Oke, langsung aja kita nanya ke Kak Juni deh ya. Sebenarnya Konferensi Pemuda Bali ini apa sih Kak? Silakan.
1: Ya, selamat sore untuk para pemirsa RRI Pro 2, jadi perkenalkan sekali lagi ya, jadi saya Juni dari Bahasa Ibu Wiki Bali. Jadi terkait dengan Konferensi Pemuda Bali, jadi kegiatan ini adalah ruang dialog setara yang akbar yang kami lakukan telah 3 tahun. Jadi ini tahun ketiga, jadi kami mempertemukan pemuda, mempertemukan pemerintah, komunitas, lalu mahasiswa, siswa, guru, jadi semua elemen duduk setara mendiskusikan tentang isu-isu publik di Bali. Dan ini kegiatan yang besar seperti itu, cakupannya adalah region Bali. Jadi pesertanya dari bukan hanya dari Denpasar, tapi dari seluruh kabupaten di Bali.
0: Oke. Lanjut lagi, sudah tadi jelaskan ya, sebenarnya Konferensi Pemuda Bali ini adalah wadah tahunan begitu yang dirancang sebagai ruang untuk berdialog, berdiskusi bagi generasi muda Bali begitu ya. Tapi biasanya kalau acara seperti ini pasti udah ada temanya dong ya. Temanya apa nih tahun ini?
1: Ya, untuk Konferensi Pemuda Bali 2026 kami mengangkat tema Eling. Relung kesadaran pemuda atas krisis lingkungan, kriminalitas, dan ketimpangan ekonomi di Bali. Jadi ini adalah rangkuman dari kegelisahan dan dinamika pemuda Bali melihat Bali dalam satu tahun kebelakang. Seperti itu. Jadi ada 3 isu besar terkait dengan lingkungan, kriminalitas, dan ekonomi.
0: Oke. Tapi aku juga kepo nih, sebenarnya sebelum diadakan dari Konferensi Pemuda Bali, adakah mungkin kegiatan yang dilakukan akhirnya setelah dari kegiatan itu akhirnya oke, dibawa deh ke Konferensi Pemuda Bali. Kak Vriska deh boleh.
2: Oke, jadi kalau kegiatan sebelum konferensi itu sebenarnya awal mula dari kegiatan-kegiatan yang akan datang itu adalah Konferensi Pemuda.
0: Okay.
2: Jadi Konferensi Pemuda ini menjadi ruang awal bagi pemuda untuk mendiskusikan isu-isu apa yang sebenarnya meresahkan di Bali seperti itu. Kemudian nanti hasil dari konferensi ini tentunya akan ditindaklanjuti lagi sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Bahasa Ibu Wiki Bali. Kemudian akan berlanjut lagi ke event yang mungkin sering sekali dilakukan oleh Bahasa Ibu Wiki Bali, yaitu Wikiton Partisipasi Publik.
0: Oke. Anggapannya kayak akarnya begitu ya.
2: Belum
0: nanti menyebar kemana-mana banyak turunannya begitu ya. Tapi untuk lokasi ya dan waktu, kapan nih akan dilaksanakan?
2: Oke, jadi untuk tahun ini itu sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Kak Mita. Jadi sekarang kita akan melaksanakan Konferensi Pemuda Bali itu secara langsung atau luring. Memang tahun sebelumnya memang seperti itu, namun ada sedikit penyesuaian dari panitia, yaitu yang tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara menginap, tahun ini dilaksanakan tidak menginap seperti itu. Kemudian lokasi yang akan kita gunakan, tempat konferensi nantinya itu ada di Aula Taman Asoka di Universitas Hindu Negeri Indonesia. Jadi UNHI, di UNHI Denpasar, dan tanggal 29 sampai 30 Oktober nanti.
0: Oke, tapi dalam rangkaian ini ya, apakah mungkin ada sejenis pra-conference atau langsung ke konferensi, gimana nih sistemnya?
2: Kalau yang sekarang tentu ada, sebelum nanti peserta itu ikut di konferensi Pemuda Bali, kita menyediakan ruang yang kita beri nama pra-konferensi Pemuda Bali,
0: okay,
2: yang dilaksanakan di tanggal 13 Oktober ini kan.
0: 13 Oktober. Yeah. Baik, itu hari yang spesial sekali ya. Oke, okay, baik. Tapi untuk KPB sendiri ini berarti rutin ya setiap tahun dilaksanakan atau mungkin kayak 2 tahun sekali? Gimana nih Kak Juni?
1: Ya, ini rutin. Jadi ini sudah tahun ketiga. Jadi kami menginisiasi awal itu di 2024. Itu jadi seperti yang sampaikan Rizka, jadi ini menjadi awal mula nanti kita berkegiatan selama 1 tahun ke depan.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Jadi dari 3 isu itu nanti selama 1 tahun ke depan kita akan berkegiatan dan fokus untuk memecahkan permasalahan tersebut, tentunya dengan cara-cara anak muda.
0: Contoh cara anak muda tuh kayak gimana tuh biasanya?
1: Ya, oke. Okay. Nah, jadi cara-cara anak muda, jadi seperti yang tadi sempat Friska singgung, jadi kami ada kegiatan namanya Wikiton Partisipasi Publik.
0: Okay.
1: Jadi itu adalah ruang untuk menyampaikan ide, gagasan dengan format anak muda, jadi tulisan, video, caption, action plan, dan lain-lainnya. Seperti itu, membahas isu kekinian dengan ide-ide dari pemuda ini, nanti kami teruskan kepada pemerintah, kepada stakeholder, seperti itu. Cara-cara kreatif nanti dari pemerintah akan meresponnya secara langsung. Jadi itu yang cara-cara anak muda. Jadi mungkin kalau biasanya dari pemerintah ke masyarakat, seperti itu, jadi dari atas seperti itu. Nah, kami mencoba dari bawah, jadi dengan gaya-gaya anak muda. Tentunya yang sekarang jadi anak muda hitungannya dari 17 hingga 30 tahun, jadi sangat beragam ya. Ada milenial juga, ada Gen Z juga, jadi lebih beragam seperti itu.
0: Iya sih ya teman-teman Pro, memang peranan kita ini anak muda sebenarnya yang paling-paling penting ya di antara semuanya. Karena mostly kalau kita ngobrol tentang bonus demografi, ya kita nih yang paling banyak gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi sebetulnya siapa aja sih yang akan berpartisipasi dalam acara ini? Apakah full kita anak muda atau mungkin ada dari komunitas, NGO atau gimana nih?
1: Ya, untuk konferensi Pemuda Bali nanti itu kami mengundang 200 peserta seperti itu. Untuk elemennya, jadi tentu yang pertama adalah ruangnya anak muda. Jadi ada pemuda di tingkatan siswa-siswi SMA, SMK. Lalu juga ada mahasiswa. Lalu yang aktif di komunitas seperti itu. Jadi ada komunitas pemuda. Selain itu kami mempertemukan dengan pemerintah. Jadi ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota seperti itu. Lalu juga ada yayasan yang bergerak di isu tersebut, dan tentunya ada juga media dan pelaku bisnis, praktisi seperti itu.
0: Iya, 200 ya, kalau lebih boleh enggak? Apa udah pas 200?
1: Ya, karena tempatnya terbatas seperti itu. Jadi 200, dan ini juga suatu peningkatan ya. Jadi sebelumnya kami biasanya di 2 tahun terakhir hanya melibatkan 100 hingga 150. Jadi kami coba lebih besar lagi, dan mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya bisa lebih akbar lagi seperti itu. Mungkin bisa 500 pemuda dan lain-lain dipertemukan secara langsung.
0: Oke. Tapi ini apakah ada dipungut biaya kah atau gimana?
1: Ya, tentu sama sekali tidak ya. Jadi ini gratis seperti itu. Jadi setiap kegiatan dari Yayasan Bahasa Ibu Wiki Bali itu gratis ya. Jadi bukan hanya konferensi pemuda, tapi juga perlombaan dan kegiatan-kegiatan lainnya gratis. Jadi kami sebagai jembatan seperti itu. Jadi kami memposisikan penghubung antara pemerintah dan pemuda. Jadi ya kami fasilitasnya seperti itu.
0: Nah, itu dia Tabung Pro 2 ya. Jadi mungkin Tabung Pro 2 yang memang punya karakter vokal banget begitu ya, ingin menyuarakan permasalahan, apalagi tadi sudah disebutkan ya, ada tentang krisis lingkungan, kriminalitas, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak lagi. Boleh joinan Tabung Pro 2 ya. Pendaftaran berarti masih dibuka kah atau justru belum dibuka sama sekali ini?
1: Lebih tepatnya sudah ditutup untuk...
0: Sudah ditutup? Sayang sekali teman Pro 2. Kemarin terakhir kapan ditutupnya? Ya,
1: jadi kemarin di September kita sudah mengadakan semacam seleksi. Jadi ada bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan Provinsi Bali. Kami mengundang siswa-siswi SMA, SMK se-Bali. Kita webinar, kita langsung mengunggah karya seperti itu. Jadi kita seleksi. Dari banyaknya entry yang masuk, banyaknya siswa yang ikut, jadi kami memilih sekitar 120 pemuda seperti itu. Jadi sudah ada 90 pemuda, lalu juga ada dari nanti tingkatan mahasiswa juga, dan sudah dikirim surat undangannya seperti itu. Jadi ini kegiatan resmi difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kami menerbitkan surat undangan seperti itu.
0: Nah, itu dia Tamu Prodo ya. Berarti karena ini event tahunan, kalau kamu yang belum berkesempatan tahun ini, tahun depan begitu bisa ya. Tinggal dipantengin aja Instagramnya Bahasa Ibu Wiki Bali ya, Tamon Pro 2. Oke, Tamon Pro 2, kita bakal break dulu. Nanti di segmen kedua bakalan ngebahas ya sebetulnya agenda kegiatannya apa aja sih ya, Tamon Pro 2. Oke, buat kamu yang kepo di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Teman terbaik.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Masih juga kita ngebahas tentang Road to Konferensi Pemuda Bali tahun ini tahun 2026 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, waduh pengen ikut telat terlambat prank. Tahun depan ya teman Pro 2 masih ada waktu lagi teman Pro 2. Tadi juga sudah dikenalkan ya sebetulnya Konferensi Pemuda Bali ini seperti apa? Temanya gimana, siapa aja yang berpartisipasi begitu ya. Lanjut lagi, kita bakalan lebih mengulik lagi ya. Sebetulnya agendanya apa aja sih? Apa hanya, oke kita menampung ini diskusi gagasan ya berikan ke pemerintah. Kayaknya enggak ya, Tabung Pro 2 ini bakalan menarik banget agendanya. Siapa nih yang akan menjelaskan? Kak Friska, Kak Juni? Siapa? Kak Friska boleh.
1: Kalau ngomongin kegiatannya ngapain aja gitu ya selama konferensi, sebenarnya tentu banyak sekali seperti itu. Yang pertama tentunya peserta itu akan mendapatkan workshop peningkatan kapasitas yang tentunya nanti akan ada materi-materi yang akan sangat bermanfaat untuk peserta dan narasumbernya pun ya memang berkompeten di bidang itu. Tapi untuk ya narasumbernya to be announcement di bahasa Ibu Wiki Bali aja ya.
0: Masih rahasia ya.
1: Kemudian juga bakal ada simulasi Wikiton dan dialog kebijakan. Jadi akan ada praktik untuk menggunakan platform digital partisipasi publik dan juga akan ada simulasi langsung untuk berdialog dengan para penentu kebijakan. Kemudian juga ada sharing session yang nantinya akan dibagikan oleh para peserta Wikiton sebelumnya kepada para peserta konferensi, seperti apa mungkin pengalaman mereka, kemudian apa yang mereka dapatkan dari Wikiton itu akan di sharing untuk seluruh peserta. Dan yang terakhir itu akan ada rejuvenasi dan juga pengukuhan Yowana Abinaya Bahasa Ibu Wiki.
0: Ini ada yang uniknya, dialog kebijakan dan juga taman gagasan. Bedanya apa nih, kan sama-sama ruang diskusi bukannya?
2: Mungkin saya yang jawab.
0: Boleh.
2: Jadi sebelum itu saya mau menyampaikan. Jadi tadi adalah sharing dari peserta atau alumni. Jadi Friska ini adalah alumni Konferensi Pemuda Bali 2024. Seperti itu. Jadi langsung diberikan pengalamannya seperti itu dari Friska. Jadi seperti yang disampaikan Friska, jadi banyak kegiatan nanti selama 2 hari. Lalu terkait dengan dialog kebijakan dan taman gagasan. Jadi yang pertama untuk dialog kebijakan ini adalah simulasi bagaimana kita menyampaikan pendapat langsung dengan pemerintah. Jadi kita berdialog. Jadi mungkin biasanya pemerintah berdialog di ruangan tertutup, privat seperti itu. Nah kami mencoba membukanya seperti itu. Jadi ruang terbuka seperti itu. Jadi kita mengajak pemuda itu agar terbiasa menyampaikan pendapatnya langsung. Nah sedangkan taman gagasan itu kami mencoba menggali lagi ide-ide kreatif seperti itu. Jadi kami mencoba memantik adakah hal-hal yang belum sekiranya dilakukan atau evaluasi dan isu seperti itu. Jadi kami memberi ruang, jadi semacam kertas kosong atau papan kosong. Nah itu di Taman Gagasan itu diisi oleh seluruh peserta seperti itu. Apa sih yang diharapkan dari Bali, apa yang diharapkan dari konferensi ini dan seterusnya seperti itu.
0: Ini dia teman Pro 2 ya, bagus sekali wadahnya. Karena kalau kita berbicara mengenai ruang ya atau wadah untuk diskusi, rasanya sangat-sangat sedikit masih ya ada untuk, apalagi sampai terhubung dengan pemerintah seperti itu ya. Jadi aku yakin banyak juga teman Pro 2 yang memang sangat-sangat vokal dan aktif begitu ya, menyuarakan tentang hak-hak teman-teman sekalian begitu ya. Ini wadah yang sangat-sangat bagus ya. Pun juga kalau kita membandingkan begitu ya, diriku yang 5 tahun yang lalu dengan sekarang tuh kayak aku tidak berani berbicara di depan umum gitu ya. Sedangkan teman-teman di sini yang mungkin masih dari SMA begitu ya, bahkan sudah kuliah, mereka sudah berani untuk tampil begitu ya, apalagi membawa isu yang rasanya mungkin ada beberapa yang sensitif, tapi dengan gayanya mereka yang persuasif begitu ya, akhirnya sampailah ke pemerintah dengan sangat-sangat baik teman Pro 2 ya. Oke, ini bagus sekali ya. Tapi tadi juga ada disinggung mengenai Yowana Abinaya. Ini sebetulnya apa lagi nih? Kak Friska deh boleh.
1: Jadi Yowana Abinaya itu bisa kita katakan itu adalah Perkumpulan Pemuda Bali yang tentunya yang sebelumnya itu mereka mengikuti Konferensi Pemuda Bali. Jadi pemuda-pemuda yang mengikuti Konferensi Pemuda Bali, setelah konferensi berakhir mereka akan menjadi anggota Yohana Abinaya. Nah, kita juga menyebut Yohana Abinaya itu sebagai perkumpulan pemuda penggerak roda partisipasi publik. Jadi karena mereka nanti kami harapkan Yohana Abinaya itu setelah selesai mengikuti konferensi, mereka mampu untuk tetap terlibat dan berpartisipasi untuk menanggapi isu-isu publik.
0: Berarti Yohana Abinaya ini adalah forum sebali atau mungkin di tiap kabupaten ada khusus?
1: Jadi untuk forum Yohana Abinaya itu sebali. Jadi sebali, semua kabupaten kota bergabung menjadi satu dalam forum Yohana Abinaya. Tapi di setiap kabupatennya itu dibuatkan semacam pengurus kecilnya. Ada koordinator wilayahnya yang akan mengkoordinir Yohana Abinaya di masing-masing kabupaten.
0: Oh begitu. Kalau Kak Friska ini berarti dari provinsinya kah memegang mungkin sebagai jabatan begitu ya, atau di kabupaten sendiri nih?
1: Astungkare untuk sekarang itu Friska dipercaya langsung untuk memegang keseluruhan, jadi menjadi ketua Yohana Abinayanya.
0: Keren banget, luar biasa ya, 1000 jempol untuk Kak Friska. Lanjut lagi ya, kalau tadi sudah ada dijelaskan begitu ya, agendanya ternyata sangat padat ya, 2 hari begitu ya. Dua hari sangat padat, ada workshop, ada simulasi Wikiton, dialog kebijakan, sampai ke pengukuhan Yohana Abinaya begitu ya. Tapi banyak juga nih mungkin yang bertanya, sebenarnya manfaatnya apa sih begitu ya? Apakah kita akhirnya berani berbicara di depan umum kah, terus menjadi bagian dari Yohana Abinaya atau gimana nih? Kak Juni ini boleh?
2: Ya, sebenarnya yang tepat berbicara tentu Friska ya. Jadi Friska bergabung dari 2024. Jadi sudah 3 tahun. Jadi sudah tahu dan merasakan mungkin, jadi testimoni langsung apa sih manfaatnya keseharian seperti itu. Tapi saya sedikit dulu. Untuk gambaran umum tentu ini bermanfaat untuk teman-teman pemuda seperti itu. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas tentunya. Jadi yang sebelumnya mungkin belum pede seperti tadi yang disampaikan, pede berbicara seperti itu atau pede tampil, atau mungkin masih ragu-ragu untuk bagaimana ragu-ragu menulis, ragu-ragu mengikuti lomba, kurangnya ruang prestasi seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini itu menjadi wadah seperti itu. Selain itu juga selain kepribadian, tentu ini menjadi panggungnya seperti itu. Jadi ini panggung positif, jadi dari anak muda untuk anak muda seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin banyak penyimpangan-penyimpangan sosial, nah ini wadah yang tepat seperti itu untuk peningkatan diri seperti itu. Nah, lebih kurangnya nanti Friska mungkin.
0: Iya, Kak Friska boleh ya dikasih review begitu ya. Selama 3 tahun bergabung nih di sini di Yohana Abinaya, silakan.
1: Jadi kalau kita lihat dari suatu kegiatan yang notabene ini gratis, sama sekali tidak mengeluarkan biaya, ini memberikan banyak sekali manfaat bagi pesertanya yang ikut. Jadi bukan hanya saya, dan kebetulan memang saya ikut, saya juga merasakan. Yang pertama tentu mendapatkan relasi yang mungkin kita bisa menemui atau bertemu dengan orang-orang yang bukan hanya orang di kabupaten kita saja gitu. Jadi bisa menjamah seluruh provinsi Bali. Kemudian spesialnya kita bisa berdialog langsung dengan pemerintah yang notabene di forum-forum lain mungkin ini sangat sulit untuk didapatkan. Kita bisa berbicara dengan langsung kepada pemerintah, dan pemerintah sangat welcome dengan apa yang kita sampaikan, tidak diintimidasi dan lain sebagainya. Itu menurut Friska adalah suatu privilege yang baik dalam kegiatan konferensi ini. Kemudian juga tentunya soft skill seperti yang dikatakan oleh Kak Juni tadi, ya karena ada peningkatan kapasitas, tentu banyak hal-hal yang sebelumnya tidak saya bisa, lama-lama semakin terlatih di Yohana Abinaya, terutama juga setelah mengikuti konferensi. Nah, dan juga tentunya untuk peserta yang ikut pasti akan mendapatkan banyak banyak hal yang tidak terduga gitu ya. Dari setelah mengikuti konferensi itu akan banyak sekali hal-hal tidak terduga yang terjadi dalam hidup. Mungkin ya itu yang bisa Friska sampaikan pada teman-teman Pro2 yang mungkin menjadi peserta konferensi tahun ini. Dengan biaya pendaftaran 0 rupiah, kalian mendapatkan banyak sekali keuntungan untuk diri kalian.
0: Nah, itu dia ya. Sudah gratis, pun juga benefitnya ke kalian semua, Tamom Pro 2 ya. Nanti di sesi ketiga kita bakalan ngobrolin seputar keikutsertaan ya, Tamom Pro 2. Pun juga sekaligus closing statement dari Kak Juni dan Kak Friska. Jujur waktunya cepat berlalu, Tamom Pro 2 ya. Oke, kita break dulu ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

0: Kita Bom Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Sekarang kita di segmen terakhir ya, bakalan ngebahas seputar keikutsertaan teman-teman ya di Konferensi Pemuda Bali tahun 2026 ya. Oke, banyak juga yang bingung, Kak, kita harus ngapain setelah diundang atau dinyatakan lolos? Nah, ini nih pertanyaan yang unik ya. Kak Friska deh, gimana nih? Mungkin jawaban kita mau produk, kira-kira mereka harus apa? Apakah masuk grup WA atau bagaimana ini? Silakan.
1: Jadi kalau semisal sudah dinyatakan lolos, ya, nanti pasti akan ada panitia yang menghubungi peserta yang dinyatakan lolos mengikuti Konferensi Pemuda Bali. Nah, yang pertama tentunya teman-teman harus join grup WhatsApp yang tersedia. Yang kedua, teman-teman harus mengisi formulir kehadiran yang telah dicantumkan pada saat menghubungi. Jadi itu nanti akan menjadi hal wajib pertama yang harus teman-teman lakukan. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos, jangan lupa untuk berkoordinasi dengan sekolah atau mungkin yang mahasiswa berkoordinasi dengan pihak kampus, dan tidak lupa juga meminta izin kepada orang tua, karena ini kegiatannya mungkin untuk peserta yang dari luar Denpasar gitu ya, mungkin kan akan melakukan perjalanan jauh, jadi jangan lupa untuk berkoordinasi terkait hal itu. Terus tentunya ketika sudah lolos, teman-teman harus mengikuti rangkaian kegiatannya dari awal sampai akhir. Dan juga teman-teman kalau memiliki kendala-kendala lain pada saat proses mempersiapkan diri menuju Konferensi Pemuda Bali, teman-teman juga bisa menghubungi panitia-panitia konferensi.
0: Nah, ini juga pertanyaan, Kak, kalau misalkan kebentur waktu sekolah aku, waktu les aku, waktu kerja aku, bagaimana mengundurkan diri, Kak, atau gimana nih?
1: Kalau masalah itu, dari panitia tentu akan menerbitkan surat resmi ke sekolah-sekolahnya atau mungkin bagi mahasiswa ke kampus-kampusnya. Nah, mungkin itu nanti bisa dijadikan acuan untuk, ya, intinya adalah komunikasi ya Kak Mitaya. Jadi peserta yang lolos itu bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada guru, kepada kepala sekolah ataupun pimpinan-pimpinan di kampusnya tersebut. Tapi kami dari panitia tentu akan memfasilitasi peserta dengan surat resmi yang akan dibagikan kepada instansi-instansinya.
0: Oke, itu dia ya. Tapi kalau tadi kita remind lagi ya, kan ada banyak ya topik-topiknya ya, ada tentang mungkin krisis lingkungan, kriminalitas, segala macam. Berarti itu akan dibagi per kelompok ya, atau bagaimana sistemnya nih? Kak Juni boleh deh?
2: Ya, jadi nanti tiga isu itu akan dibahas semua seperti itu. Okay, jadi nanti dari 200 peserta itu tentu akan dibagi kelompok, metodenya akan lebih dipermudah, dan ada pendamping seperti itu, ada fasilitasi dari kami. Jadi dalam sesi tersebut kita akan membahas tiga isu utama seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan isu-isu yang lain seperti itu. Jadi di Taman Gagasan itu masih kami buka ruang untuk mungkin ada masalah-masalah atau isu-isu sosial yang mungkin kurang dapat perhatian atau belum terselesaikan.
0: Itu dia ya, intinya akan dibahas begitu ya, tiga topik utamanya Taman Pro 2 ya. Oke, sekarang sudah diburu jam. Jadi mau gak mau ya, boleh dilangsung aja closing statement, pesan nih untuk teman-teman yang ternyata pendengar hari ini adalah salah satu peserta begitu ya. Kenapanya seperti apa, atau mungkin harapan juga deh tahun 2027 maunya kayak gimana nih? Kak Friska dulu deh, silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Mita. Jadi mungkin sedikit saja untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin terpilih menjadi peserta Konferensi Pemuda Bali, manfaatkanlah kesempatan ini teman-teman. Jadi mungkin kesempatan ini tidak akan datang dua kali, jadi manfaatkan sebaik-baiknya, gali ilmu sebanyak-banyaknya pada saat konferensi, dan juga tetap komunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan konferensi. Misalnya seperti tadi ada kendala apa, silakan komunikasikan dengan baik, karena komunikasi adalah kunci dari segalanya.
0: Bener banget ya, Kak Juni silakan.
2: Ya, yang terakhir, jadi yang pertama itu, jadi pertama adalah silakan ikuti media sosial kami di Bahasa Ibu Wiki Bali. Jadi banyak kegiatan, bukan hanya Konferensi Pemuda Bali, jadi ada lomba, ada seminar, ada diskusi seperti itu yang kami terbuka untuk teman-teman anak muda seperti itu. Jadi kami memberi ruang, dan seperti yang disampaikan oleh Friska, jadi ini adalah kesempatan dan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh seluruh pemuda di Bali seperti itu. Jadi manfaatkan untuk peningkatan kapasitas diri, untuk apresiasi prestasi seperti itu.

0: Akhirnya sudah lolos begitu ya, terpilih untuk mengikuti kegiatan konferensi pemuda Bali tahun ini, dipergunakan kesempatannya dengan baik begitu ya teman Pro 2. Dan Sun 2027 buat kamu juga yang hari ini, not hari ini ya, tahun ini berarti ya, belum berkesempatan gak apa-apa, masih ada kesempatan banyak lagi teman Pro 2 ya. Terakhir ini ada batas umurnya kah untuk teman-teman yang ikut?
1: Untuk peserta anak muda, tentu batasannya umur dari 17 hingga 30 tahun seperti itu. Tetapi dalam konferensi nanti itu bukan hanya pemuda, jadi ada guru, lalu ada pemerintah tentunya, jadi lintas umur, lintas sektor seperti itu.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 ya, maksimal sampai 30 ya. Jadi sangat-sangat terbuka lebar kesempatannya. Oke, thank you so much Kak Juni, Kak Fiska sudah meluangkan waktunya hari ini ya. Buat kamu yang mungkin ketinggalan info, langsung cek aja Instagram Bahasa Ibu Uki Bali ya, teman Pro 2. Oke, itu dia topik kita di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti di jam 7 sampai jam 8 kita juga bakal ada dialog ya. Cuman buat kamu yang kepo, kira-kira dialog ngomorilin apa dan sama siapa, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala

sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya. Hingga akhirnya, kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Thank you teman Pro 2 yang masih cuinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Di jam 5 sampai jam 7 teman Pro 2 aku bakal ngasih informasi lokal ya. Kira-kira ada apa aja sih yang terjadi begitu ya di sekitaran kita. Anyway teman Pro 2 buat kamu juga nih yang pengen dengerin lagi ya. Kira-kira hari ini ada dialog nggak? Ada dong jam 7 sampai jam 8 ya. Kita nanti di jam 7 sampai jam 8 which is segmen terakhir aku siaran nih ya. Itu kita masuk ke Ini Indonesia, bakalan ngobrol bareng lagi dengan putra putri batik Nusantara Tembung Pro 2 ya. Untuk topiknya apa, boleh langsung ke Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar atau check and recheck ya Instagram Canting dan Cerita. Topiknya apa sama siapa ya, hari ini bakal menarik banget Tembung Pro 2 ya. Pun juga teman Prode buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, gak lupa juga kita bisa di streaming loh ya. Dari Sabang sampai Merauke. I mean like contoh, misal jiwa raga kamu begitu ya di sini di Denpasar Bali, pengen mendengarkan RRI Jakarta, bisa banget langsung aja ke website rri.co.id, langsung ke menu streaming, ketik Jakarta, terus udah. Pun sebaliknya kalau mungkin teman-teman yang di Batam pengen dengerin yang di Denpasar, langsung aja ke menu streaming ya di rri.co.id, ketik Denpasar, udah klik Pro 2. Itu dia teman Pro 2 ya. Dan satu lagi satu. Jangan lupa juga ya untuk follow social media kita di Instagram, Facebook, also di X dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

sama Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin tentang akhir tahun identiknya sama jalan-jalan sih ya, teman Pro 2. Siapa di sini udah mulai nyiapin bucket list liburan ya untuk tahun ini atau bahkan tahun depan? Ya. Ada info dari Euronews yang baru aja mengeluarkan prediksi tren wisata global untuk tahun depan. And proudly present, Indonesia masuk jadi salah satu destinasi yang wajib banget kita lirik. Tapi, di hold dulu ya. Kalau misalnya kamu berpikir, wah pasti bakal ngebahas balik lagi nih. Agak salah ya. But still, Bali memang punya tempat khusus di hati kita semua ya. Justru, Euronews meng-highlight kalau Bali ini udah makin crowded dan makin pricey. Zuzur, sebagai orang Bali ya, yang dari lahir udah di sini, terus sekarang gedenya di sini juga. Iya, kita juga merasakan hal yang sama, teman Pro 2. Kemana-mana udah makin macet, apa-apa makin mahal gitu ya, teman Pro 2. Makanya kalau dari pihak Euronews ini ngasih 3 rekomendasi alternatif buat kamu yang mau healing beneran tanpa kayak gerasa gerusuk umpel-umpelan gitu ya, teman Pro 2. Pertama, kamu bisa geser sedikit ke Lombok yang nawarin vibes yang ya terus lebih tenang gitu ya. Alamnya masih sangat-sangat oke, raw banget dan pastinya lebih aman dan nyaman di kantong kamu ya. Buat kamu juga yang suka banget adventure yang rodo-rodo ekstrim begitu ya, Taman Nasional Komodo bisa jadi pilihan kamu ya untuk langsung ketemu sama satwa liar eksotis purba. And last but not least, ada The Ultimate Paradise Raja Ampat. Cocok banget buat kamu yang mau escape begitu ya, kegugusan pulau yang masih sangat jarang begitu dijamah oleh anggapannya kayak kalau kita bandingkan dengan Bali begitu ya. Itu masih yang raw banget ya, masih sangat-sangat asri di Raja Ampat. Cocok juga begitu ya buat kamu yang mungkin kalau gak pengen diving ya gak apa-apa, escape aja ke kegugusan pulaunya begitu ya, teman Pro 2. Jadi ya daripada kamu FOMO pengen ke Bali, desek-desekan, apa-apa mahal, gak apa-apa, mulai hunting aja ketiga spot alternatif begitu yang aku sarankan tadi dari Euronews. Bukan berarti di sini aku beranggapan, ah kamu gak usah ke Bali udah rame, enggak teman Pro 2 ya. Aku kasih alternatif, sekiranya memang kamu pengen dapat berwisata ke tempat yang lebih chill begitu ya, betul-betul healing ya. Tapi kalau memang masih pengen ke Bali, gak apa-apa, di Bali masih banyak sekali tempat-tempat yang bisa kamu explore ya, apalagi di Bali bagian timur, bagian utara, bagian barat itu masih sangat-sangat asri, teman Pro 2 ya. Jadi kapan nih kamu jalan-jalan, itu ke Bali, ke Lombok, atau ke Raja Ampat, teman Pro 2?

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Sayangnya teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Aku jadi pengen cerita teman Pro 2 ya. Zamanku SD itu bagi aku zaman yang udah enak banget. Kenapa begitu ya? Gak ada lagi tuh istilah, oh si A ini gak naik kelas gara-gara nilainya jelek atau apa. Enggak, guru-guru aku termasuk guru-guru yang baik hati, teladan, sopan santun begitu ya. I mean like walaupun mungkin nilainya sebenarnya agak kurang di bawah KKM gitu ya, tapi masih dibantu karena mereka juga melihat berbagai aspek begitu ya. Nih anak sebenarnya rajin kok, cuman mungkin kalau dari secara akademik begitu agak kurang. Oke, kami bantu begitu ya. Pun kayak seberandal-berandalnya teman-teman aku, itu mereka masih dikasih loh kesempatan untuk melanjutkan kelas. Bukan yang tidak naik kelas teman Pro 2. Tapi per tahun ajaran 2027, kalau dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti menyampaikan, kebijakan tidak naik kelas berpeluang kembali diberlakukan. Karena wacana ini muncul ya setelah pihaknya menerima masukan ya dari Dewan Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas begitu ya, dan mendorong siswa agar mereka ini lebih serius dalam belajar. Ya setuju juga sih ya teman Pro 2, karena terkadang kalau kita Gen Z itu ada hint of thing kayak tanda kutip menyepelekan begitu ya. Ah ini guru gua mah baik banget. Mau gue malas, mau gue bolos, apa pasti dikasih lah nilai bagus. Sedikit tidaknya bemin lah, bisa lah naik kelas segala macem gitu ya teman Pro 2. Well, menurut Pak Abdul Muti juga nih, para siswa juga harus loh ya memiliki motivasi belajar, semangat berkompetisi, tapi kompetisi yang positif ya teman Pro 2. Serta karakter yang tangguh. Tangguh ini bukan yang berarti sampai kamu gontok-gontokan sama temen begitu ya, saking tangguhnya. Enggak tuh Bom Pro 2. I mean like ketika kamu dikasih PR sama guru kamu begitu, ya udah kerjakan sesuai dengan limit waktu yang sudah ditentukan. Misal besok ya dikumpul anak-anak, ya udah besok kelar begitu ya teman Pro 2. Pun kalau memang ada satu dan lain hal yang akhirnya ngebuat kamu aduh enggak bisa nih menyelesaikan tepat waktu begitu ya, ngomong sama guru kamu. Nah, itu baru karakter yang tangguh ya. Bukan berarti yang kayak aduh gue lupa nih gara-gara kemarin habis main sama si Arif begitu ceritanya. Akhirnya ya udah lupa mengerjakan tugas terus kamu kabur, kamu bolos, kamu alfa. Nah, itu salah teman Pro 2 ya. Tapi penerapan kebijakan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut begitu ya. Dan tentunya banyak saran dan masukan dari para ahli sebelum akhirnya betul-betul dicanangkan kembali, diberlakukan kembali begitu ya teman Pro 2. Kalau menurut kamu, apakah ya dengan adanya kebijakan tidak naik kelas bisa meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di Indonesia? Apa gimana nih teman Bro 2?

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Dan kita Temu Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Temu Pro 2 kita di jam 6 sampai jam 7 masih juga di section yang sama informasi lokal. Jadi buat kamu Temu Pro 2 yang kepo nih, kira-kira ada updatean apa lagi di sekitaran kita? Aman aja, ada aku Mita Wulandari yang nemenin kamu sampai jam 8. And don't forget, kita jam 7 sampai jam 8 bakalan ada dialog bareng putra-putri Batik Nusantara. Of course, kita bakalan mengenal lebih lanjut ya tentang batik itu sendiri ya. Pas banget juga nih ya, apalagi kita kemarin di 2 Oktober merayakan Hari Batik Nasional ya. Masih kerasa kayak hin-hin euforia ya. Happy National Batik Day begitu Temu Pro 2. Oke, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr-

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.
0: Dari kawasan Metropolis Haimuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang memang anaknya lebih memikirkan masa depan bumi begitu ya. Alias oke, gue harus apa-apa beralih ke green energy, sustain, etc. etc. Salah satunya adalah penggunaan dari kendaraan listrik, either itu mobil listrik, motor listrik. Tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang mobil listrik ya, atau EV, electric vehicle, teman Pro 2. Dan ternyata ya, pasar dari kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Even Kementerian Perindustrian mencatat pangsa pasar kendaraan listrik udah mencapai 16% ya dari total penjualan mobil di dalam negeri per 2026, meningkat dari 12% pada tahun 2025. Kemenperin juga menilai ini teman Pro 2. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi industri kendaraan listrik nasional. Seiring juga dengan kewajiban peningkatan tingkat komponen dalam negeri dari 40% jadi 60% pada tahun depan, tahun 2027. Of course, pemerintah dan kita semua berharap begitu ya, penggunaan komponen lokal semakin berkembang dan mendorong Indonesia tidak hanya menjadi pasar tapi juga basis industri kendaraan listrik dan baterai nih teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Lagi teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar. Teman Prodo, kita nanti di jam 7 sampai jam 8 bakalan ngobrol barengan putra-putri Batik Nusantara begitu ya. Dan teman Prodo, buat kamu yang kepo kita bakal ngobrolin apa, kamu boleh langsung cek Instagram Canting dan Cerita. Karena kalau kita ngobrolin tentang Batik sudah pasti ada hubungan dengan Canting dan Cerita nih ya teman Prodo. So make sure jangan kemana-mana, cuman di sini di RRI Prodo Denpasar, teman terbaik kamu.

tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Oke, thank you so much teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita sudah masuk ke section ini Indonesia, of course. Kita bakal ngobrolin seputaran batik ya, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang kepo juga nih, emang ngebahas apa sih? I mean like cuman batik aja atau apa nih? Ada khusus ya, kita bakal ngebahas seputaran membatik ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo membatik itu yang seperti apa, terus experience-nya gimana? Nah, di sini aja ya. Di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Doing Wensi Cuinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kamu masih barengan aku Mita Wulandari ya, dan kali ini di section In Indonesia, of course kita bakal ngebahas seputaran apa aja sih ya kebudayaan living heritage yang ada di Indonesia. Dan kali ini khusus banget ya, in collaboration with Canting dan Cerita, kita bakal ngulik lebih dalam lagi mengenai batik Tamam Pro 2. Cuman kita di sini tidak hanya sekedar ngebahas, oke, batik adalah living heritage, sudah diakui oleh UNESCO dari tahun 2009, etc. No, kita bakal berfokus ke teknik membatik itu sendiri ya. And of course, kali ini aku tidak sendiri, sudah joinan juga ya teman-teman dari Putra Putri Batik Nusantara, especially sebagai pembatik terbaik Putra Putri Batik Nusantara 2026 ada Kak Aurelia Amanda. Hello, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Mita dan teman-teman Putra Putri Batik Nusantara 2026.
0: Hey, hey, oke, ini dia ya pembatik terbaik kita teman Pro 2 ya. Fun fact, Kak Aurel juga ini punya batik experience begitu ya di daerah asalnya. Betul begitu?
1: Betul Kak Mita.
0: Luar biasa ya. Tapi kita mau tanya dulu nih ya, dari sekian banyaknya bisnis begitu ya, atau mungkin kerjaan kali lah ya kita ngobrolnya ya di Gen Z, either itu buka coffee shop begitu ya, atau mungkin thrifting. Kenapa Kak Aurelia Amanda ini akhirnya memutuskan untuk oke, gue gas aja buat batik experience deh di Jogja, betul ya?
1: Iya betul. Jadi awalnya itu nama batik experience-ku ini adalah kita enaknya sebut tuh workshop batik lah ya. Nah, workshop batik ini itu udah aku diriin dari 2 tahun yang lalu. Kenapa aku bikin ini? Karena kebetulan aku SMA-nya sekolahnya itu di sekolah menengah seni rupa. Udah 3 tahun tuh. Iya, terus aku lanjut lagi di Institut Seni Indonesia selama 4 tahun. Jadi kurang lebih 7 tahun aku sudah berkecimpung di dunia tekstil. Terus mau apa sih yang aku mau bikin tentang perbatikan dan pertekstilan ini? Terus aku mikir tuh dari situ, pengennya bikin apa ya yang kira-kira tuh aku nggak bekerja-bekerja banget nih gitu. Terus kepikiran lah bikin workshop batik begitu Kak Mita.
0: Keren banget ya. I mean like ini adalah pemikiran anak muda yang sangat-sangat out of the box. I mean like kalau misalkan aku di posisinya Kak Aurel ya, kayak belum tentu yaudah deh gue buat ini deh workshop membatik begitu ya. Karena memang ini adalah salah satu tantangan yang paling-paling gede yang kita rasain begitu ya di Indonesia. Ya, regenerasi dari pembatik itu sendiri. Unik banget ya. Oke, lanjut begitu ya. Kita mau nanya dulu deh pengalaman pribadi Kak Aurel sendiri begitu ya. Ada gak sih suka duka mungkin awalnya belajar membatik begitu ya? Karena sih kayak tidak mungkin dia kayak brojol, oke, gue bisa membatik begitu ya. Kak Aurel boleh dong ceritain ya pengalaman dari awal kenalan dulu nih sama batiknya sendiri begitu, akhirnya memutuskan ya udah deh aku pelan-pelan belajar untuk membatik. Silakan Kak Aurel.
1: Oke. Sebelumnya aku tuh dari kecil itu udah sering ikut lomba-lomba sebenarnya, lomba-lomba menggambar, art, crafting, atau apapun itu. Terus setelah aku menduduki di bangku SMA, aduh ngapain ya ini? Masuklah, adalah di Jogja itu sekolah menengah seni rupa gitu. Kalau biasanya di kota-kota lain tuh mungkin ada sistem zonasi. Nah, kalau di sekolah menengah seni rupa ini tuh nggak ada sistem zonasi. Jadi siapapun tuh bisa masuk gitu. Nah, di situ aku mulai tertarik tuh, ada jurusan namanya tekstil. Aku nggak expect awalnya kalau tekstil di Jogja ini menjurusnya ke batik gitu, Kak Mita. Jadi, dari pengennya cuma belajar tekstil, ternyata di Jogja ini tuh belajarnya tuh tekstilnya tuh tentang batik. Lebih ke situ. Terus, yaudah deh, mau nggak mau jadi harus belajar batik. Awalnya juga nggak ngerti tuh batik tuh apa. Ternyata emang harus diperdalam karena aku sekolahnya di sana gitu. Gitu Kak Mita. Jadi cukup menjebak juga waktu aku masuk tekstil. Pengenku kan kayak, wah tata busana nih,
0: yeah,
1: belajar ini nih gitu, belajar desain baju nih. Ternyata tuh enggak, ternyata belajarnya batik. Mulai deh kejebak sama batik, tapi mulai dari situ aku jadi suka, oh ternyata batik itu tuh bagus ya. Ternyata batik itu tuh prosesnya tuh sedalam ini loh gitu loh. Kalau kita mau ngulik terus loh, batik itu tuh kayak gak ada habisnya gitu. Jadi mulai dari situ tuh ada rasa cinta-cintanya sama batik gitu kak.
0: Love, jadi ini adalah awalnya terjebak sama pilihan sendiri, tapi ujung-ujungnya jatuh cinta begitu ya.
1: Iya betul, betul.
0: Oke, ini unik banget ya teman Pro 2. Zuzur, apapun juga kita sebagai Gen Z kayaknya sering banget mungkin membuat keputusan yang kayaknya ya udah deh ini aja ya apa yang ada begitu ya. Tapi ternyata itu adalah jalan Tuhan begitu ya. Akhirnya ya, menunjukkan jalan segala macam. Oke, memang Aurelia kamu di sini aja ya membantu untuk regenerasi pembatik itu sendiri. Oke. Cakep. Nah.
1: Siap.
0: Melanjuti juga nih mengenai membatik ya, kita juga akhirnya mengetahui bersama kalau batik itu ya tidak terkenal karena motifnya tapi karena teknik membatik itu sendiri begitu ya. Nah tapi banyak juga nih teman Pro 2 terus juga teman-teman kita yang mungkin daerah asalnya tidak ada batik gitu ya, toh kalaupun ada ini rasanya kayak baru-baru ini begitu ya dikembangkan ya. Mereka tuh bingung, sebetulnya tahapan membatik itu seperti apa sih? Boleh jelaskan gak ke teman-teman?
1: Oke, aduh kalau ngomongin tahapan membatik itu tuh panjang banget ya sebenarnya kalau kita jelasin. Apalagi tekniknya itu kan juga banyak berbeda-beda gitu. Mungkin dari garis besarnya, kalau sebelum aku ngebatik biasanya aku cari inspirasi dulu tuh, aduh mau bikin apa ya gitu. Karena kalau dituangkan dalam batik itu lebih bagus itu tuh ada ceritanya gitu. Jadi bikin motif apa ya, mau bikin ini apa ya, itu tuh harus udah ada di mindset dulu gitu loh. Jadi jangan sampai karya batik ini yang prosesnya panjang ini tuh ceritanya tuh nggak ada. Nah itu awalnya, jadi kita harus bikin sketsanya dulu, kita bikin polanya dulu di kain. Setelah bikin polanya di kain, kita lanjut lagi ngeblat atau tracing. Sorry, bikin polanya di kertas. Setelah di kertas, kita lanjut lagi tracing di kain. Kainnya bukan kain yang 30x30 ya. Kebetulan biasanya aku sering bikin itu kain ukuran 2 meter. Jadi kertasnya itu nggak cuma satu kertas manila gitu. Tapi kertasnya tuh banyak banget. Nah itu dibelatin satu-satu. Setelah itu masih masuk proses pencantingan. Proses pencantingan tuh gak bisa satu kali, dua kali, harus berkali-kali. Masih nanti diisi isen-isennya. Isen-isen tuh apa sih? Isen-isen itu tuh detailing. Kalau dalam batik tuh namanya isen-isen gitu. Setelah itu masih ada proses pewarnaan. Proses pewarnaan di batik, kalau kita lihat batik kan banyak ya warnanya ya. Nah itu tuh nggak cuma sekali gitu, itu tuh berkali-kali, ada yang harus dicolet. Dicolet tuh apa? Dicolet tuh dikuasin, kalau ada gradasi tuh di dalam motif batiknya teman-teman itu namanya dicolet. Dan itu nggak bisa cuma sekali proses, harus benar-benar kayak dikuasin, digambar satu-satu. Setelah itu nanti masih difiksasi, dikunci lagi warnanya, dibikin lagi backgroundnya. Begitu diwarnain lagi, dicelup lagi, difiksasi lagi, baru bisa direbus. Kenapa harus direbus? Direbus itu buat ngilangin lilin malamnya tadi. Namanya dilorot. Gitu Kak Mita.
0: Oke, dari sekian banyaknya proses begitu ya, ternyata ini prosesnya sangat-sangat membuat kita Gen Z yang pengennya apa-apa serba cepat begitu ya, kayaknya kurang relate begitu ya. Tapi inilah ya, inilah adalah seni, inilah cinta dibalik dari membatik itu sendiri ya Kak Aurel ya. Ya beginilah teman Pro 2 ya, makanya no wonder kalau kita melihat begitu ya harga batik di pasaran ya, ini like batik asli, dari itu yang batik cap atau batik tulis, kok rasan-rasan harganya ngebuat kantong kita agak kering gitu ya.
1: Berdua itu ya. Tuh biasanya tuh masalahnya tuh di situ Kak, biasanya.
0: Iya, betul. Karena ya memang ada proses yang kita hargai di sana ya, teman Pro 2. Tidak hanya sekedar okay, ini motifnya sangat rumit segala macam, tapi banyak juga ternyata teman-teman begitu yang tidak berpikir ini loh ada keringat kita para pembatik yang sak jagung-jagung begitu ya, membatik segala macam sampai akhirnya finishing selesai dan sampai itu satu lembar kain batik sampai di tangan konsumen itu nggak kamu hitung ya harga jasanya segala macam teman Pro 2.
1: Itu dia.
0: Iya, itulah yang membuat akhirnya wah batik ini adalah suatu hal yang memang perlu kita jaga teman Pro 2 ya. Tidak hanya mengenai cerita di balik motifnya, filosofinya seperti apa, tapi bagaimana caranya kita menjaga agar teknik membatik ini lestari ya, pun juga bersama dengan perajin dari batik itu sendiri. Oke, teman Prodo kita udah kenalan begitu ya dengan Kak Aurelia ini siapa ya? Ternyata Kak Aurelia adalah Gen Z yang terjebak dengan pilihannya sendiri.
1: Iya bisa dibilang kayak
0: bisa dibilang begitu ya, tapi syukurnya jatuh cinta ya. Oke, teman Prodo kita akan break dulu, nanti di segmen kedua akan lebih mendalam lagi ngobrol bareng Kak Aurelia selaku pembatik terbaik dari Putra Putri Batik Nusantara 2026. Di sini aja teman Prodo, dan gak lupa juga teman Prodo ya, siaran kita kamu bisa streaming di rri.go.id.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Prodo yang masih joinan barengan aku, Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi Tomom Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin seputaran batik, especially ya mom batik itu sendiri. Masih juga joinan di sini Kak Aurelia Amanda selaku pembatik terbaik Putra Putri Batik Nusantara. Hey ho, hello.
1: Halo, masih di sini.
0: Baik, Trims ya, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah kenalan ya secara personal. Oh, Kak Aurelia Amanda ternyata adalah generasi muda yang memang sejatuh cinta itu ternyata ya sama batik begitu ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk oke, gue buka aja nih workshop membatik ya. Tapi nih, kalau kita ngobrolin tentang workshop membatik ya, gimana nih awalnya kemunculan workshop ini? Apakah mungkin diinisiasi oleh keluarga dulu? Ya kayak mungkin eyangnya punya workshop kecil-kecilan begitu ya, akhirnya oke, cucuku kuserahkanlah padaku. Pada aku lagi padamu gitu ya. Gimana nih Aurelia? Boleh?
1: Awalnya workshop batik ya, kenapa bisa dibentuk gitu? Kebetulan dari keluargaku ini bisa dibilang seniman yang gak seniman-seniman banget sih, cuman okay, kita emang suka art gitu. Nah, kalau awalnya buka workshop membatik ini gara-gara waktu aku kuliah di Institut Seni Indonesia. Nah, ternyata mahasiswa-mahasiswa di sana itu 80% adalah bukan warga Jogja. Otomatis tidak mengerti tentang batik. Begitu, tidak mengerti yang sampai detail-detail gitu. Sedangkan kita itu ada mata kuliah seni batik, karena kebetulan aku di tekstil dan crafting ya. Ada mata kuliah yang namanya seni batik, di mana kita dikasih tugas. Tiba-tiba kita dikasih tugas aja tuh suruh bikin kain 2 meter. Nah, buat orang yang awal-awal datang ke Jogja, masih belajar, masih adaptasi dengan Jogja, tiba-tiba suruh bikin batik 2 meter, kaget nggak tuh gitu. Terus abis itu teman-temanku ini minta tolong ke aku. Nah, Manda, Rel, Aurel, bisa nggak kamu bantuin aku bikin batik gitu? Yuk, yuk ke rumahku aja, aku bilang kayak gitu kan. Karena aku udah ada beberapa alatnya, karena kan aku dari SMA udah di tekstil. Terus habis itu ke rumahku, main, kita belajar bikin batik. Dari situ tuh teman-temanku pada bilang, itu yang di rumahku gak cuma sampai 2 orang Kak Mita, ada kali 5 orang gitu. Kita bikin batik tuh 2 meter semuanya, udah kayak ini aja udah kayak pengrajin kita waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus belajarlah, kita belajar dari caranya nyanting, apa segala macam dari awal, caranya ngepola gimana biar pola ini simetris di dalam kain 2 meter itu tuh gimana. Gimana caranya nyanting, cara pewarnaan, apalagi kan pewarnaan batik itu kan harus ada hitungannya. Kayak ini berapa, larutan ini berapa, airnya berapa, air panasnya berapa, 1:100, itu tuh ada semua sebenarnya. Kalau kita mau belajar rincinya itu tuh ada semua. Nah, dari situlah temanku ada yang nyotok bilang gini, kayaknya kamu bikin workshop aja deh. Nah, mulai dari situ Kak Mita kayak, iya ya, dan di hatiku tuh semakin membara gitu loh, bikin workshop kali ya. Kayaknya kalau aku suruh ngebatik jadi pembatik, kayaknya kok batik banget nih gitu, kayak jadi pembatik banget nih, kayaknya enak aku yang ngajarin ke orang deh, edukasi ke orang deh. Dari situlah baru aku muncul tuh kepikiran bikin workshop batik gitu. Awalnya kita juga mulainya dari campaign-campaign. Jadi kita bikin campaign, bikin brandingnya, bikin Instagramnya, bikin logonya. Terus kita campaign ke salah satu space di Jogja namanya Cookroom. Nah, kita ngundang tuh beberapa KOL dari Jogja. Udah tuh workshop batik dari situ. Aku ngundang KOL, mereka workshop batik, story, reels, feeds, di-upload. Nah, muncullah dari berbagai, ternyata tuh banyak yang interest sama batik, sama workshop batik. Aku juga gak nyangka gitu. Tiba-tiba udah ada aja yang nge-DM, entah itu dari kafe, dari hotel, dari komunitas. Ternyata tuh sedampak ini ya batik gitu. Aku juga nggak expect sejujurnya nih, ternyata bisa seluas ini dan sampai sekarang gitu Kak Mita.
0: Ternyata ya Kak Aurelia ini kita anggapannya juga sebagai entrepreneur muda ya. Ya kalau menjadi seorang entrepreneur ya kita juga harus melihat ya sebetulnya permasalahan apa yang bisa kita selesaikan begitu ya. Ini juga salah satu tips and trick untuk teman Pro 2. Kalau semisal mau buat bisnis ya bukan karena ikut-ikutan. Wah teman aku bisnis pempek, teman aku bisnisnya cilok ikut ah gitu ya. Lah gak gitu ya teman Pro 2. Kita kalau mau berbisnis itu berarti ada permasalahan begitu ya. Ada mungkin salah satu polemik yang harus kita selesaikan dengan apa? Dengan bisnis kita salah satunya. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Tapi menyambung juga ya, membatik, ngebuat batik itu kan perlu kesabaran, ketabahan level dewa begitu ya. Kok rasa ini kayak berbanding terbalik dengan kita Gen Z yang gerasa gerusuk begitu ya. Bisa diceritain gak ini? Mungkin cerita ya suka duka Kak Aurelia Amanda yang awalnya mungkin waduh kejeblos sama pilihan sendiri begitu ya, sampai akhirnya oke okay, saya sudah sabar ya. Zen sekali ketika membatik ini. Silakan Kak Aurelia.
1: Suka dukanya membatik. Ya Kak Mita ya. Kalau mau dibilang banyak sih suka dukanya, apalagi kalau kita lagi bikin karya. Banyak kok proyek-proyekku yang mangkrak di rumah gitu. Kalau suka dukanya dibilang, sukanya aku punya waktu sendiri buat ngeluapin emosiku di art, di batik gitu. Aku bisa belajar banyak teknik dari batik. Batik itu tuh gak cuman melatih kesabaran loh, tapi juga mentality. Jadi ketika misalkan nih, ketika aku sedang punya perasaan yang tidak enak, itu tuh bisa dituangin loh ke batik gitu. Hasil karyanya tuh nanti beda loh, itu suka dukanya. Jadi kadang itu tuh buat aku juga healing batik itu, apalagi waktu aku ngerjain ya gitu. Kalau dukanya itu banyak karya-karyaku, satu banyak karya-karyaku yang mangkrak,
0: kedua mangkrak
1: mangkrak itu tuh karena misalkan nih warnanya, aduh warnanya nggak sesuai, gimana ya? Jadi bikin satu batik itu tuh nggak bisa seminggu dua minggu gitu. Jadi bikin satu karya batik itu tuh bahkan bisa butuh berbulan-bulan. Kadang udah jadi nih, udah selesai dicanting, diwarna, ketika dilihat lagi dari jauh, oh kok kayaknya perlu ditambahin ini ya, bikin lagi tuh warnanya, nyolet lagi tuh, nyanting lagi tuh, kayak gitu. Itu sih dukanya Kak Mita, ketika aku membatik. Jadi banyak karena membatik itu tricky ya, dan nggak bisa semalam jadi, nggak bisa kayak gitu. Itu harus, kalau aku diajarin di kampus aku waktu pelajaran seni batik, kita itu kalau membatik kita harus merenung dulu, dan kita harus merenung dulu dan kita harus istilahnya mencari titik terdalam ketenangan kita tuh di mana, baru tuh mulai canting pertama dituangin itu. Jadi batik itu nggak cuman, batik itu proses, batik itu motifnya, batik itu ini. Coba deh belajar dulu yuk cara bikin batik. Batik itu tuh juga sebagai bahan healing, bahan kita refleksi diri. Oh ya aku udah sabar belum ya hari ini. Oh aku hari ini gerusak-gerusak nih. Aku hari ini gedabikan apa ya bahasanya ya. Aku hari ini tuh kayak stres banget. Bisa nggak tuh kalau misalkan kita lagi stres kita ngebatik gitu. Jadi kita tuh harus mencari titik terdalam, titik ketenangan kita, baru dimulai itu canting pertama gitu Kak Mita.
0: Oke, luar biasa teman Pro 2 kuliah 3 SKS bareng Kak Aurelia Amanda.
1: Waduh,
0: itu dia ya. Memang sih jujur ya, setelah kita mendengar berbagai macam perspektif ya dari Kak Aurelia Amanda, terus kemarin juga kita sudah ngobrol dengan Ayah, dengan Fadel begitu ya, dan soon dengan teman-teman dari Putra Putri Batik Nusantara 2026. Ternyata memang ya, kalau kita ngobrolin tentang membatik, yaitu tidak hanya tentang urusan antara canting, malam, goresan tangan kita apakah bagus atau tidak, tembus atau tidak ke belakang. Tapi ini juga merupakan wadah ya, atau cara untuk aktualisasi diri. Betul. Ini juga yang sebetulnya mungkin bagi sebagian orang, aduh, remeh begitu ya. Kita gampang kok bisa jujur sama diri sendiri. Gimana ya rasanya hari ini? Seneng ya, udah seneng kita bilang seneng ya. Tapi ketika semua emosi, perasaan yang kita rasakan saat itu, apakah mampu atau tidak kita tuangkan dalam secari kain? Nah, itu dia PR-nya teman Pro 2 ya. Luar biasa. Pun juga tadi sampai aku melongo. Oh, ternyata kalau kita membatik kita harus betul-betul merenung. Merenung ya, bukan bengong yang sampai kesambet. Beda.
1: Betul, betul.
0: Harus merenung bisa, ya.
1: Bisa dilihat waktu kita workshop membatik kemarin, kita kan karantina nih bareng-bareng. 28 orang kita ada workshop membatik. Kalau yang hatinya gerusak-gerusuk, gerudak-geruduk, kelihatan kan hasil karyanya gitu. Kalau yang dia diam, anteng, ngikutin, gitu tuh kelihatan dari hasilnya. Itulah batik, hebatnya batik tuh di situ Kak Mita.
0: Nah, ini dia, karena aku kemarin juga barengan ya karantina dengan Kak Aurelia dan teman-teman lainnya. Mungkin karena aku adalah salah satu individu yang gerasak gerusuk begitu ya. Jadi hasilnya kok mencle-mencle begitu. Teman Pro 2 ya. Apalagi saat itu aku ingat banget menggambar motif parang. Tapi loh kok mereng-mereng ya Ki? Ya memang si parang itu kan agak mereng begitu ya. Gak betul-betul mentok yang oke, kita melihat bentuk parang. Tapi kayak kok mencela-menceli banget ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Memang kita perlu adanya persiapan ya. Tidak hanya persiapan berupa oke, alatnya kita mau pakai apa, kita mau di mana, enggak. Tapi persiapan ke diri sendiri. Kita udah siap belum gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan break sekali lagi. Nanti di segmen terakhir masih juga barengan join dengan Kak Aurelia Amanda selaku pembatik terbaik ya dari Putra Putri Batik Nusantara 2026.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

0: You are tuned into 95.3 FM with me, Mita Wulandari. Of course, masih barengan Kak Aurelia Amanda selaku pembatik terbaik putra-putri Batik Nusantara 2026. Hello, Kak Aurelia, masihkah di sini?
1: Halo, masih di Pro 2.
0: Halo, lanjut lagi ya. Tapi ini maaf banget ya Kak Aurelia ya, karena kita dikejar waktu. Jadi ya sudahlah ya, kita agak buru-buru sedikit ya Kak Aurelia ya.
1: Oke,
0: lanjut lagi ya. Sebenarnya kalau kita ngobrolin batik, aku yakin banyak generasi muda juga yang masih skeptis ya, atau salah kaprah, atau mungkin ada stereotip stigma yang masih membekas begitu ya di sanubari relung hati kita, Kak Aurelia. Boleh dong mungkin dari Kak Aurelia Amanda ya, punya pengalaman begitu ya, pengalaman pribadi atau mungkin keluarga orang terdekat, apa sih kira-kira stereotip ataupun stigma yang harus kita tuntaskan malam hari ini juga? Silakan Kak Aurelia.
1: Stigma tentang batik, kadang batik itu tuh karena motif kan ngelihatnya simpel ya, batik tuh ya apa sih motif di kain doang gitu, kalau orang nggak tahu ya. Jadi mungkin stigma-stigma itu yang aku tuh kadang masih suka menghela nafas. Kenapa sih batik itu tuh cuman dianggap kain aja gitu loh, padahal kalau tahu prosesnya yang aku jelasin tadi di awal itu kan panjang banget, punya banyak makna, setiap prosesnya tuh bahkan ada doa-doanya gitu loh. Mungkin aku, kalau dari aku sih, kita harus tahu minimal, minimal banget deh, tahu batik mana yang asli, mana yang print. Atau kain tekstil bermotif batik. Bahasa halusnya itu, kain tekstil bermotif batik. Kalau bahasa kasarnya biasanya aku sebut batik print, ya emang batik print aja. Ada juga orang yang bilang, oh ini batik handprint kok gitu. Padahal itu bukan batik, itu adalah kain yang motifnya tuh disablon. Kalau teman-teman pernah dengar, ini batik handprint kok, tembus Kak Mita. Belakang, depan belakangnya tuh sama. Gitu. Cara ngebedain batik asli dan batik printing itu kan adalah ketika kita ngelihat tuh depannya belakangnya sama atau enggak gitu. Biasanya kalau batik print belakangnya itu dia warnanya lebih pudar atau biasanya belakangnya tiba-tiba putih gitu. Kalau batik asli depannya merah, belakangnya juga merah. Depannya motifnya bulat, belakangnya juga motifnya bulat. Coba tuh boleh dicek batiknya udah asli atau masih tekstil bermotif batik. Mungkin dari aku itu sih Kak. Jadi kita tuh harus tahu gimana, minimal lah, minimal kita tuh harus tahu cara ngebedain batik asli dan batik print. Itu. Dan itu masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang masih belum bisa membedakan. Karena mungkin banyaknya persaingan ya. Bahkan tadi udah keluar lagi tuh handprint, aduh cukup mendidih juga ya akunya gitu melihat. Nih ini kok kain handprint gitu, aduh. Itu sih kalau aku dari aku Kak Mita.
0: Setuju banget ya, kita kasih 1000 jempol untuk Kak Aurelia. Memang sih ini menjadi polemik bersama teman Pro 2 ya. Satu sisi kita tahu betul proses membatik itu, aduh ya, sampai sak jagung-jagung keringat pembatiknya tuh ngebuat motif yang simple aja deh, misal parang begitu, itu kan lakukan garisnya harus kayak gimana begitu ya, belum lagi kita mewarnai segala macam sampai akhirnya itu kain sampai di tangan kamu sebagai konsumen begitu ya. Sisi lain juga, ya gimana ya, kan tidak semua orang rasanya punya budget yang lebih begitu ya untuk membeli batik asli yang paling murah aja, mungkin ada di range harga ratusan ribu begitu ya, 400-500 ribu begitu ya. Ya itulah dia teman Pro 2 ya, polemik kita bersama ya. Dan aku yakin juga sudah ada segmentasi pasarnya masing-masing. Nah itu dia kunci-kuncian ya teman Pro 2 ya. Tapi tetap sih ya, kalau misalkan kamu punya budget lebih, ya beli yang asli aja. Yang cap pun sekarang sudah banyak loh, harganya terjangkau. Begitu teman Pro 2 ya.
1: Setuju.
0: Itu dia. Nah ada juga nih teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin ya, tiba-tiba kepincut juga, Kak aku pengen belajar membatik, atau bahkan kepikiran buka clothing brand lokal yang ada unsur batik-batiknya ya. Kira-kira ada gak sih tips and trick dari Kak Aurelia Amanda biar teman-teman berani untuk memulai?
1: Oke, tips and tricknya adalah kita harus cinta dulu sama batik. Gitu, karena nanti kalau misalkan kita punya brand tentang perbatikan ini pasti banyak banyak kerunjalannya gitu, masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan secara matang gitu. Misalnya nih, aku pengen bikin brand batik, pengen bikin brand baju, brand fashion batik gitu. Oh ternyata HPP-nya gede banget ya, ada nih supplier, Kak kita bisa bikin nih batik handprint, padahal itu bukan batik. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, makanya kita harus cinta dulu sama batik, kita tahu dulu prosesnya. Kalau kita cintanya setengah-setengah, bisa tuh beralih ke lain hati, Kak Mita, kayak gitu. Jadi kalau aku tips and tricknya simpel aja, kita harus cinta dulu sama batik, kita tahu prosesnya dan tahu batik itu tuh apa gitu Kak Mita.
0: Betul sekali, setuju juga ya, kita harus betul-betul cinta dulu sama itu batik teman bro dua. Sama halnya kayak kamu pacaran, kalau kamu gak cinta gimana caranya untuk bertahan gitu kan ya.
1: Iya betul,
0: itu dia teman bro dua ya. Memang kalau bilang serba susah ya iya serba susah, indeks ekonomi begitu ya, apa-apa serba mahal. Tapi satu sisi juga ini pundak kita sebagai generasi Z ya, anak muda tuh kayak udah berat banget gitu ya teman bro dua. Isi lagi tanggung jawab untuk menjaga melestarikan batik ya, begitulah ya. Jadi kalau misalkan nanti di luar sana ada yang bilang begitu ya, Gen Z adalah generasi yang lemah, prank, salah teman bro dua ya. Justru kita adalah generasi yang paling-paling berani begitu. Paling-paling ngototan pokoknya. Pokoknya kalau udah A ya udah A, kita pertahankan begitu ya. Pun juga salah satunya nih tentang melestarikan batik itu sendiri ya. Oke teman bro dua, karena udah jam juga terakhir ya, kita mau nanya goals atau target terdekat ya untuk Kak Aurelia Amanda mengenai workshop membatiknya deh. Dan harapan terbesar untuk teman-teman juga, especially di industri batik di Indonesia, kedepannya seperti apa? Silakan Kak Aurelia.
1: Oke, kalau goalsku adalah aku pengen punya studio batik sendiri. Love Dustin ini tuh pengen banget punya studio batik sendiri. Biar apa? Biar orang tuh datang itu nggak tiba-tiba kompornya malamnya udah leleh di atas kompor, udah ada cantingnya, udah ada pewarnanya udah disiapin gitu. Kalau aku punya studio sendiri, mungkin orang-orang tuh bakalan bisa belajar lebih detail lagi tentang batik gitu. Kayak malamnya terbuat dari apa sih? Gitu. Aku bisa tuh display, oh malam tuh dari ketah pinus loh, oh malam itu tuh dari spices loh gitu. Terus canting itu ada banyak jenisnya. Aku tuh pengen sebenarnya punya studio, aku pengen display beberapa bahan-bahan yang mungkin orang tuh nggak familiar. Mungkin orang tuh taunya tuh kayak batik tuh malam canting kain pewarna gitu. Aku pengen menghadirkan hal-hal yang kita tuh kadang nggak ngerti tentang batik. Aku pengen banget punya studio sih Kak Mita. Itu kalau harapannya buat generasi sekarang, cintai batik sih, cari tahu tentang batik. Batik itu tuh luas banget loh gitu. Dan kamu tuh bisa berbisnis dari batik gitu. Kamu bisa bercerita dari batik. Kamu bisa healing dari batik. Itu cabangnya banyak banget. Kalau aku itu Kak Mita.
0: Oke, itu dia teman bro dua ya. Semoga bisa terwujud dalam waktu dekat ya. Kak Aurelia punya studio nih untuk workshop pembatiknya Love Dustin. Boleh di-follow Instagramnya nanti ya teman bro dua ya. Oke, teman pro 2. Ya, yes. Dan gak lupa juga teman pro 2 kalau kita ngobrolin tentang pelestarian ya, apalagi mengenai Western Nusantara khususnya batik. Waduh, ini bisa kita mulai juga dari hal yang paling kecil. Gak harus kamu yang harus capek-capek ke Jogja membatik. Ya syukur-syukur kalau kamu bisa ya teman bro dua. Dengan kamu membeli aja deh ya hasil UMKM di sekitar kamu teman bro dua. Apalagi juga kalau kita ngobrol tentang batik, ini sudah tersebar di mana aja. pun mungkin di daerah yang dulunya tidak ada batik sampai sekarang punya batik. Nah itu perlu disyukuri teman Pro 2 ya. Gak harus yang kamu membeli, aku harus punya, harus beli batik Parang, batik Kawung begitu ya. Bagus kalau memang kamu punya dana lebih untuk itu ya. Tapi kalau semisal ada perintilan kecil begitu ya, kayak dompet kamu yang ada unsur batiknya, nah itu salah satu cara juga teman Pro 2 untuk melestarikan batik kita sendiri ya. Oke ya, ini hitung-hitung jadinya kita kuliah 10 SKS ya bareng Kaurelia Amanda. Sudah lengkap banget, kita sudah kenalan dengan Kaurelia Amanda ini sosok yang seperti apa begitu ya. Pun juga udah mendengar pesan untuk generasi muda, utamanya untuk pelestarian batik itu sendiri. Cintai batik teman Pro 2 ya. Thank you so much Kaurelia Amanda ya yang sudah meluangkan waktunya hari ini.
1: Terima kasih banyak Kak Mita, boleh bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 2 Denpasar ini.
0: Iya, thank you. Ya, oke, teman Pro 2, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, literally jam 00.00 teman Pro 2 ya. Langsung aja, akhirnya dari kawasan Metropolis, Hayamuruk 70 Denpasar, aku Mita Ulandar yang bertugas, pamit dari ruang dengar kamu.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Informasi pertama terkait Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Oktavianus yang mempelajari keberhasilan penanganan sejumlah indikator kesehatan di Provinsi Bali untuk diterapkan pada program nasional. Langkah ini dilakukan untuk memperdua karena capaian angka kasus tuberkulosis, stunting hingga kematian ibu di Bali tercatat jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain nomor 2. Benjamin menyebutkan nomor 2 keberhasilan Bali terbilang menonjol meski kondisi ekonominya relatif setara dengan daerah seperti DKI Jakarta maupun Jawa Timur nomor 2. Faktor pendukung nomor 2 capaian positif tersebut kini dikaji secara mendalam guna memperkuat efektivitas kebijakan pelayanan kesehatan secara global nomor 2.

Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, warga di Bali mengeluhkan antrean panjang pengisian Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nomor 2, pemerintah provinsi Bali merespons keluhan warga itu. Nomor 2, kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Disnaker ESDM Bali. Nomor 2, Edo Bagus Setiawan mengatakan, nomor 2, kondisi itu berkaitan dengan pengalihan depo Pesanggaran dan pasar dan transit terminal Manggis Karangasem. Nomor 2, Disnaker ESDM Bali juga masih mengkoordinasikan dengan PT Pertamina dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Hiswana Migas terkait kondisi tersebut. Nomor 2, Setiawan belum menjelaskan lebih jauh nomor 2 mengenai penyebab pengalihan tersebut maupun dampaknya terhadap pasokan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU. Beliau mengatakan Disnaker ESDM Bali masih menunggu informasi terbaru dari Pertamina dan Hiswana Migas Bali. Nomor 2, demikian info per 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke per 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa per 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: DMLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah. Ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya? Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya. Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada-ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya bener.
2: Kalau misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Enggak
1: juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Romansa. Nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
1: Inget dong.
0: Kita
1: tahu UKT kamu berapa?
0: Enggak usah. Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue
2: ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah, jadi lebih
2: ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Modus
2: kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Jangan. Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
1: Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Aku nggak mau bilang nggak mungkin ya. In this era mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke.
2: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Oke, gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Jujur. Alus bro.
1: Alus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
1: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
0: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
1: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
1: oke,
2: dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
1: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kalo lama-lama gue nyaman nih.
1: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
0: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
1: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Asik.
0: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, ngomong-ngomong IP, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
1: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
1: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya.
1: Okay.
2: Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kelihatan sih, artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
1: Benar-benar
0: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
1: juga.
2: Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
0: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar.
0: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
1: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Itu yang bikin dari timnya Indosemar.
0: Widih. Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
1: Benar.
0: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
0: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
0: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
0: Oke.
1: tahu.
0: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
0: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
0: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
0: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
1: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
0: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
0: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
0: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
1: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah banget.
0: Enggak diketawain. Pensa Lisa serang edit.
1: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya bener-bener.
2: Iya dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
0: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
0: Kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
0: Jadi nih cerita nih.
1: Gokil.
0: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
0: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
0: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
1: Jujur sering lewat.
0: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
0: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
0: Bener. Kita ikut donate bro.
1: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
0: Iya. Oke. Aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya. Asik sendiri.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
0: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
0: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
0: Iya.
2: Baru malam tuh kayak waktu aku tuh
1: bebas
0: pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
0: Sampai malam banget kadang-kadang ya jam.
2: Kadang.
0: Jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
0: Terciduk.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru.
1: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
0: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
1: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Menyelimuti.
1: Permainan kata-kata.
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar.
0: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
2: gitu. Kurang. Untuk aku ya, aku.
1: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
0: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang.
2: Karena gitu. Sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
0: Iya, benar.
2: Enggak bisa keulang lagi loh.
0: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
0: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin 3 strategi buat nih memiliki. Boleh ganti ya. 1, 2, 3 gitu.
0: Oh iya, boleh. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
0: kelilipan.
1: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
0: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah.
0: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
1: Itu nyari kerja apa gimana?
0: Karir lu bagus sih.
1: Nyari pegawai itu doang ya.
0: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
0: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
0: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
0: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
1: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih Kak.
0: Pakai CapCut.
1: Jeduk-jeduk loh.
0: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
1: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
0: Iya.
1: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
0: Ada lainnya tuh, Dit.
2: Gua tahu.
0: Itu yang ini bayar tiket kan?
1: Oh iya.
0: Atau bayar something.
2: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
1: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
0: Iya.
1: Kita dulu yang bayar.
0: Terus kan nanti enggak enak kan?
2: Enggak enak.
1: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
0: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
1: Nyengat tuh.
0: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Benar.
0: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Enggak,
1: iya. Gak usah, yuk nonton aja yuk.
2: tadi temuin satu lagi dong.
1: Boleh.
2: Enggak, kalian yang temuin satu lagi. Dari cowok.
0: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Benar.
2: Oh.
0: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
0: kan.
2: Kayak dia lagi PMS.
0: Iya. Gitu ya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
1: Kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya, lucu.
1: Ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
0: Pernah
1: dong.
2: Serius gak sih?
1: Iya dong.
2: Keren banget.
1: Pernah. Yes.
0: Tenang aja, tenang bro.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
0: Oke.
2: Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
0: Keren.
2: Jadi ya udah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayan. Ya udah deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
1: Aduh.
0: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah,
0: gitu.
2: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
0: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
1: dong.
0: Harus dong.
2: Harus ya.
1: Harus dong.
2: Oke.
0: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
0: Nah. Bukan. Itu galat
1: sama. Bukan ya.
2: Terus apa lagi?
0: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
1: Apa lagi ya kalau gue?
0: Strategi-strategi yang centil.
1: Asik.
0: Apa dia?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih. Itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu nih.
1: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundary juga tadi.
2: Oh, kalau gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
0: Yeah.
2: Kita kayak baru balas besok kan.
1: Yeah.
0: Benar. Sorry semalam ini. Baca.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
1: Main smooth aja.
2: Slow gitu, but steady.
1: Nah,
0: ini nelayan tidak belajar.
2: Stop. Tapi orang.
0: Lucu tuh.
2: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing. Iya, ya.
0: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
1: Benar.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya, gituin.
0: Kalau umpannya jelek,
1: kalau umpannya jelek. Harus pilih-pilih kan.
2: Iya. Oh, benar.
1: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya gitu.
0: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib sih. Ajaib banget ya.
1: Jujur.
0: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh, silahkan.
1: Yuk. Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
2: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
0: Oh.
2: Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebalas 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
0: Oh.
2: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
0: jangan
2: gimana.
0: Too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
0: Iya, benar.
1: Walaupun udah punya strategi
2: masuk.
0: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Kelas.
0: Beneran lagi.
1: Kelas. Karena bongkar rahasia.
0: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
0: Ada
1: Set Stickman.
2: Oh, ya Kak Set Stickman. Hai, ya, Kak Set.
1: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih, Lan?
0: Ada dari Ilham kali ya?
1: Bener.
0: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
0: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
0: Oh iya?
2: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
0: Wah, keren.
2: Iya ya.
0: Keren.
2: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
0: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa
0: sih.
1: Bisa,
0: Perunggu bisa,
1: bisa
0: tuh.
1: Wih deh.
0: Alright. Terus ada lagi nggak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
0: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
0: Oh iya.
2: Makasih Ujang.
0: Malam ini join ya.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga siapa namanya, enggak keluar baca gue,
0: Sasnil Nora katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
0: Oke.
2: Siapa namanya, siapa?
1: Sachi.
2: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
2: Iya.
0: Wah, banyak ya. Oke.
2: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
0: WhatsApp
1: ada Lara yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Benar.
1: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
2: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
0: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
0: asik. Iya, tinggal tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
2: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu ya?

0: kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya bisa jadi radar terus ada di billboard muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Oh, amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
2: Mini album pertama.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023. Itu 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
0: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
0: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
0: 6 lagu.
2: Garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
0: Dia saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi
2: iya,
0: kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
0: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
0: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
0: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
0: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
0: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di Smody SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
0: Yeah.
2: Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak
1: benar-benar. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
0: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 Denpasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 Denpasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 balikan enggak tuh? Balik lagi bareng sama Cakra di Pro 2 RRI dan Pasar teman Pro 2. Dan Cakra juga masih bawain kamu info seperti biasa di Today's Recap ya.

Seperti biasa, Cakra bakal bawain kamu today's recap hari ini tuh per 2. Ini agak ada gangguan tadi, makanya lagi mencoba mencari biar siarannya enak didengar tuh per 2. Sekarang udah balik lagi tuh per 2. Dan hari ini hari Kamis, itu artinya kamu bakal masuk ke MJM Malam Jumat Mistis. Ini bakal masuk ke segmen horor-hororan. Biasanya kamu ditemenin sama Timothy ya tuh per 2 tiap hari Kamis, horor-hororan ya tuh per 2. Tapi sekarang di hari ini Cakra bakal nemenin kamu tuh per 2. Jadi hari Kamis bakal Cakra bawain kamu info-info terkait yang horor-horor, yang mistis-mistis nih. Buat kamu yang mau cerita-cerita horor, boleh banget tuh per 2, tinggal WhatsApp aja ke nomornya per 2 RR Denpasar 0896220953. Sekali lagi ya tuh per 2, buat kamu yang mau cerita horor, mau kirim salam, mau request lagu, boleh banget ke WhatsApp-nya per 2 RR Denpasar 0896220953, atau bisa juga hubungin ke media sosialnya Pro 2 RR Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, X juga ada. Jadi tunggu Pro 2 hari ini dibarengin sama Cakra sampai nanti di jam 11 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Ya, semua per dua itu tadi single dari The Chang Shooter, judulnya Hantu gitu tuh per dua, karena hari ini kita bakal ngebahas hantu nih tuh per dua di MJM malam Jumat horror ini tuh per dua. Tapi sebelum itu tuh per dua, kita harus menyamakan persepsi dulu nih tuh per dua. Kita bakal ngebedah sebenarnya hantu itu ada atau enggak sih. Jadi kalau misalnya ngomongin secara ilmiah, hantu itu benar-benar ada atau enggak? Jawaban paling jujurnya atau perdua atau paling pasti sampai sekarang itu belum ada bukti ilmiah ya atau perdua yang cukup kuat bahwa hantu atau roh orang yang sudah meninggal itu benar-benar eksis sebagai entitas yang bisa berinteraksi dengan manusia atau perdua. Tapi menariknya, pengalaman yang dianggap bertemu hantu itu nyata sebagai pengalaman manusia atau perdua yang belum terbukti adalah penyebab supernaturalnya atau perdua. Jadi kalau misalnya dibedah tuh per dua, banyak banget cara-cara kita bertemu dengan hantu. Salah satunya adalah dengan sleep paralysis, yaitu merasa ada sosok di kamar, melihat bayangan, mendengar suara, bahkan ketindihan. Ini merupakan salah satu tanda-tanda ketemu hantu gitu ya, tuh per dua dalam tanda kutip. Atau bisa juga halusinasi hipnagogik atau hipnopompik tuh per dua. Ini merupakan pengalaman visual atau suara ketika sedang tertidur atau baru bangun untuk berdua. Tapi apakah itu berarti hantu pasti nggak ada tuh berdua? Belum tentu juga tuh berdua. Walaupun belum ada penelitian yang membuktikan secara nyata dan secara ilmiah gitu ya tuh berdua, hantu itu ada, hantu itu nggak ada gitu ya tuh berdua. Lebih tepatnya belum ada bukti ya sebenarnya tuh berdua yang bisa diverifikasi dan direplikasi tuh berdua. Jadi kalau misalnya dibedakan hantu sebagai entitas supernatural itu belum terbukti secara ilmiah. Tapi manusia mengalami sesuatu yang mereka yakini sebagai penampakan itu jelas terjadi tuh berdua. Tapi kalau misalnya ngomongin hantu tuh berdua, zaman sekarang udah canggih, udah 2026, hampir 2027 bahkan tuh berdua. Yang kita bahas adalah sekarang banyak banget influencer yang mencari hantu, nggak cuma saya merasakan di sini ada hawa-hawa tidak enak gitu, nggak ya tuh berdua. Tapi ada salah satu influencer Indonesia yang berhasil mencari entitas-entitas di tempat-tempat angker gitu tuh berdua, menggunakan alat-alat canggih tuh berdua. Salah satunya adalah Ghost Ranger Indonesia. Mungkin kamu pernah dengar atau pernah melihat kontennya tuh berdua. Nanti Jakarta bakal bahas nih tuh berdua, gimana caranya mereka menangkap energi-energi yang dianggap sebagai hantu atau makhluk halus ini tuh berdua. Tapi setelah yang satu ini, jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau misalnya ngebahas soal influencer yang bergelut di bidang horror gitu ya teman Pro 2, supernatural. Wah banyak banget teman Pro 2. Dari yang dulu di televisi ya teman Pro 2 ada apa ya, dulu ada Mister Tukul jalan-jalan dunia lain. Pokoknya yang ngebahas soal tempat-tempat angker di Indonesia. Tapi kalau misalnya zaman dulu tuh berdua itu masih mengandalkan indra keenam, biasanya mengundang paranormal yang punya indra keenam dan bisa merasakan hal-hal seperti itu tuh berdua. Tapi di dua tahun kebelakang ini tuh berdua ada satu channel YouTube di Indonesia yang sama seperti itu juga tuh berdua. Konsepnya adalah ke tempat-tempat angker dan mendeteksi apakah di situ ada entitas atau makhluk halus atau makhluk supernatural gitu. Supernatural tuh berdua. Tapi caranya berbeda tuh berdua, tidak menggunakan indra keenam gitu ya tuh berdua. Tapi menggunakan alat-alat canggih tuh berdua. Nah, dari sini nih kita akan mempertanyakan lagi. Nah, kalau misalnya energi-energi supernatural atau hantu-hantu itu bisa dideteksi oleh alat-alat canggih, berarti beneran ada dong. Ini yang menarik teman berdua, karena Ghost Ranger Indonesia ini teman berdua mereka menggunakan perangkat seperti EMF meter, thermal camera, infrared camera, spirit box, sensor gerak dan juga perangkat lain untuk mencari keberadaan entitas tersebut atau anomali-anomali yang ada itu berdua. Dan mereka juga mengatakan itu berdua bahwa hasil dari satu alat mereka coba verifikasi dengan alat lain itu berdua. Tapi itu berdua yang perlu digarisbawahi adalah alat mendeteksi sesuatu itu bukan berarti alat membuktikan bahwa sesuatu itu hantu itu berdua. Misalnya EMF meter, alat ini itu berdua memang benar-benar bisa mendeteksi medan elektromagnetik. Tapi kalau misalnya angkanya tiba-tiba naik, secara ilmiah kesimpulan pertamanya adalah ada perubahan medan elektromagnetik, bukan otomatis ada makhluk astral tuh berdua. Astralnya Daihatsu lagi. Aduh, itu mah astral. Aduh, nyebut merek mulu. Besok bayar ya, Stra. Ya tuh berdua, sejalan dengan EMF meter ada juga thermal kamera tuh berdua. Kalau yang ini tuh berdua, kamera ini menemukan area yang lebih dingin atau panas dan itu menunjukkan perbedaan temperatur. Penyebabnya itu bisa banyak ya tuh berdua, aliran udara, ventilasi, material bangunan, manusia, perangkat listrik, kelembapan dan juga sebagainya tuh berdua. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tuh berdua, sebenarnya apakah Ghost Ranger ini membuktikan hantu itu ada? Menurut standar ilmiah sih belum tuh berdua. Tapi menurut perspektif investigasi paranormal, mereka memiliki sejumlah temuan yang mereka anggap sebagai bukti keberadaan entitas. Buat kamu tuh berdua gimana nih? Ada cerita-cerita yang bisa mengungkapkan entitas di Pulau Bali ini tuh berdua? Ceritain ke Cakra.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Burberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

yang sistem memperdua karena udah 53 menit lepas dari jam 9. Nanti di jam 10 Cakra bakal bacain cerita-cerita yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Perdua Radio dan Pasar Temu Perdua. Lumayan enggak terlalu banyak Temu Perdua di malam Jumat mistis ini gitu ya Temu Perdua. Mungkin karena udah makin kesini makin jarang nih ketemu-ketemu hal yang mistis Temu Perdua. Enggak apa-apa ya Temu Perdua, nanti yang udah cerita, terima kasih Temu Perdua, nanti Cakra bacain di jam 10 Temu Perdua. Buat kamu yang belum, boleh banget Temu Perdua, tinggal kirim aja cerita kamu soal cerita-cerita horor gitu ya Temu Perdua ke WhatsApp-nya Perdua RRI dan Pasar 089-6200-2953. Sekali lagi 089-6200-2953.

0: Waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 10. Cakra bakal bawain cerita-cerita horor yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 RRI dan Pasar nih. Lagunya yang upbeat-upbeat karena ceritanya agak serem-serem tuh nomor 2. Kalau misalnya lagunya yang low beat gitu kayaknya nanti Cakra juga akan terpengaruh merinding-merinding gitu deh. Nomor 2 tanpa berlama-lama lagi Cakra bakal bawain kamu cerita penutup hari, cerita horor hari ini tuh nomor 2. Karena di hari Kamis malam Jumat nomor 2 kita ada MJM malam Jumat mistis nomor 2. Hari ini udah ada yang cerita ke WhatsApp-nya Pro 2 dan Pasar, dan Cakra mau bacain buat kamu semuanya nomor 2. Jadi bersiap-siap karena cerita akan dimulai.

dari 4941 nomor belakang 4941. Halo kak, namaku Dina. Aku mau cerita. Halo Dina. Aku pernah tinggal di rumah kontrakan yang dapurnya persis di belakang kamar. Setiap malam sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi, selalu ada suara piring sama sendok, kayak orang lagi nyiapin makanan. Awalnya aku pikir tetangga atau keluarga. Sampai suatu malam aku cek, dapurnya kosong. Besok paginya aku tanya ibu yang punya kontrakan. Katanya memang dulu ada penghuni yang meninggal di rumah itu. Sejak saat itu, sejak tahu kalau ada penghuni yang meninggal di rumah itu, aku kalau malam lebih milih lapar daripada ke dapur. Agak serem ya tuh nomor 2. Bayangin kamu di rumah kontrakan, rumah kontrakannya agak tua gitu tuh nomor 2. Yang mana dapurnya itu persis di belakang kamar. Jadi ini kamar kamu gitu ya, yang di pokoknya sebelah-sebelahan sama kamar kamu. Di belakang kamar kamu itu ada dapur tuh nomor 2. Sementara karena lokasinya deket, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak masuk di logika, apalagi malam-malam jam 2, jam 3 tiba-tiba ada suara piring, suara sendok, kayak nyiapin lagi, kayak orang lagi nyiapin makan, itu agak janggal sih itu nomor 2.

Karena hari ini ada tiga cerita nih teman perdua yang udah masuk ke WhatsApp-nya perdua di Denpasar. Cakra pirit-pirit ya teman perdua, enggak Cakra bacain semuanya sekarang. Nanti di segmen selanjutnya Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu cerita yang lain teman perdua. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune di sini aja. Buat kamu yang mau cerita ke perdua RR Denpasar, Cakra ceritain juga boleh. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan Cakra masih bawain kamu cerita horor untuk hari ini Temu Pro 2. Udah ada yang masuk nih Temu Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2 RRI dan Pasar, ada 3 tadi udah Cakra bacain satu, berarti tinggal 2 Temu Pro 2. Dan kita akan lanjut lagi Temu Pro 2. Cakra bakal bawain kamu, bacain kamu cerita-cerita horor yang udah masuk dari Temu Pro 2 yang hari ini udah ngirim cerita horor ke Cakra. Jadi buat kamu, siap-siap karena cerita horor akan dimulai.

Yang satu ini dari Gus Indra. Halo Kak Cakra, aku mau cerita. Ini kejadian waktu aku masih SMA. Sekitar jam 12 malam, HP-ku tiba-tiba berdering. Pas aku lihat, yang nelpon itu nomor aku sendiri. Terus aku pikir error kan. Aku angkat, tapi gak ada suaranya. Cuma kedengeran suara nafas. Seperti itu. Besoknya aku cek kolok. Kalau bahasa zaman sekarang tuh kayak siapa aja nih yang udah nelpon gitu kan. Kita bisa lihat dari telepon yang udah masuk kan. Ternyata panggilan itu memang tercatat sebagai incoming call dari nomor aku sendiri. Sampai sekarang masih gak ngerti itu gimana. Bisa jadi teman perdua ini adalah kesalahan dari HP-nya kah gitu ya teman perdua, atau malah ini pengalaman dari kamu di universe yang lain.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas.

Ya, temu berdua karena sudah jam segini juga, itu artinya Cakra sudah selesai nih bawain kamu. Oh iya, masih ada satu cerita lagi ya. Lupa, Cakra belum bacain. Ntar temu berdua yang udah ngirim marah lagi. Ya, temu berdua, sebelum menutup, Cakra akan membacakan cerita horor terakhir yang sudah dikirimkan berdua ke teman berdua ke WhatsApp RRI Perdua dan Pasar di 089-6200-2953. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri karena cerita horor akan dimulai.

0: Halo kak, aku mau cerita. Namaku Jaya. Aku pernah pulang naik motor lewat jalan yang sepi banget di daerah Gianyar.
1: Wow, disebutin dong.
0: Tapi nggak spesifik ya, di mana ya? Dari jauh ada motor di belakang aku, jadi aku biasa aja. Tapi setiap aku belok, dia ikut belok. Aku tambah cepet, dia juga tambah cepet. Sampai akhirnya aku berhenti di depan minimarket. Motor itu lewat, tapi yang bikin merinding, pengendaranya gak punya kepala. Aku langsung masuk minimarket dan gak berani keluar sampai dijemput.
1: Jaya, kalau misalnya aku jadi kamu tuh, aku bakal, apa ya, aku bakal nunggu pagi di minimarket itu. Kalau gak, mas yang jaga minimarket ya, mas tolong temenin saya pulang, nanti saya anterin lagi paginya. Kagak ada yang jaga tuh minimarket. Ya kayak gitu tuh umur 2 untuk hari ini, cerita horor yang bisa Cakra bacain buat kamu. Karena memang baru 3 hari ini yang masuk tuh umur 2. Jadi buat kamu yang mau menyumbang cerita horor kamu, punya gitu ya umur 2 dan mau dibacain sama Cakra, boleh banget. Setiap hari Kamis ya umur 2, nanti dibacain sama penyiar yang bertugas umur 2. Belum tentu Cakra sih sebenarnya. Ya semua berdua, karena udah 51 menit juga lepas dari jam 10, itu artinya Cakra harus di hold dulu. Nanti di jam 11 kamu bakal ditemenin di Jazz Music sampai jam 12 kurang tuh berdua. Baru nanti bakal balik lagi Cakranya buat pamitan sama kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

pernah ngebayangin gak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan gak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata, film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal, kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuma film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

seimbang dengan apa yang telah kita lakukan. Kita lakukan. Begitu juga mulut, terkadang kita tak sadar bahwa itu menyakitkan.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, aku kemarin kepikiran mau pinjam duit deh.
1: Pinjam? Buat apa?
0: Ya ada keperluan. Kayaknya pinjam online lebih gampang.
1: Gampang sih gampang, tapi kamu udah mikir bayarnya?
0: Ah, nanti juga dipikirin. Yang penting sekarang dapat dulu duitnya.
1: Nah, jangan begitu. Minimal tahu dulu bunganya, biayanya, sama tenornya.
0: Ah, ribet. Tinggal bayar cicilan tiap bulan, kan?
2: Eh, kalian lagi ngomongin pinjaman. Aku kemarin baru pinjam juga loh.
0: Nah, kan? Berarti memang gampang.
2: Gampang ambilnya iya. Tapi aku sebelum ngambil, hitung dulu cicilannya. Mampu nggak aku bayar setiap bulan?
0: Ya, tinggal disesuaikan nanti.
2: Justru harus disesuaikan dari awal. Jangan sampai cicilan bikin pengeluaran sehari-hari berantakan.
1: Dan jangan cuma karena pengen sesuatu terus langsung pinjam. Pastikan memang ada keperluannya.
0: Ya, tapi kalau memang pengen, terus kenapa?
1: Karena yang dibayar itu bukan cuma uang yang kamu pinjam, ada bunga dan biaya lainnya.
2: Belum lagi kalau bayarnya telat, bisa kena denda dan riwayat kredit juga bisa terdampak.
0: Hmm, kalau gitu yang harus dipikirin bukan cuma uangnya cair atau enggak ya?
1: Iya, dari awal harus tahu buat apa, berapa biayanya, dan sanggup bayar berapa.
0: Berarti kalau cicilannya masuk di kemampuan dan semua biayanya udah jelas...
2: Ya, silakan dipertimbangkan. Yang penting jangan asal ambil.
0: Oke, yang penting jangan sampai pas pinjam senang, tapi pas bayar malah pusing.
1: Nah, itu...

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana

0: 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania, Challenger 2, yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
1: Teman terbaik.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

teu perapiak seukirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Lebih baik menjalani kehidupan diri sendiri dengan tak sempurna daripada hidup meniru orang lain secara sempurna. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: Selanjutnya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Informasi pertama datang dari Pemprov Bali respon keluhan warga soal antrean Pertalite mengular di SPBU. Warga di Bali mengeluhkan antrean panjang pengisian Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pemerintah Provinsi Bali merespon keluhan warga ini. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral atau Disnaker ESDM Bali, Ide Bagus Setiawan mengatakan kondisi itu berkaitan dengan mengalihan depo Pesanggaran, Denpasar, dan Transit Terminal atau TT Manggis, Karangasem. Disnaker SDM Bali masih berkoordinasi dengan PT Pertamina dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Wiswana Migas terkait kondisi tersebut. Setiawan belum menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab pengalihan tersebut maupun dampaknya terhadap pasokan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU. Ia mengatakan Disnaker SDM Bali masih menunggu informasi terbaru dari Pertamina dan Wiswana Migas Bali.

Beralih ke informasi lainnya, datang dari ketergantungan masyarakat Bali terhadap kendaraan pribadi terus meningkat dan menjadi salah satu persoalan utama mobilitas di Pulau Dewata. Kondisi tersebut tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga berdampak pada kualitas udara dan semakin besarnya kebutuhan ruang jalan. Communications Officers Bali Transport Decarbonization WRI Indonesia, Made Suwabawa atau akrab disapa Bawa, mengatakan pertumbuhan kebutuhan mobilitas masyarakat belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi publik yang memadai. Kondisi ini membuat kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan. Pertumbuhan kendaraan tersebut turut memberikan tekanan terhadap lingkungan. Persepsi masyarakat menunjukkan adanya penurunan kualitas udara secara berkala di kawasan perkotaan dalam 10 tahun terakhir. Sementara sektor transportasi diperkirakan menyumbang sekitar 40% dari total emisi di Bali. Kondisi tersebut membuat penguatan transportasi umum dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mencapai target Bali bebas emisi 2045. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mengikuti gelaran Pro 2 Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi di 95,3.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. You're listening Pro 2 FM.

disiarkan langsung dari kawasan Metropolis 70 Denpasar. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Yogi selalu menanyakan hal tersebut teman Pro 2. Kenapa sih? Fungsinya adalah untuk checking-checking lah. Informasi dari kamu terkait tentang kondisinya kamu itu juga penting teman Pro 2 untuk menemani Pro 2 FM Denpasar. Yogi sih selalu berdoa ya, semoga dalam keadaan yang baik aja dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu berada dan dengan siapapun kamu berada. Karena kalau misalnya doa yang baik harus diterima dengan baik juga teman Pro 2. Yogi sending the love and sending the wish to everyone to listen Pro 2 FM Denpasar right now to have a healthy life, kind person and to be wealthy enough to pace our period on these situations ya. Dan tentunya nih teman Pro 2 yang sekarang mendengarkan Pro 2 FM Denpasar juga, banyak sekali hal-hal yang bakalan Yogi bakal bagi sampai nanti di jam 10 pagi karena kita mengingat juga sekarang siaran gitu ya. Jujur Yogi tuh kepengen banget libur karena liburnya itu mulai dari besok teman Pro 2. Nah kalau sudah liburnya kayak gini, nah waktunya Yogi juga happy-happy gitu ya ya. Biar makin happy lagi nih teman Pro 2 kalau kamu bisa mendengarkan Pro 2 FM Denpasar mau streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Jadi bisa langsung kamu download di sana. Nah Yogi juga mau ingetin sama kamu di teman Pro 2, kalau misalnya nomor WhatsApp kita udah ganti, jadi kamu bisa simpan dengan nomor WhatsApp yang baru di 089-6220-953 ya. Jangan sampai ketukar sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya masih ada 6200-9100 gitu. Kalau sekarang 6220-953. Yogi juga mau kasih tahu kamu teman Pro 2, kalau misalnya media sosial kita juga pasti bakalan on banget kalau misalnya kamu ikuti keseruannya dan juga updatean-updatean terkini yang bisa kamu lihat dari story ataupun juga dari postingan di @rri_pro2denpasar. Gampang aja untuk media sosialnya, jadi bisa langsung aja untuk cek di sana ya. Kalau mau tahu lebih jelasnya nanti Pro 2 di Morning 5 itu bakalan ada apa aja agendanya, Yogi bakal spill nanti di segmen berikutnya biar kamu masih setia dulu di Pro 2 FM Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. You and now.

0: Kalau misalnya kamu lebih baik di menari-nari sama Pro2, ya jujur Yogi juga suka banget nih ya. Kalau misalnya ada waktu nari-nari, ya boleh aja nari, tapi jangan sampai kelihatan gila ya. Dan tentunya ini teman Pro2, kalau misalnya kamu sekarang lagi menari-nari, jangan lupa juga untuk cek bagaimana situasi di luarnya kamu. Kalau misalnya kepanasan tuh capek juga ya, kalau kehujanan juga astaga naga. Nah, maka dari itu nih teman Pro2, biasanya kalau di morning fun nanti kita bakalan cek juga informasi cuaca. Terus kemudian nanti ada topik juga yang Yogi bakal bagi di jam 7. Terus kemudian dari jam 7 sampai dengan jam 9 itu ada topik. Terus dilanjut lagi dari jam 9 sampai jam 10 ada updatean terkini, dan juga kita bakal ngomong-ngomong bersama dengan talk show. Ngomong-ngomong bersama talk show sama narasumber gitu ya. Nanti juga nanti bakal ada talk show yang bakal menemani kamu teman Pro2, kira-kira siapakah narasumbernya dan obrolan apakah yang akan kita geber alias kita bincang-bincangkan gitu teman Pro2 selama 1 jam nanti. Pastikan untuk selalu setia aja dulu di Pro2 FM dan Pasar. Yogi will be back as soon as possible, so stay tuned only on 95.3, your truly best friend.
1: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
2: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
1: Oh, buku ini. Makasih ya.
2: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
1: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
2: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
3: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Baiklah teman Pro2, sekarang waktunya Yogi untuk ngasih tahu kamu seputaran dari perkiraan cuaca yang sekarang lagi berada di edisi 9 Oktober 2026 ya. Kira-kira kayak gimana sih keseharian nih kamu pada hari ini? Kita mulai dari jembarannya dulu nih teman Pro2, yang hari ini diprediksi bakalan cerah berawan aja dengan suhunya dari 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan 67 sampai dengan 94% ya. Tabanan hujan ringan teman Pro2 dengan suhunya dari 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan yaitu 75 sampai dengan 97%. Badung, cara berawan ya cenah. Untuk suhunya sendiri 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 60 sampai dengan 89%. Kalau Gianyar sendiri secara berawan ya, teman Pro2, dengan suhunya dari 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 65 sampai dengan 92%. Klungkung hari ini cara berawan, suhunya dari 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 62 sampai dengan 84%. Bangli hari ini hujan ringan, teman Pro2 ya. Suhunya dari 23 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan 71 sampai dengan 99%. Karangasem hujan ringan juga, suhunya dari 23 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan 65 sampai dengan 96%. Buleleng, cara berawan aja teman Pro2, suhunya dari 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 62 sampai dengan 88%. Dan Kota Denpasar hari ini berawan aja teman Pro2 ya, suhunya dari 26 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan 66 sampai dengan 84%. Itu dia perkiraan cuaca yang langsung dikutip nih teman Pro2 untuk edisi ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Sudah jam 7 teman Pro 2, siap-siap ya. Nanti topiknya bakal disebar sama dengan Yoginya. Dan juga kamu bisa banget nih ya untuk kepoin di media sosial Pro 2 FM Pasar. Bagaimana? Apa yang akan dibahas? Semuanya akan terhubung sama Yogi di 95,3. Ingat sampai jam berapa kakak? Sampai jam 10 pagi.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Yeah.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

Produa pasti pernah banget kan mengalami yang namanya situasi di mana kita tuh sering banget untuk merasakan imajinasi. Alias berpikir atau mengandai-ngandai gitu ya. Nah, misalnya kalau kita mengandai-ngandai, ada hal-hal yang pastinya menarik untuk kita pikirkan. Terus kemudian kita bayangkan juga di masa depan bagaimana ya kita 5 tahun ke depan, bagaimana ya 10 tahun ke depan, dan bagaimana ya kita di kemudian hari. Ya, sometimes itu juga membantu kita untuk bisa berpikir lebih tenang ataupun juga memiliki punya tujuan. Atau kadang-kadang juga itu bisa membuat kita jadi lebih frustasi, lebih frustasi lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Yogi suka banget belibet ya, itu karakternya Yogi BTW ya. Dan ketika kita berpikir hal-hal yang negatif ini bawaannya kepinginnya stress release ataupun juga healing dan lain sebagainya. Nah, ini juga berkaitan sama topik yang bakal Yogi bawa di pagi hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngomongin soal bagaimana sih cara-caranya kamu ketika kamu menghadapi situasi yang bisa dibilang memiliki pemikiran yang sangat banyak ataupun juga melelahkan. Ada gak sih cara jitu yang membuat kamu jadi lebih rileks lagi dan juga lebih tenang lagi untuk menjalani bagaimana hari-harinya kamu teman Pro 2 ya. Well, itu dia untuk topik kita di pagi hari ini. Biar kamu bisa ikutan juga sembari kamu request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Mudah saja teman Pro 2 kalau misalnya mau terhubung bersama dengan Yogi di media sosial, bisa langsung aja cari @RRIPro2 dan Pasar. Terus searching aja mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, X, dan juga semuanya itu udah ya, udah termasuk Instagram, X, Twitter, dan juga TikTok. Terus kemudian di mana lagi, kalau YouTube channelnya sih bisa kamu subscribe aja dulu, tapi kalau untuk topiknya bisa di Instagram biar lebih cepat juga ya. Nomor WhatsApp boleh di 089-6200-2953. Itu ya teman berdua ya. Topiknya sekali lagi Yogi kasih tahu bagaimana sih caranya kamu untuk menghilangkan pikiran-pikiran kotor alias pikiran-pikiran stres yang kamu alami sepanjang hari, biar kamu bisa lebih rileks lagi dalam menghadapi hidup yang mulai panjang ini ya.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Masih bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal suatu topik di pagi hari ini, Yogi udah kasih tahu sama kamu ya seputaran dari bagaimana sih cara kamu untuk menghilangkan stres-stres. Kalau misalnya punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa menimbun atau bikin kita banyak pikiran gitu, teman Pro 2 ya, kadang-kadang itu nggak selalu semuanya baik. Mulai dari ingin ini, ingin itu, terkadang juga seseorang tuh bisa mengalami pikiran yang aneh juga ya, teman Pro 2. Kayak misalnya tidak nyaman atau bahkan bersifat yang lebih aneh-aneh lagi, absurd lah ya, tanpa atau mungkin juga menakutkan tanpa alasan yang jelas juga nih, teman Pro 2. Nah, misalnya kalau kamu punya salah satu pemikiran yang bisa dibilang hal-hal aneh ini, alasannya kenapa ya, teman Pro 2? Dan bagaimana sih caranya kamu bisa untuk menghilangkan hal tersebut biar makin happy aja gitu menjalani hari. Secara kan kita dihidup di dunia yang serba cepat dan juga fast-fast ini, teman Pro 2, biar enggak fast to furious aja lah, teman Pro 2. Kasih tahu dong informasinya buat tips-tips yang bisa kamu bagi sampai nanti di jam 8, 9, 10 sampai jam 8, 9 aja ya. Terus kemudian kamu boleh banget untuk request lagu sukanya kamu dalam negeri atau juga mancanegara. Yogi will waiting you until 9 AM. So please stay with us and also stay with Yogi and also join with the topic that's already shared on the social media.

0: Dek, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Eh bentar, ada info di grup warga. Ya ampun Ci, gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
2: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah itu dia, kelihatannya mirip. Tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
2: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
2: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
2: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
3: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Memang kalau udah punya pikiran yang agak bikin kita stres tuh agak susah juga ya untuk mengalihkannya mau kemana gitu ya. Ada beberapa tips yang bisa Yogi kasih sama kampungnya teman berdua kalau untuk versinya Yogi sendiri gitu ya. Salah satunya Yogi suka banget untuk bisa baca buku. Wah, kalau ngomongin soal baca buku, Yogi udah lama banget nggak baca bukunya, novelnya Yogi ya. Biasanya satu hari dapat aja untuk baca, ini kali ini tidak ada baca, mungkin karena lagi padat-padatnya ya, mengesampingkan kebiasaan yang sebenarnya baik untuk Yoginya. Tapi gimana dong ya, mau gak mau, karena seperti itu keadaannya. Nah, untuk kamu nih yang punya kebiasaan juga baca buku, bisa membantu kamu juga nih untuk merilis yang namanya stresnya kamu teman para dua. Terus yang kedua apalagi, nah kalau kau Yogi sih suka banget kalau misalnya dalam situasi-situasi tertentu itu kayak membeli makanan ataupun juga hal yang Yogi suka, mulai dari coklat lah atau apalah gitu ya, yang sebenarnya cukup bisa membuat sweet tooth, karena Yogi suka sesuatu yang manis gitu ya. Jadi dengan makan sesuatu yang manis juga membantu Yogi untuk bisa lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang bisa dibilang sangat random itu. Atau mungkin yang terakhir adalah biasanya Yogi langsung aja tidur. Enak banget ya teman-teman berdua ya kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk tidur. Kata Yogi mah kalau tidur mah paling best lah ya. Itu dia nih teman berdua yang bisa Yogi bagi sama teman sama kamunya. Tapi nanti Yogi juga bakal siap-siap mau kasih tahu kamu kira-kira bakal ada tips apa aja sih untuk menghilangkan pikiran-pikiran kotor dari duniawi ini. Karena kita sering banget kan mengalami banyak banget pikiran kotor yang mengganggu kita untuk beraktivitas.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Nomor 2, kemunculan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan sebenarnya cukup umum ya, dan itu tidak otomatis menunjukkan karakter seseorang. Justru pikiran tersebut tuh sering membuat seseorang tuh merasa terganggu karena bertentangan dengan nilai ataupun juga keinginan yang sudah ada di pikirannya. Masalahnya biasanya muncul ketika pikiran tersebut tuh terasa pikirannya dilawan atau dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan. Karena itu nih teman pro 2, penting untuk memahami juga nih bahwa pikiran-pikiran bukanlah fakta dan tidak selalu mencerminkan keinginan seorang. So, if you want to know more about the situation and also how to swipe it up all the dirty mind, pikiran kotor, nanti Yogi bakal kasih tahu tipsnya. One by one di segmen berikutnya teman pro 2 ya, dari jam 8 sekarang sampai nanti itu di jam berapa kakak? Di jam berapa? Ayo coba. Ya betul, di jam 9 aja. Karena dari jam 9 sampai jam 10 nanti bakal ada talk show ya.